Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah lopiu, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 98 FM, Radio Rari Kendari, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita masih barengan lagi di perjalanan sepeda ya, di pagi hari ini, teman berdua. Akhir pekan nih, ya, enak rasanya kalau kita cerita-cerita sambil berangan-angan. Mungkin sambil bicara soal wisata ya, teman berdua, di perjalanan pagi hari ini. Nah, kalau bicara soal wisata, of course, Indonesia itu punya banyak kekayaan alam yang bisa jadi pilihan kamu untuk berwisata. Tapi tidak sampai di situ saja, teman berdua. Karena kalau wisata Indonesia itu ibaratnya ya punya paket lengkap. Karena kamu bisa pilih wisata yang kamu inginkan ya, mulai dari wisata bahari, wisata alam, wisata budaya banget nih dengan tinggalan, teman berdua. Itu jadi salah satu kekayaan yang ada di Indonesia. Makanya jangan jauh-jauh berwisata, teman berdua. Coba deh gali potensi wisata yang ada di sekitar kamu. Kayak kita di Solo Wisata Tenggara. Kalau kamu mau berwisata budaya, yang terkenal ada Benteng Keraton Buton, kemudian beberapa area yang ada di Wakatobi, bisa sekaligus berwisata bahari juga. Dan banyak lagi teman berdua, spot-spot lain yang ada di Solo Wisata Tenggara yang bisa jadi tempat atau pilihan berwisata untuk kamu. Nah, kalau kamu sendiri biasanya tertariknya berwisata apa, teman berdua? Wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, atau wisata online nih?

0: Pradua teman-teman. Baik kamu, kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Halo, Kusimba. Just with all.

0: Sambo-sambo. Bruno, jangan camen TikTok Tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bruno, awa baru dapat info. Lowongan Karajo di aplikasi.
1: Eh, yuk elok muluang. Banyak panik.
0: Ah, indah lah Bruno. RRI

0: Paten kali lagu campur sari. Sesekali jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung.

berdua teman terbaik kamu. Bicara soal pariwisata, teman berdua ya memang jadi salah satu produk unggulan lah ya yang ada di Indonesia teman berdua. Apalagi kalau bicara soal wisata budaya, salah satu wisata yang keren yang wajib untuk sama-sama kita lestarikan. Nah, melestarikan wisata lebih dekat teman berdua. Ini salah satunya hadir juga dengan adanya Putra Putri Budaya Sulawesi Tenggara 2026. Penasaran dengan itu teman berdua? Nanti kita akan mengobrol ya bersama dengan Putra Putri Budaya Sulawesi Tenggara 2026 sebagai duta budaya anak muda garda terdepan pelestari budaya. Stay tune.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: 90.8 FM Pro 2 Rekendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Iseng temani kamu. Kita di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 yang saat ini juga bisa kamu tonton langsung nih di live TikTok RR Kendari. Yes, kenapa kita live? Bukan untuk nonton Isa ya teman Pro 2. Takutnya pada kabur semua ya di pagi hari ini. Tapi karena di pagi hari ini kita bersama dengan putra-putri budaya Sulawesi Tenggara 2026. Hai. Halo, gimana kabar kalian hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Masih dengan semangat pagi ya. Ini kita pagi-pagi banget loh ini teman berdua. Kita barengan sama Sahrun Mubarok dan juga Anissa Dia Pramesti. Apakah sudah benar namanya?
1: Sudah benar.
0: Mubarak, ya. Sorry ya, oke deh. Panggilannya siapa nih ya teman-teman?
2: Kalau saya Sahrun.
0: Sahrun, sama?
1: Kalau saya Anissa.
0: Anissa, oke. Jadi kalau teman berdua yang sambil nonton, kalian bisa lihat langsung nih mereka udah pakai crown ya, sambil pakai selempang kebanggaan. Wih, banyak kongres ya, selamat loh. Putra putri budaya itu kayak apa ya? Bukan sekedar selempang, tapi kayak bawa beban di pundak, tidak sih?
1: Betul.
0: Gimana rasanya setelah menjadi putra-putri budaya ya guys?
2: Ya mungkin kalau saya pribadi tentunya sangat senang kak, karena bisa memperkenalkan budaya kita sendiri khususnya di Sulawesi Tenggara
0: ya.
2: Dan juga ya seperti kakak bilang tadi, tentu ada tanggung jawab ya yang harus pegang untuk ke depan.
0: Oke, kalau Anissa?
1: Kalau dari saya yang pertama pasti sangat terharu sudah terpilih jadi putri budaya Sulawesi Tenggara 2026. Karena kita dari beberapa banyak ya tantangannya, banyak finalis-finalis dari Sulawesi Tenggara kan, tapi kita yang terpilih ke nasional. Nah seperti yang kakak bilang tadi, kalau kita itu banyak beban, apalagi kan ini budaya ya kita.
0: Betul.
1: Jadi sebaik-baiknya lah kita menjaga image apa begitu kak.
0: Pokoknya ada tanggung jawab besar yang dibawa gitu ya guys ya. Eh kita throwback dulu boleh tidak sih? Ke momentum pemilihan seleksi kemarin berapa lama tuh? Dari seleksi akhirnya penobatan. Dari bulan berapa sih by the way?
1: Dari bulan April ya?
0: Oh dari April?
1: Iya. Tapi kita wawancaranya itu langsung ke nasional kak. Udah ada lomba di sini. Langsung seleksinya dari nasional.
0: Wah. Oh berarti ini pelaksanaannya panitinya dari nasional langsung?
1: Iya.
0: Oh langsung seleksinya di tingkat daerah gitu ya?
1: Iya.
0: Wih keren loh guys. Ini berarti yang seleksi sudah langsung dari nasional, akhirnya terpilih nanti untuk ke nasional rencananya kapan?
1: Di tanggal 14 Oktober sampai 18 Oktober.
0: Di 14 sampai 18 menghitung hari ya. Wah, kalian berarti sekarang prepare untuk berangkat mewakili nama Sulawesi Tenggara ya.
1: Iya.
0: Persiapannya apa saja sejauh ini?
2: Ya,
0: saran apa nih?
2: Persiapannya sendiri kan ya, tentunya ya. Pengetahuan tentang kebudayaan Sulawesi Tenggara pasti harus kita lebih tingkatkan. Dan juga yang kedua, yang paling utama itu sebenarnya public speaking.
0: Oke.
2: Tentunya karena ketika kita menjelaskan nanti di sana, kemampuan public speaking memang yang paling diperlukan ya. Karena sudah beberapa hari ini kita ada Zoom meeting dari pusat tentang bagaimana cara memperbaiki ya
1: public speaking sama personal branding ya.
0: Oke. Okay. Oh, berarti ada pelariannya langsung dari pusat juga guys.
1: Iya. Lewat Zoom.
0: Apa saja toh yang akhirnya di prepare dari pusat? Boleh di steal kan?
1: Ada apa nih? Kalau saya dapatnya materi kayak public speaking, personal branding, kita diajar bagaimana kita membangun personal branding di Instagram, sosial media tentunya.
0: Betul ya. Karena sekarang yang dibawa bukan cuma nama pribadi ya.
1: Iya.
0: Lagi gelarnya putra-putri budaya loh ya. Ini salah satu kekayaan yang ada di Indonesia. Khususnya Sulawesi Tenggara, budaya kita yang beragam dari suku satu ke suku lainnya.
1: Betul.
0: Daerah bahkan mungkin satu kabupaten punya apa namanya beragam budaya yang berbeda ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau kalian berdua kasih tahu dong coba ke teman berdua bagaimana caranya kalian akhirnya bisa upgrade skill, upgrade pengetahuan kalian seputar budaya. Kalau Sharon,
2: ya.
0: Versi kamu bagaimana?
2: Sebenarnya sekarang ini kan saya juga masih menjabat di Duta Museum Sulawesi Tenggara.
0: Oh, I see.
2: Jadi alhamdulillahnya masih tidak jauh berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Tentunya dengan kebudayaan, dan sempat kemarin saya berkunjung ke salah satu cagar budaya yang di Sulawesi Tenggara, tempatnya di Kabupaten Muna, namanya itu Desa Liang Kabori.
0: Oh, ya, lagi famous ya, terkenal ya.
2: Ya, terkenal ya. Habis didatangi oleh Bapak Menteri Kebudayaan Fadlizon.
0: Benar.
2: Dan juga di situ ada salah satu lukisan tertua yang usianya hampir 68 ribu tahun. Jadi dari situlah saya mulai tertarik dengan kebudayaan-kebudayaan kita. Di sisi lain juga karena memang kita sebagai generasi muda ini harus ya seperti umumnya mempertahankan serta melestarikan ya.
1: Melestarikan budaya.
2: Budaya. Jadi memang di situ saya rasa ketertarikan saya, Kak, untuk
0: Terus
2: melestarikan budaya.
0: Wih, keren. Kalau Anissa gimana?
1: Kalau saya yang mempelajari budaya ya.
0: Yes.
1: Kalau saya dari mempelajari budaya kan saya sebelumnya Kak jadi duta wisata Nandonia Loale Kota Kendari 2020.
0: Oke.
1: Jadi saya sudah banyak belajar tentang budaya, apalagi budaya Tolaki karena saya kan mewakili dari Loale Kota Kendari.
0: Betul, sesuai dengan namanya ya. Loale. Berarti kamu sudah banyak mempelajari
1: ya,
0: budaya.
1: Budaya.
0: Oke, kalau dari filosofi kalian kenapa sih kayak kenapa kita sebagai kita ya saya ikut ya di dalamnya. Kalau kalian ini sebagai anak muda, kenapa akhirnya anak muda itu harus mempelajari budaya, at least mungkin mengenal. Kalau menurut kalian kenapa tuh? Saat Sharon mau dulu atau Anissa boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Sweet dulu coba deh berdua.
2: Oh, ya. Ya, jadi teman-teman, salah satu sebenarnya yang mendorong kita untuk terus mencintai budaya, tentunya kan di era globalisasi sekarang, Kak. Maksudnya tentang teknologi yang semakin canggih, kebanyakan memang kita terlena dengan dunia.
0: Ya.
2: Maksudnya kayak teknologi hanya budaya barat lah.
0: Iya masuk lagi.
2: Umumnya.
1: Sudah sangat lupa tentang
2: Betul.
1: Budaya.
2: Benar. Jadi sekarang tuh sebenarnya bisa aja kita kembangkan budaya kita pribadi sampai bahasa Kendari, teman-teman.
0: Aman.
2: Bisa kita kembangkan.
0: Ini yang ditunggu
2: sebenarnya. Ya, jadi memang bisa kita kembangkan budaya kita dengan kemampuan diri kita pribadi, kemampuan dari apa yang kita suka. Contohnya Kak, saya sekarang membangun advokasi yang namanya Karsa. Sebagai latar belakang pegiat seni, tentunya Karsa ini adalah singkatan karya anak Nusantara dalam seni dan budaya.
0: Okay.
2: Jadi seperti dulu misalnya, dulu kan yang awalnya budaya tarian dari khas suku Tolaki yang masih kurang diminati oleh masyarakat khalayak umum khususnya anak muda, sekarang makin banyak diminati karena di upgrade dengan musik-musik.
1: Iya,
2: dikreasikan. Ya. Dengan musik-musik yang disukai oleh kaum generasi muda.
0: Iya.
2: Padahal tanpa kita sadari memang itu adalah budaya yang kita miliki khususnya dari daerah Sulawesi Tenggara.
0: Wih, keren ya. Ini anak mudanya Sulawesi Tenggara, Bang.
2: Betul. Karena harus coba taruh dulu.
0: Iya. Yes. Kalau Anissa?
1: Kalau saya dimulai dari advokasi saya ya. Bridge itu bringing culture for remote kids education, menjembatani budaya untuk pendidikan anak terpencil. Jadi saya mengajarkan dan mengenalkan nilai-nilai budaya, leluhur, seni dan tradisi, tapi dengan cara yang menyenangkan, Kak. Karena kayak di era globalisasi ini, karena sekarang kan orang sekarang pakai handphone, sudah jarang nih buat apa? Buat mau mengenal tentang budaya, apalagi dari anak kecil. Jadi
0: yes.
1: Saya mulai dari anak kecil dulu, Kak.
0: Betul. Oh, jadi kalau kamu programin mulai dari
1: anak
0: kecil ya.
2: Iya. Sama begitu kan sebenarnya
1: kamu
2: dari
1: juga, ya?
2: SD.
1: Iya. Advokasi kita sama tentang anak kecil.
0: Ih, keren loh kalian ya. Kayak memang harus dimulai dari usia sedini mungkin
1: iya,
0: lah mungkin
1: betul,
0: ya.
1: Kak.
0: Untuk mereka tertarik ke budaya ya. Oke, tapi saya jadi mau tahu ini kita geli-geli ya. POV dari Sharon dan juga Anissa ya. Kalau kalian dengar kata budaya, nah biasanya langsung merujuknya kemana tuh? One thing kalau kalian, kita ke Anissa dulu boleh?
1: Boleh. Kalau saya dari materi tentang budaya itu yang saya ketahui tentang suku, adat istiadatnya, dan apa ya Kak Sharon?
0: Apa ini? Boleh deh barengan coba. Rasa ditambahkan sama Sharon.
2: Oke. Sarum sendiri tentunya dalam hal apa ya sosial sepengetahuan Sarum itu budaya itu adalah hal-hal yang dianggap baik itu secara sosial ya jadi tentunya
1: sakral ya
2: dianggap sakral atau biasa juga dikatakan sebagai kebiasaan budaya jadi memang kalau dalam artian saya sendiri budaya adalah sesuatu yang dianggap baik tetapi masih tetap harus dipertahankan serta dilestarikan
1: dijaga
2: jadi budaya itu mencakup banyak ya Kak. Tentunya juga dalam seni-seni di daerah yang masih dipertahankan hingga saat ini.
0: Wih, ini nih ya, hobi-hobi dari dua putra-putri budaya Sulawesi Tenggara ya, 2020 ini teman-teman berdua. Nah, kita masih akan mengurun lagi ya, Syahrun dan juga Nisa, biar kita makin fresh. Kita sambil dengar satu lagu berikut dulu. Stay tuned.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih bareng lagi teman berdua ya di Spada, masih sama putra putri budaya Sulawesi Tenggara, Sharon dan Nisa ya, yang masih di semangat pagi hari ini, yang ternyata rame juga ya di TikTok kita. Wih, thank you ya, katanya Rere banyak membantu karir saya sehingga bisa jadi penyanyi. Terima kasih. Ada Bang Syaiful Tamburaka kalau kalian tahu.
1: Halo, ya. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Kendari.
0: Wih, ini Pak Gurunya. Selamat pagi ya, Bang. Bang Syaiful Tamburaka dan juga yang lain-lain. Oke. Tetap tenang ya yang komen. Ada 76 orang video yang nonton.
2: Wow,
0: terserah ya. Ini kalau kita kumpul 76 orang padat nih studio kita ya. Tidak muat di sini, kesian. Oke, kita lanjut lagi mengobrol di pagi hari ini ya, barengan sama Sharon dan Nisa. Tapi kita pagi ini teman berdua duta budaya, anak muda garda terdepan pelestari budaya. Setuju atau tidak nih berdua nih?
3: Setuju.
0: Kenapa tuh? Kenapa kalian setuju?
3: Ya, kalau percaya itu, Pak, sebagai kaum generasi yang mendatang ya, tentu kita yang sebagai pemegang
1: pemuda
3: untuk mengajak ini tentu memang harus kita lestarikan yang namanya budaya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Karena biasa orang bilang setiap orang ada masanya.
0: Setiap masa ada orangnya gitu ya.
3: Setiap orang ada masanya.
0: Benar, betul dua-duanya lagi.
3: Iya.
0: Oke, kalau dari apa? Nisa?
1: Dari aku.
0: Iya. Yes, dari kamu cantik. Kenapa anak muda itu dibilang sebagai garda terdepan pelestari budaya? Menurut kamu kenapa tuh? Setuju dengan hal itu?
1: Sama, course, sama ya. Kayak Kak Syahrul. Karena kita kan generasi yang akan datang ya. Kita kalau bukan dari kita lagi, siapa lagi, Kak? Iya benar, Ros.
0: Kayak kita orangnya.
1: Kayak kita terus nih deh.
0: Oke deh. Nah, ini kita kilas balik lagi deh. Di momen kemarin kalian pemilihan, itu kan langsung dari panitia pusat ya.
1: Iya.
0: Berapa hari by the way?
1: Seminggu ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, seminggu ya.
3: Pemilihannya ada seminggu, Kak. Jadi memang ada seleksi awal dulu untuk tingkat provinsi. Setelah itu masuk di grand final. Tapi lewat online ya, kalau
0: misalnya. Oke, okay. Apa saja nih kemarin yang jadi syarat-syaratnya? Terus pengetahuannya harus tahu apa-apa aja yang masuk di persyaratnya kemarin, yang dinilai apa saja. Boleh diceritakan dong.
1: Ya, yang pasti yang lebih penting pas itu yang kita harus ketahui tentang budaya ya. Apalagi di Sulawesi Tenggara itu bukan cuma satu suku adat dan istiadat. Jadi kita harus mempelajari semuanya, Kak. Terus yang kedua itu kita harus bisa berbicara atau public speaking, Kak. Karena kita kan di situ wawancara ya, Kak Sharon. Dari sekian banyaknya orang, dari sekian jawaban, sekian materi yang dikasih, alhamdulillah kita yang terpilih, Kak.
0: Alhamdulillah ya. Boleh disebutlah kemarin bagaimana perasaan kalian?
1: Perasaan.
0: Kayak lagi momentum ininya deg-degan, Kak, atau justru kalian lebih luas, lebih santai saja bawahnya kemarin di proses seleksi?
1: Kayaknya Kak Syahrun agak lebih santai ya? Kayaknya baru bangun deh, Kak, pas wawancara.
0: Oh iya, Kak?
3: Saya baru tiba-tiba ternyata sudah sesi wawancaranya, guys.
0: Hah?
1: Yang pertama ya, Kak?
3: Iya. Jadi kalau nggak salah itu pas di final itu jam 2 siang ya, kita diwawancara.
0: Siang-siang. Mana panasnya sekarang, Kak?
3: Jadi memang seperti yang dikatakan Nisa tadi, kita harus punya pengetahuan tentang budaya, tapi kemarin itu bukan hanya tentang di daerah kita di Sulawesi Tenggara, tapi memang
1: disuruh sebutkan yang lain ya.
3: Iya, bisa
1: dari kita, Sulawesi Tenggara.
3: Betul, namanya juga kita mengembangkan budaya khususnya juga di daerah Indonesia.
0: Oke, maksudnya disuruh sebutkan macam-macam budaya yang ada di Indonesia.
1: Iya, Kak. Iya. Karena kan kita mau ke nasional nih, bukan cuma satu provinsi ya yang kita harus tahu.
0: Benar, secara umum gitu ya.
1: Iya.
0: Secara, apalagi kan budaya tuh apa dia kalau kita bilang banyak sekali, nah yang kita tahu kalau soal bicara soal budaya. Tapi kalau soal Sulawesi Tenggara, menurut kalian budaya apa saja nih yang kemarin kalian sebutkan mungkin di perseleksi?
1: Jawabanku kalau Sara, Kak, karena kalau Sara ini di adat Tolaki ya. Kalau Sara ini menjadi bagian yang sakral sekali, Kak.
0: Betul.
1: Karena bisa menjadi apa ya?
0: Apa tuh?
1: Iya, penyatu.
3: Ketika ada kegiatan.
1: Ketika ada kegiatan.
0: kalau kalau Sara juga kan kayak jadi pembatas ya untuk kita melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Karena ada namanya kalau Sara inai pini Sara. Inai kono Sara.
1: Iya pini Sara.
0: Inai lia Sara.
1: Iya pini kak Sara.
0: Nah itu ya. Jadi mungkin apa namanya kemarin kamu kenalkan adalah kalau Sara. Kalau Sara mesti ingat kah?
3: Ya.
0: Kemarin sebut apa?
3: Saya sebutnya budaya Kagatikolope.
0: Kagatikolope layang layang terbuka yang ada di Indonesia ya.
3: Itu ada di misi dunia.
0: Dunia bahkan ya.
3: Jadi kenapa saya tertarik dengan itu? Seperti saya bisa lihat langsung di sana ada lukisannya di Langkawi. Tentunya juga saya bisa melihat langsung cara penerbangan dari budaya layang-layang ini. Makanya saya sangat tertarik untuk mengangkat yang namanya budaya tersebut apa? Penerbangan layang-layang Kagatikolope ya.
0: Iya, apalagi kan kalau Kagatikolope itu maksudnya semuanya kayak masih dibuat secara tradisional.
3: Sekarang itu kan.
0: Tapi bisa kokoh gitu ya. Keren pokoknya. Kita sambil menyapa yang di TikTok ya. Oke. Ada W katanya. Kasaran manisnya. Aduh. Siapa ini ya? Oke, ada yang tanya siapa? Siapa mereka? Jadi mereka ini adalah putra-putri budaya Sulawesi Tenggara 2026 yang nanti akan mewakili provinsi Sulawesi Tenggara ya, teman-teman ya. Ke nasional. Amin ya. Ada yang mau tanya juga Kak Ibra Yuda Pratama. Nisa, apa persiapan yang harus disiapkan untuk ke nasional sama knowledge-nya? Apa tuh yang kamu prepare untuk ke nasional?
1: Sekarang lagi prepare ke prakarantinanya, Kak. Karena kita harus bikin apa ya? Advokasi, video profil sama video bakat. Dan sekarang lagi saya lagi mempersiapkan materi, Kak. Karena di sana juga kan lebih penting public speaking ya. Sama sekarang kita lagi harus kuat-kuatkan mental.
0: Iya lagi, mental itu lagi.
1: Iya.
0: Oke, okay. Banyak komen juga generasi emas katanya. Salam budaya. Aduh, gas terus ketua. Ya, wih, keren. Tapi nanti kalian akan membawa nama Sulawesi Tenggara tadi pengetahuan seputar budaya. Terus juga ada penampilan bakat, by the way.
3: Iya.
0: Boleh di-spill bakatnya apa yang ditampilkan teman-teman?
3: Dari
1: saya dulu. Saya menari tari karya.
0: Oh, kamu tari karya?
1: Iya, kreasikan, Kak.
0: Wah, sendiri kan nanti menarinya?
1: Sendiri.
0: Oke, ini kita tidak sabar, nanti bisa kita lihat juga, Kak?
1: Boleh.
0: Tariannya ada di mana, toh?
1: Ada di YouTube, di Putra Putri Budaya Indonesia.
0: Sudah di-upload juga?
1: Sudah.
0: Oke, kalau Nisa menari, kalau Bapak Putra...
3: Ya, sudah pastinya kalau saya menyanyi ya, Kak. Cover solo.
0: Kamu menyanyi. Pantas tadi banyak yang minta-minta anu. Menyanyi coba spill dulu sepenggal.
3: Alhamdulillah sudah pengumuman kemarin top 5 talent bakat.
0: Iya, betul. Oh, sudah pengumuman juga?
1: Iya, sudah.
3: Ya, alhamdulillah saya masuk di top 5, guys.
0: Wih, keren. Terima kasih. Ya, teman berdua. Jadi kalau yang tanya mereka ini siapa, balik lagi kita perkenalkan. Mereka adalah putra-putri budaya Sulawesi Tenggara 2026. Untuk putranya ada Syahrun dan putrinya ada Nisa ya. Alright. Kita masih punya waktu ya. Jelang pukul 10 nanti teman-teman berdua, tapi kita sambil dengerin lagi ya satu lagu berikut. Stay tune.

0: TikTok, kita sambil tanya jawab juga dari tadi teman Pro2 ya. Kamu yang mau bertanya juga ke teman Pro2 atau ke Sharon dan Nisa juga boleh. Tadi ada yang tanya, by the way, ya, buat Nisa sama Sharon, ya, untuk mendukung kedua generasi Mas ini bagaimana caranya ya? Boleh ditunjukkan tidak cara ngevote-nya tuh, kalian kan akan go channel ya?
1: Iya.
0: Itu akan by vote juga.
1: By vote Kak untuk top 6.
0: Oke, boleh dong display ke kita cara mendukungnya bagaimana?
1: Boleh Kak Sharon?
2: Iya. Jadi sekarang ini ada sistem vote untuk yang melangkah ke top 6 ya, Kak.
0: Ya.
2: Jadi untuk sekarang itu teman-teman jika ingin mendukung kami bisa lolos langsung ke top 6. Ini ada kuota satu putra satu putri ya.
0: Iya.
2: Iya. Jadi yang tertinggi vote dari situ akan otomatis masuk ke
0: top
2: 6 ya. Yang tertinggi. Atau yang memenang langsung itu.
0: Oke.
2: Iya, yang tertinggi ya, Kak.
0: Dengan vote tertinggi ya, Kak Febri ya.
2: Tertinggi. Jadi teman-teman yang mau vote ada
1: scan QR?
2: Iya, di postingan Putra Putri Budaya nanti tinggal di scan QR-nya.
0: Oke, kita bisa lihatnya di mana? Di Instagram kah atau di mana?
1: Instagram Putra Putri Budaya
0: ini. Di Instagram Putra Putri Budaya Indonesia, kita langsung scan QR dan langsung pilih atau scan QR-nya di foto kalian atau bagaimana?
1: Scan QR-nya di foto, Kak. Kita
0: ada
1: beda nih foto-fotonya. Jadi kalau mukanya Kak Syahrul, nah di situ di scan.
0: Kalian harus mitandai mana yang mana mukanya Syahrul dan saya. Atau yang tertukar dengan finalis lain, tapi kan ada pasti ya.
1: Iya.
0: Dari captionnya
1: mereka pakai baju adat Bunda.
0: Wih, tandai memang nak. Mana ini Gendarians yang dari Sulawesi Tenggara, jangan lupa ini kalian bisa dukung atau vote Sharon dan juga Nisa nanti sebagai perwakilan dari Sulawesi Tenggara ya. Jadi kita ternyata sudah jam pukul 10. Biasanya kalau di end itu ada closing statement. Oke, one thing yang mau kalian sampaikan ke anak muda sekarang biar makin semangat mungkin atau anything deh yang mau kalian sampaikan ke anak muda tentang budaya ini. Silakan guys.
1: Jadi kalau dari saya teruslah
2: belajar
1: tentang budaya kan, tentang apa kita harus membangkitkan personal branding ya. Karena sekarang di dunia pekerjaan, dunia apa, kita harus bisa public speaking apa atau membangkitkan personal branding karena dari situ kita bisa dilihat sama orang-orang ya.
0: Yes. Okay. Dari Sharon, boleh.
2: Ya, kalau untuk saya tentunya teman-teman generasi muda ini jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi belajar itu bukan hanya dari satu sisi ya teman-teman, khususnya sekarang ini tentang kebudayaan. Kita sebagai generasi muda ini memang harus melihat bagaimana potensi yang kita miliki, seperti mengembangkan budaya, mengajak teman-teman untuk seru-seruan khususnya dalam melestarikan kebudayaan. Jadi untuk juga teman-teman yang sekarang lagi berkompetisi dimanapun, tetap semangat dan jangan pantang menyerah karena namanya perlombaan itu guys, ada menang ada kalah. Jadi nanti untuk teman-teman ini harus ditanamkan, bukan berarti mimpi yang harus apa ya, kalau misalnya teman-teman gagal bukan mimpi yang gagal tapi mimpi yang tertunda.
0: Jika mimpi yang tertunda jadi ya ada kesempatan semangat lain. Wih, harus tetap semangat ya. Alright. Terima kasih
1: loh kayaknya ya.
0: Nasional, semoga bisa membawakan yang terbaik. Jangan lupa juga kesehatan buat kalian berdua. Jaga kesehatan secara fisik dan mental ya. Dengan berbagai persiapan dan semoga nanti balik lagi dengan usaha-usaha yang dilakukan bisa memberikan hasil yang terbaik. Yes. Dan semoga dengan kehadiran Sharon dan juga Nisa di rumah kamu teman-teman berdua bikin kamu sebagai anak muda makin semangat lagi untuk terus melestarikan budaya dengan berbagai versi kamu, berbagai cara yang bisa kamu lakukan, salah satunya mungkin seperti Sharon dan Nisa jadi the next Putra Putri Budaya Sulawesi Tenggara ya. Oke, dan terima kasih sekali lagi ya Nisa dan juga Sharon.
2: Terima kasih
1: juga sudah diundang
2: ke RR
0: Pro 2 ya. Oke, sama-sama ya. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang sudah join di live TikTok ya, yang sudah apa namanya, sudah tadi juga mendengarkan di 98 FM. Ini jadi rekam bersama Nisa juga temani mendengar kamu teman Pro 2 karena jelang pukul 10 sepada bergeser nanti ke Santai Siang bareng sama Kak Dimas ya yang temani kamu. Nisa pamit dan Nisa dan Sharon juga pamit.
2: Oke,
0: terima kasih semuanya and stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Bye.

Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

nomor 2 Inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuresa. Kita akan ke informasi yang pertama, gempa bumi bermagnitudo 2,3 terjadi di wilayah timur Laut Roteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 10 Oktober 2026 pagi. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa terjadi pukul 8:33:52 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada koordinat 7,92 derajat lintang selatan dan 120,91 derajat bujur timur. BMKG mencatat pusat gempa berada sekitar 91 km timur Laut Roteng, Kabupaten Manggarai pada kedalaman 10 km. Hingga informasi awal disampaikan, belum tersedia keterangan mengenai dampak gempa terhadap masyarakat maupun bangunan di sekitar wilayah terdampak. Informasi mengenai potensi kerusakan masih memerlukan konfirmasi dari pihak berwenang. BMKG menyampaikan bahwa awal informasi gempa mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat, karena itu hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring bertambahnya data.

Beralih informasi berikutnya, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Doni Ermawan Taufanto, menerima audiensi Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP, Universitas Indonesia Brotowardoyo dan perwakilan Sasakawa Peace Foundation. Pertemuan tersebut berlangsung di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat 9 Oktober 2026, mewakili Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Audiensi ini membahas persiapan Simposium Dialog Keamanan Jepang Asia Tenggara bertajuk The Sudirman Dialogue 2027. Forum ini merupakan kelanjutan dialog strategis pertama yang digelar pada Februari 2026 atas inisiatif Center for International Relations Studies FISIP UI, Sasakawa Peace Foundation dan Universitas Pertahanan Indonesia. Demikian info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bersama di Sunday Siang, diawali dengan hit list request lagu kamu.

92,8 Pro 2 dari teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya bersua lagi bareng Dimas di Santai Siang di Hitlist nih jam 10 teman Pro 2 sampai jam 12 siang. Dan Dimas juga akan menemani Santai Siang kamu hingga pukul 3 sore nanti ya teman Pro 2. Asik. Kalau ada Dimas berarti ada keseruan-keseruan. Kalau ada Dimas berarti ada semangat-semangat ya. Kalau ada Dimas berarti ada yang galau, ada juga yang lagi semangat. Semoga kabar kamu di tanggal 10 Oktober 2026 ini baik, sehat dan juga bahagia ya teman Pro 2 ya. Karena ini tanggal cantik 10-10-2026 teman Pro 2 ya. Buat kamu yang rencananya mau weekendan di hari ini, enjoy your weekend. Buat kamu yang lagi wisata keluar kota gitu ya, atau ke pantai atau ke gunung gitu ya, enjoy your trip teman Pro 2.

Libra Oktober dan juga Scorpio Oktober. Mana suaranya ya, Dimas pengen tahu ya. Pokoknya ayo kita gabung seru-seruan bareng Dimas di sini di Santai Siang ya. Pastinya teman berdua, karena Dimas bakalan puterin lagu request kamu, lagu requestan kamu nih sampai jam 12 yang nanti, dan udah ada ini ya. Seperti biasa ada Noxy yang udah nungguin banget lagunya diputar ya. Ada lagunya Selena Grace, Sumpah Mati yang udah di request sejak awal hitlist ini. Oke Noxy, Dimas langsung puterin lagu requestan kamu. Buat kamu semua teman berdua juga Dimas tungguin ya di WhatsApp 08218830908 atau di Instagram Pradua Kendari atau di RRI_Kendari 2.

0: kenapa itu matamu? Kenapa merah sekali? Kayak aku kurang tidur kah? Atau gara-gara terlaku pasti ini toh?
1: Bukan, kasihan. Kemarin toh mata aku gatal. Terus saya pergi beli obat tetes di warung.
0: Tapi itu matamu kenapa? Kayak ada juga biru-biru.
1: Iya, saya pakai softlens dari kemarin. Kan biar berdaya gitu toh.
0: Ih, parahnya nih kau. Asal tetes obat.

0: itu bisa bikin kornea luka, bahkan infeksi serius.
1: Serius? Bisa separah itu, Kang?
0: Iya, kornea itu bagian terluar mata yang sangat sensitif. Kalau rusak, penglihatan bisa kabur permanen.
1: Aduh, seremnya nih. Terus apa nih yang saya harus lakukan?
0: Makanya, selalu konsultasi ke dokter mata sebelum pakai obat tetes. Dan jaga kebersihan serta batasan waktu penggunaan soplens. Sayangi kornea mata kita untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Persatuan Dokter Mata Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara dalam rangka memperingati World Sight Day untuk mengingatkan Anda akan pentingnya kesehatan.

protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51%.

bersama Dimas One Pro 2 di Hitlist Pro 2 Kendari. One Pro 2, kalau misalnya kita ngeliat cuaca dari pagi ini ya, hari ini teman Pro 2 Sabtu gitu ya, tadi Dimas bangun subuh-subuh tuh rasanya enak, sejuk, dingin gitu ya. Tapi tumben banget semalam tuh gak sedingin hari biasanya ya. Atau mungkin banyak yang bilang Kendari ini lagi berasap gitu ya teman Pro 2. Ya kita juga gak tahu gitu ya. Kalau misalnya kita ngeliat info cuaca ya di handphone kita sendiri, banyak yang confirm kalau misalnya Kendari ini kabut ya, kalau kata si weather prediction itu teman Pro 2 di handphone. Tapi banyak juga yang bilang Kendari itu berasap gitu ya, karena cahaya mataharinya tuh biasa enggak sepanas biasanya gitu, tapi tetap suasananya tuh gerah panas gitu teman Pro 2. Nah Dimas mau ngimbau ke kamu semua nih, buat kamu yang lagi ada aktivitas di luar ruangan gitu ya, kalau misalnya ngerasa nggak enak, coba pakai masker gitu ya, pakai pelindung sinar matahari juga teman Pro 2, sunscreen atau sunblock gitu ya. Kalau bisa pakai topi teman Pro 2, pakai kacamata hitam gitu kan. Memang kalau misalnya dilihat dari studio Pro 2 Kendari gitu, memang nggak kayak biasanya gitu yang selalu terik gitu, tapi langit itu berubah jadi warna putih, nggak warna biru kayak biasanya. Mau apapun itu ya, keadaan langit di sore di siang hari ini teman Pro 2, yang pasti kamu jangan sampai ngedrop, jangan sampai galau juga ya, tetap jaga kesehatan. Yang lagi sarapan silakan sarapan brunch ya, karena ini udah mau lunch juga. Dan buat kamu yang lagi pusing gitu ya, weekend ini enaknya ngapain ya, kita ngobrol aja teman Pro 2 di WhatsApp yuk, 08218830908 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang kegiatan weekend hari ini teman Pro 2. Dimas juga sambil nunggu nih lagu requestan kamu sampai jam 12 siang ya. Nanti Dimas juga sebentar lagi akan live di TikTok. Jadi stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, karena masih ada Dimas teman terbaik kamu. Dan Dimas mau puterin satu lagu dari JKT48, Bagai Cinta Pertama.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah

pernah dengar tentang Chandra Mawar? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Chandra Mawar berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Chandra Mawar berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawar yang berarti memiliki. Secara harafiah, Chandra Mawar berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Chandra Mawar berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Chandra Mawar juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Chandra Mawar juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan,

teman pro dua, siapa nih yang pernah saling cirik-cirik pandang sama orang yang disukai nih, tapi ujung-ujungnya malah salting sendiri. Perasaan ini tuh pasti pernah kita rasain ya, bukan cuma satu dua orang aja, tapi Dimas pun pernah atau Dimas juga sering ngalamin hal-hal kayak gitu. Nah, perasaan kayak gini juga coba diangkat nih sama Rizky Febian lewat single terbarunya Adu Pandang Teman Pro 2 yang dirilis 25 September kemarin ya. Dibawain dengan nuansa pop R&B yang asik banget gitu ya. Lagu ini tuh menceritakan momen manis saat rasa suka mulai tumbuh ya sama seseorang. Awalnya memang cuman saling lirik diam-diam aja gitu. Lama-lama jadi penasaran, jantungnya berdebar. Sampai muncul keinginan untuk lebih dekat dengan orang yang bikin hati gak karuan. Wah. Nah, yang paling menarik teman pro 2 Adu Pandang ini tuh gak cuma soal tatapan mata aja. Lagu ini tuh juga menggambarkan tingkah seseorang yang berusaha terlihat santai di depan gebetan, padahal dalam hati itu udah gedebuk-gedebuk sendiri, udah rame sendiri ya, gugup, malu ya, punya keinginan untuk berani nunjukin perasaan yang selama ini disimpan tapi gak berani-berani ngomongnya gitu. Nah, tema cinta kayak gini tuh memang ya udah akrab dalam perjalanan musik Rizky Febian, karena sejak dikenal lewat Kesempurnaan Cinta pada 2015 lalu ya teman pro 2, penyanyi sekaligus penulis lagu ini itu sering menghadirkan cerita romantis yang dekat banget sama pengalaman sehari-hari gitu, apalagi buat kita nih anak-anak muda gitu, kayak lagu Cuek, Hingga Tua Bersama, Seperti Kisah, Malam Rawan, sampai ke Alamat nih yang turut mewarnai perjalanan musikalnya teman pro 2. Nah, lewat Adu Pandang, Rizky kembali menghadirkan lagu-lagu romantis dengan cerita yang pastinya ringan dengan mudah dan mudah bikin pendengarnya tuh ikut senyum-senyum sendiri ya. Ini lagu asik banget teman pro 2, kita dengerin di weekend ini gitu ya. Percaya deh, kalau kamu dalam satu jam ini ngedengerin lagunya Rizky Febian yang Adu Pandang ini selama 3 kali berturut-turut, Dimas yakin kamu akan suka. Dimas mau ngeracunin kamu dulu lewat lagunya Adu Pandang dari Rizky Febian ini teman pro

0: ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman berdua di internet nih ya, di media sosial khususnya ini lagi rame tren akulah orang pertama teman berdua ya, yang ngasih lihat pencapaian anak muda Indonesia di luar negeri gitu ya. Kalau misalnya kita tarik ya tren-tren ini ke kehidupan kita sehari-hari, ini sebenarnya menarik banget ya teman berdua. Kalau misalnya mereka-mereka itu nulis trennya itu memang keren-keren ya, pada di luar negeri kayak akulah orang perumnas 3 Bekasi Timur pertama yang menginjakan kaki di Los Angeles misalnya. Atau akulah orang Kopo saya di Bandung pertama yang menginjakan kaki di Tibet bawa motor dari Indonesia gitu ya. Atau akulah orang Depok pertama yang menerbangkan single engine aircraft crossing North Atlantic Ocean gitu ya teman berdua. Atau mungkin orang Rawakolong Tambun Utara Bekasi pertama yang lulus dari University of Sussex pakai Cavening dan dapat best dissertation gitu ya teman berdua. Atau akulah orang Garut pertama yang garapin desain dan riset dekalnya helm F1 gitu ya. Atau ikutan lagi ya, alhamdulillah ada orang Tambun Selatan yang bisa jadi bagian dari salah satu eksperimen fisika terbesar di dunia, yaitu compact moon solenoid di Large Hadron Collider CERN California teman berdua ya. Wah ini keren banget pastinya ya. When we start single thread, post quickly turn into a space for people to sharing their own unique stories and achievement. Pastinya kita juga ngerasa ada satu sisi dari hidup kita yang oh iya ternyata aku pernah jadi orang pertama loh. Orang pertama ini maksudnya misalnya aku orang pertama di keluarga aku misalnya yang bisa kerja ngerantau gitu. Aku orang pertama di keluarga aku yang bisa ngasih gaji, nge-provide semuanya gitu. Kita ambil contoh simpel sederhana gitu aja teman berdua. Ya tanpa menghakimi siapapun, tanpa menyinggung siapapun gitu. Karena kalau misalnya kita ngelihat tren, memang ini luar biasa hebat-hebat ya. Saudara-saudara kita nih yang ada di belahan bumi sana teman berdua, mereka jadi orang daerah di Indonesia pertama yang menginjakan kaki di sini gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya kita ngelihat tren ini sebagai hal yang positif, ini jadi motivasi terbesar kita juga teman berdua. Kenapa? Ya kalau misalnya kita cuma diem aja di rumah gitu ya, nggak ngapa-ngapain, nggak mau usaha, nggak mau berdoa, nggak mau belajar gitu ya, kita nggak akan bisa jadi orang pertama atau akulah orang pertama yang titik-titik-titik itu teman berdua gitu. Even ini jatuhnya flexing in a positive way, in a good way gitu. Tapi ini juga jadi tamparan buat kita semua. Kalau misalnya kita cuma, ya udah tadi yang Dimas bilang, berdiam diri, biasanya cuma nge-scroll media sosial aja seharian gitu, without the nothing gitu ya. Cuma kita belajar teman berdua, karena di internet kan lagi happening banget ya, AI gitu ya, atau apapun itu. Intinya apa? Semakin kita belajar, semakin kita berusaha, kita pasti bisa mencapai apa yang kita mau, apa yang kita bisa gitu ya. Kayak tadi tuh, orang-orang pertama dari daerah di Indonesia yang akhirnya bisa menginjakkan kaki, yang bisa lulus, yang bisa kerja di sini. Kalau kamu teman berdua, kamu punya mimpi apa nih di 2026 atau 2027 mendatang ya? Kamu pengen jadi orang pertama yang apa nih? Yang menikahi dia, boh. Yang menginjakkan kaki di rumah dia, boh. Atau jangan-jangan kamulah orang pertama dari keluargamu yang nanti akan gantiin Dimas duduk di sini di Pro 2 Kendari teman Pro 2.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepas

0: 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Anda, wilayah di Indonesia terdapat bagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT,

oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempeng

Jujur sama Dimas di hitlist teman berdua ya, menuju jam 12 siang gitu ya. Tadi itu adem, maksudnya berawan, tiba-tiba cerah lagi, panas lagi gitu ya. Ini tuh akhirnya yang bikin kita jadi gak enak badan teman berdua. Maksudnya gak enak badan tuh kayak, oke, tadi udah adem nih, terus tiba-tiba badan kita kena hawa panas lagi, terus kita ternyata masuk ke ruangan yang dingin, terus ternyata pas keluar hawanya panas banget lagi, terus tiba-tiba berawan, anginnya kencang, ya, terus tiba-tiba masuk ke ruang kantor lagi atau ruang kerja kamu lagi dengan AC sedingin itu, teman perdua. Dia cuma mau kasih tahu ke kamu ya, kalau misalnya memang kamu ada di situasi seperti itu, baiknya hati-hati teman perdua. Kenapa? Ya kita tahu semuanya bahwa kalau misalnya di media sosial, mau di manapun gitu ya, banyak yang bilang ini tuh sekarang lagi musim sakit gitu ya. Entah sakitnya karena sakit demam berdarah dengue, ataupun sakit ya meriang gitu aja kecapean, atau bahkan kamu sakit lambung teman berdua ya. Itu semua tuh berkaitan sama hawa-hawa yang sedang kita rasakan saat ini teman berdua. Kalau misalnya badan kita udah gak enak, terus kena cahaya matahari yang terlalu lama gitu ya, jangan sampai kita cuma udah diem aja gitu teman berdua. Perbanyak minum air putih, perbanyak minum air hangat gitu, apalagi di siang hari. Biarin keringat kamu keluar teman berdua, biarin, biar semakin kita keringatan itu semakin sehat ya, karena banyak racun-racun yang kita keluarin dari tubuh kita lewat keringat. Tapi jangan sampai kita diem aja gitu ya, sampai akhirnya badan kita menggigil sendiri, makin gak enak badan, semakin pusing, semakin berat kepalanya. Kalau udah kayak gitu ya, siap-siap berobat teman. Siap-siap obat dan juga siap-siap apa ya, BPJS kamu teman berdua. Itu sih yang mau Dimas kasih tahu di jam 11:30 ini teman berdua ya. Karena memang cuaca ini sekarang lagi berubah. Biasanya tuh panas terik banget ya, panasnya sampai nyengat banget gitu ke kulit kita. Tapi sekarang berawan gitu. Entah mungkin karena efek asap yang katanya sudah sampai di Kota Kendari, entah gimana, entah apa. Tapi intinya adalah teman berdua, kita harus tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Di siang hari ini ya, kalau misalnya kamu di rumah ada penampungan air atau bak mandi kamar mandi kamu itu diisi aja sama nyamuk, langsung semprot semprotan nyamuknya teman berdua ya. Jangan sampai nyamuk terus hinggap di ruangan-ruangan yang ada airnya gitu ya. Kubangan air itu sangat jadi tempat yang disukai sama nyamuk ya, untuk berkembang biak teman-teman berdua, dan itu bahaya banget untuk kesehatan kita teman-teman berdua. Jadi awareness di siang hari ini sebelum makan siang ya, jaga kesehatan, jaga diri di luar sana ketika kamu beraktivitas di luar ruangan. Kalau misalnya di rumah kamu nemuin kubangan-kubangan bak air yang gak ketutup gitu ya, terus banyak nyamuk, kuras, tutup teman berdua pakai apa kek ya, pakai apa supaya tertutup itu dan nyamuknya juga gak berkembang biak di bak mandi kamu atau di ember-ember yang ada kubangan air yang teman berdua. Stay safe ya, stay healthy juga teman berdua, karena ya jangan sampai kita di siang hari ini lagi galau terus ternyata lagi drop juga.

0: Ya guys, jangan gitulah. Belum tidur ya salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu mengikuti.

0: kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Bener. Ian, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Jaga korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur.

0: Hari-hari malas-malasan terus. Olahraga apa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Panas banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Tiger, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

November 2 menuju jam 12 siang ya. Ini wah udah tengah hari, bolong nih November 2 ya. Buat kamu yang lagi aktivitas di luar ruangan, ini semakin hot di luar sana ya. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kamu dan juga energi kamu ya November 2. Kalau misalnya ngerasa hot, coba masukin yang seger-seger gitu ya, minum yang seger-seger kayak air kelapa muda gitu ya, es kelapa lebih tepatnya November 2, atau es coklat gitu ya, es doger, es pisang hijau apalagi gitu November 2. Jangan lupa ya, makan siang dengan nyaman, dengan tenang, dengan khidmat, boh khidmat November 2 ya, dengan nikmat ya. Jangan sampai kamu makan diburu-buruin sesuatu ya, nanti yang ada gak enak di perut kamu, gak enak di badan kamu, dan akhirnya kesehatan kamu terganggu gara-gara makannya buru-buru gitu ya. Terus untuk kamu yang lagi ada dalam perjalanan ya, sambil dengerin Dimas, Dimas sekali lagi mau ucapin hati-hati di jalan ya, fokus dulu, nanti kalau misalnya sempat melipir dulu ya ke masjid untuk sholat zuhur, atau sekalian makan siang gitu ya, isoma dulu, isoma. Dan untuk kamu semua yang ternyata lembur nih ya, harus masuk kantor, semangat, ayo Dimas temenin yuk sampai jam 3 sore nanti ya. Pastinya ya, apapun aktivitas kamu, jangan lupa dengerin Pro 2 FM karena informasinya fresh-fresh semua ya teman Pro 2, apalagi ada Dimas di sini yang setia menemani kamu ya. Dan buat kamu yang ternyata lagi drop, lagi sakit ya, Dimas ucapin tetap semangat, kamu kuat ya, kamu kuat dan kamu akan sembuh besok, amin. Nanti di jam 12 siang Dimas akan kasih sajian musik teman Pro 2 ya, untuk nemenin makan siang kamu. Dan pastinya nanti dilanjutin dengan informasi seputar olahraga di jam 1 siang teman Pro 2. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, karena masih ada Dimas teman.

0: kita sudah pasti berbeda. Yang menjadi masalah terbesar hubungan kita.
1: Ingin ku bertanya bagaimana kita kedua.

Kita sering kan mendengar suara mesin. Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada mesin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai mesin terpanjang. Donald Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan mesin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Dona bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya, lo ikut sama Just with all.
2: Nggak apa-apa kita pace RRI digital saja tuh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: No, Deno, lihat ke foto yang di grup. Yang betul dekorasi ini kayaknya Roni nih, macam hotel mewah di Jakarta, woi.
2: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
1: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga toh?
2: Tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket tiketnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya lengkap.
1: Lengkap bagaimana kau maksud?
2: Iya toh, kau tahu? Dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, dua buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor, apalagi kau mau, lengkap semua.
1: Tepu, lengkap betul nih, sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya, berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
2: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
1: Ah, fix nih. Nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
3: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andono, Kecamatan Puasia, Kota Kendari. Hadi

lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun, atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, KPU memutuskan untuk membatasi usia petugas PPK hingga KPPS, yakni maksimal 55 tahun. KPU RI menyatakan bahwa penetapan batas usia 55 tahun mengacu pada rekomendasi Kementerian Kesehatan mempertimbangkan fase usia produktif dan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia yang diklaim terus membaik. Kenapa ada batasan usia maksimal 55 tahun? Karena jika dibandingkan dengan pemilu 2019, ketika 894 petugas KPPS tutup usia, diduga karena kelelahan akibat beban kerja berlebih dan faktor penyakit penyerta. Hal ini lebih baik karena ketika itu tidak ada batas usia bagi petugas KPPS.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan lombok bulu kudapan dari seluruh dunia.
0: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best deep fried dessert atau makanan penutup goreng yang terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang. Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Cuman pro 2, siapa nih yang kalau bisa udah masuk jam makan siang nendek semua makanan untuk kelihatan enak, ayo. Apalagi kalau misalnya udah akhir pekan begini ya, rasanya pengen makan yang spesial gak sih teman Pro 2, ya kan? Tapi ngomong-ngomong soal makan siang yang berkualitas itu gak harus mahal loh ternyata teman Pro 2. Makan siang berkualitas bisa dimulai dari pilihan menu yang sederhana tapi tetap bergizi gitu. Kayak misalnya ada nasi sebagai sumber energi ya, kalau misalnya gak makan nasi ada tempe gitu ya. Terus lauk-lauknya kayak ikan, ayam, telur gitu ya. Terus jangan lupa sayur sama buahnya biar kebutuhan nutrisi kita tuh makin lengkap teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang punya segudang aktivitas di akhir pekan ini nih, dari jalan-jalan kah, nongkrong bareng teman-teman kah, sampai beres-beres rumah yang udah kayak kapal pecah gitu ya sejak Senin kemarin, tubuh kita tetap butuh asupan yang cukup supaya bisa ngejalanin aktivitas kita dengan nyaman di siang hari ini teman Pro 2. Nah, mumpung akhir pekan, gimana kalau makan siangnya dibikin lebih berkualitas? Kayak misalnya makannya dengan tenang gitu, nikmatin setiap suapan. Kalau bisa kurangin kebiasaan makan sambil sibuk natap layar handphone gitu ya. Sesekali nikmatin juga momen makan bareng keluarga atau teman gitu. Karena ternyata makan siang itu bukan cuma soal ngisi perut, tapi jadi momen sederhana untuk mempererat kebersamaan gitu teman Pro 2. Jadi jangan mikir makan makanan berkualitas itu menunya tuh harus yang enak-enak yang mahal-mahal gitu ya. Tapi perhatiin juga nih makanan yang masuk ke tubuh kita tuh seperti apa dan cara masuk ke tubuh kita tuh seperti apa. Tadi ya, makannya dengan tenang, nikmat gitu ya, nggak terburu-buru intinya gitu. Jadi selamat menikmati makan siang di akhir pekan teman Pro 2. Semoga perut kenyang, hati senang, dan energi kembali untuk bisa nikmatin sisa hari ini.

Kadang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota

Lalu mengapa kualitas cerut Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

Buka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang. Padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepuh, yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur, yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
0: Buaya. Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention atau CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladu menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

gula. Jadi makan siang berkualitas itu nggak harus mahal. Bahkan menu sederhana kayak nasi sama tempe sama tahu sama sayur bening aja itu tuh bisa jadi kombinasi yang oke banget gitu untuk menuhin kebutuhan nutrisi tubuh kamu di siang hari ini. Dan fun fact-nya, setiap kelompok makanan itu punya peran penting yang berbeda-beda gitu. Misalnya karbohidrat membantu menyediakan energi, terus protein mendukung perbaikan jaringan tubuh, sementara sayur sama buah itu nyumbang vitamin, mineral sama serat gitu. Jadi mulai sekarang jangan sampai kamu tuh cuma mikirin makan siang yang enak, yang full, yang apa ya, yang fancy mungkin ya. Tapi pikirin juga nih variasi makanan yang bikin kebutuhan nutrisi kita tuh lebih terpenuhi gitu. Karena makan enak tuh boleh, makan bergizi juga perlu banget ya. Karena akhir pekan ini tuh makin asyik kalau misalnya tubuh kita tetap terjaga, sehat, gak lemas, dan kita bisa nikmatin setiap momennya. Jadi teman Pro2 ingat ya, makan siang bukan cuma soal makan yang kenyang, tapi juga soal kasih energi untuk badan. Pilihan makanannya, nikmatin rasanya, penuhi gizinya. Karena akhir pekan di hari Sabtu ini makin seru kalau misalnya perut kamu happy, badan kita berenergi, dan mood kita tetap on fire. Yuk, yang belum makan siang, kita coba makan siang berkualitas teman Pro2, biar happy-nya gak setengah-setengah. Oke teman Pro2, nanti di jam 1 Dimas kasih kamu informasi dari dunia olahraga ya. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro2 Kendari. Masih ada Dimas, teman

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman berdua. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan beragam tips manfaat olahraga dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti The Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut

Kita awali sport update dari informasi yang pertama ya, teman Freeway ya. Ini untuk kamu semua, siap-siap kasih dukungan untuk perjuangan atlet bulu tangkis Indonesia nih. Karena setelah tampil di Asian Games IG Nagoya 2026 kemarin, sekarang waktunya skuad merah putih lanjut gaspol tour Eropa, teman Freeway. Wah, tour bukan tour yang kamu maksud itu ya. Jadi perjuangan ini bakal dimulai lewat Denmark Open 2026 di 13 sampai 18 Oktober, terus lanjut ke French Open 20 sampai 25 Oktober, terus ditutup sama High Open pada 27 sampai 1 November, teman Pradua. Tiga turnamen, tiga kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Dan meskipun waktu persiapannya terbilang singkat setelah Asian Games ya, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto ini menilai kondisi fisik para atlet sudah cukup bagus dan mereka juga bisa terbiasa menghadapi jadwal pertandingan yang padat nih. Sorotan menarik juga datang dari pasangan muda Devin Artawayudi dan juga Ali Fatih Raihan yang bakal merasakan persaingan di level Super 750 nih. Mereka diharapkan bisa tampil secara maksimal dan menikmati pertandingan dan nggak terbebani menghadapi pemain-pemain berpengalaman. Sementara itu, pasangan ganda putri Siti Fadia Silva Ramadanti dan juga Amalia Cahaya Pratiwi ini siap mematangkan kembali pola permainan mereka karena targetnya tentu bisa tampil lebih solid dan mengumpulkan poin penting untuk persiapan menuju Olimpiade mendatang. Sekarang tinggal kita tunggu aja aksi para atlet kebanggaan Indonesia kita di lapangan ya, teman Pro 2 ya. Semoga perjalanan mereka di Tour Eropa kali ini membawa hasil manis dan membawa banyak kabar membanggakan buat bulu tangkis tanah air. Tetap dukung Merah Putih karena perjuangan mereka belum selesai dan kita akan lanjutkan ya update olahraga lainnya di Sport Update Pro 2 kini.

Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind. Dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

yang secara medis dikenal dengan istilah pagophagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshou Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, di antaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu

Tunggulah next update berikutnya datang untuk kamu semua pecinta Formula One ya. Sirkuit Marina Bay Singapura ini mulai memanas 1-2 karena Max Verstappen ini sukses jadi yang tercepat dalam kualifikasi sprint F1 Grand Prix Singapura 2026. Pembalap Red Bull ini mencatat waktu cuma 1 menit 31.156 detik teman Pro 2 dan berhasil mengamankan posisi terdepan untuk balapan sprint. Persaingannya ketat banget ya, karena George Russell sama Mercedes ini membuntuti di posisi kedua, disusul Charles Leclerc dari Ferrari di urutan ketiga, dan selisih waktu mereka dengan Verstappen ini tipis banget ya. Jadi balapan sprint nanti berpotensi menyajikan duel yang seru sejak awal. Ada cerita menarik juga nih teman Pro 2, kualifikasi sempat diwarnai insiden Sergio Perez yang menabrak pembatas di tikungan 5 hingga sesi harus dihentikan. Sementara dengan bendera merah, setelah lintasan kembali aman, para pembalap langsung tancap gas untuk mengamankan posisi terbaik mereka. Sementara itu, Kimi Antonelli yang sedang memimpin klasemen harus puas berada di posisi ke-7. Artinya perjuangan di depan balapan sprint masih nantinya bakal masih menarik untuk diikuti teman berdua. Tapi posisi Verstappen juga masih bisa berubah ya, karena dirinya sedang dalam penyelidikan terkait dugaan pelanggaran bendera kuning nih. Jadi kita tunggu keputusan resmi dari steward, dan balapan sprint juga dijadwalkan berlangsung di hari ini Sabtu 10 Oktober dengan jarak 21 Oktober di Marina Bay Sands di Singapura. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang teman Pro 2? Apakah Verstappen bisa mempertahankan keunggulannya atau Russell atau Leclerc yang justru bikin kejutan? Kita nantikan keseruannya teman Pro 2 ya. Pokoknya tetap pantengin juga kabar olahraga terbaru bareng Sport Update Pro 2 FM hanya di 90,8 Pro 2 Kendari bersama Dimas.

0: ada doangnya, kesian. Padahal tuh sebenarnya udah mau sekarang itu operasi.
1: Kalau mau begitu kak, kita langsung ke klinik utama mata JHC Orbita yang terdiri saja kak. Di sana tuh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang tuh kak lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk klinik katarak. Tindakan operasi katarak dengan metode tanpa endosi aplikasi yang modern sampai 2 kali kontrol.
0: Sini cepat, cus, lagi dong kita.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar, penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40.

Nomor 2, tim bulu tangkis junior Indonesia ini sedang bertolak ke Kairo Mesir untuk mengikuti kejuaraan dunia junior 2026 nomor 2. Membawa semangat positif dari prestasi tim senior di Asian Games Aichi Nagoya, para pemain muda ini diharapkan mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia juga. Manajer tim kejuaraan dunia junior 2026, Eskar Denatara, mengatakan seluruh atlet ini berangkat dalam kondisi sehat dan siap bertanding. Dan persiapan pun telah dilakukan, mulai dari fisik, teknik, strategi, permainan, hingga kesiapan mental. Karena selain persiapan pertandingan, tim juga memperhatikan kondisi para atlet selama perjalanan dan penyesuaian terhadap cuaca, lingkungan, perbedaan waktu. Ini jadi hal penting supaya pemain bisa segera beradaptasi sebelum turun ke lapangan. Kejuaraan dunia junior 2026 juga akan diawali dengan nomor bergu 5-10 Oktober, dilanjutkan dengan nomor individu 12-17 Oktober, dan timnas Indonesia diharapkan bisa menjaga kondisi dan konsistensi permainan sepanjang kejuaraan. Semangat para pemain muda juga mendapatkan dorongan dari pencapaian tim senior yang meraih 2 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu di Asian Games Aichi Nagoya kemarin. Hasil tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi Garuda Muda untuk tampil percaya diri menghadapi lawan dari berbagai negara. SK pun mengharapkan doa dan juga dukungan dari masyarakat Indonesia semuanya agar para atlet ya junior kita bisa memberikan penampilan terbaik, dan kejuaraan ini menjadi kesempatan bagi para pemain junior atau pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus meneruskan tradisi prestasi bulu tangkis Indonesia di tingkat dunia.

Lama gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini

Teman berdua di mana harus mengakhiri ya perjumpaan kita di Sport Update di siang hari ini ya. Nanti di jam 2 siang kamu akan bergabung bersama kami di Pro2 Kendari dalam segmen Top 20 Indonesia Pro2 Kendari, dan nanti akan dilanjutkan dengan Top 20 International Pro2 Kendari hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Teman Pro2, so thank you so much ya teman Pro2. Dimas kalian pamit dari ruangan kamu. Besok kita akan ketemu lagi di hari dan jam yang sama teman Pro2. So stay tune terus di 90,8.

2 Dimas hadir untuk menemani sore akhir pekan kamu di hari Sabtu ini ya. Senang banget bisa menyapa kamu lagi. By the way, selamat menikmati akhir pekan kamu ya. Gimana kabarnya teman Pro 2? Mudah-mudahan kabarnya sehat, baik dan juga bahagia ya di akhir pekan ini. Pokoknya apapun aktivitas kamu, lagi sama siapapun kamu ya, pastinya di akhir pekan ini Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu. Gimana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 tangga lagu Pro 2 Kendari. Oke teman Pro 2, kita langsung mulai aja Indonesia Top 20 kali ini. Dari pendatang baru kita, ada Pice Kota Bahagia lagi. Kita langsung dengerin yuk.

posisi 19 kita ada Enau featuring Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Teman Pro 2, kali ini Enau menggandeng Momo nih, mantan vokalis Geisha, untuk menghadirkan versi duet yang lebih fresh dan juga dalam banget gitu ya. Menarik ya, lagu ini tuh awalnya dirilis tahun 2024 dan jadi momen comebacknya Momo setelah hampir satu dekade vakum dari industri musik ya. Dan dari judulnya aja ya, sudah tahu Tuhan kita berbeda, ini udah pasti banget ditujukan untuk kamu yang lagi ngejalanin hubungan beda keyakinan. Ayo siapa yang relate? Oke, kita lanjut ke posisi 18. Ada yang baru juga di tengah lagu kita nih. Ada lagu baru yang asik banget dari Salma Salsabil, Maha Benar. Kita dengerin yuk.

komposisi 17 minggu ini ada Kanda Raim Laude dengan lagunya Dunia Yang Nanti. By the way, siapa yang lagi sering muter lagunya Kanda yang satu ini, Teman Pro 2, ya, for your information, ini di salah satu platform musik yakni Spotify Indonesia, lagu ini berhasil menembus posisi top 3 loh dengan lebih dari 1,2 juta kali pemutaran dalam sehari. Wow. Memang ya, lagu Kanda yang satu ini gak ada duanya gitu ya. Kita lihat nanti apakah lagu ini juga akan naik ke posisi teratas kita. Kita tunggu aja ya, Teman Pro 2. Kita lanjut, ada Adrian Khalif 2001 kali yang juga masuk sebagai pendatang baru kita di posisi 16 minggu ini. Kita dengerin yuk. 16.

masih bertahan di posisi 15 minggu ini ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Lagi dan lagi ya, Sumpah Mati versinya Selena memang gak ada obat, teman Pro 2, buat yang pengen menyatakan cintanya ke duo ini. Lagu ini setiap hari di request juga sama kamu, teman Pro 2, di hitlist, dan pastinya jadi banyak yang suka juga nih sama lagunya. Bukan gak mungkin juga kalau minggu depan atau minggu depannya lagi, minggu-minggu berikutnya, lagu ini akan melejit jadi jawara di tangga lagu kita. Bisa jadi. Oke, okay, next ada Rima, Lost in Goodbye, yang naik 5 peringkat dari posisinya minggu lalu ke posisi 14 minggu ini. Kita dengerin yuk.

masuk sebagai pendatang baru dan langsung duduk di posisi 13 minggu ini, teman. Pro 2. Lagu ini jujur keren banget. Asik banget, teman. Pro 2 didengerin di weekend kayak gini. Dan kalau ditanya siapa yang paling suka denger lagu ini, jawabannya teman Pro 2 yang lagi LDR-an kayak Dimas. Salut dan respect banget ya untuk Om Bernard yang udah bikin lagu secandu ini. Next, di posisi 12 ada Ivan, Jangan Paksa Rindu, yang harus turun 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin.

2011 kita ada Gitaf berusaha di bawah hujan yang turun 4 peringkat dari minggu lalu teman kedua. Meskipun harus turun, tapi ada kabar membanggakan. Gitaf berhasil membawa pulang 6 nominasi AMI Awards 2026 lewat album terbarunya berusaha di bawah hujan. Tapi memang asik itu juga sih lagu-lagu Gitaf di dalam album ini ya teman kedua ya. Pastinya kita juga doain sama-sama semoga Gitaf ini terus mengeluarkan, membuat karya-karya yang asik, ciamik, dan relate banget sama kita anak-anak muda. Oke, masuk ke posisi 10 besar kita ada Bernadia Rabun Jauh. Kita dengerin.

Sheila on 7. Sederhana harus terjun jauh ke posisi 9 minggu ini teman Pro 2. Meskipun terjun tapi mereka tetap ada di hati kita semua kan. Mana nih teman Sheila nih. Sheila on 7 ini sukses bikin panggung Pesta Pora 2026 penuh sampai overload di main stage kemarin teman Pro 2. Karena penampilan nostalgik mereka setelah lama banget gak manggung off air ya teman Pro 2. Memang beda nih kalau band legend ya kan. Kita semua akan cari cara gimana caranya bisa nonton Om Duta dan kawan-kawan kalau ada event musik apalagi di Kota Kendari. Dimas ya akan gerak-gerak nih cari tiket festival atau tiket VIP-nya supaya deket bisa ngeliat langsung Om Duta dan teman-teman. Oke, lanjut yuk ke posisi 8. Ada Gita dengan rutinitas yang turun 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin yuk. 8.

Gila, lagi-lagi bikin gebrakan nih teman Pro 2. Baru aja tampil di Pesta Pora 2026 juga. Nah, Gila sukses bikin penonton heboh dengan bocorin dua lagu barunya yang belum resmi dirilis. Au! Salah satu lagu andalannya, Main-Main Gue, juga jadi penutup aksi panggungnya di Pesta Pora kemarin. Pastinya dengan beat yang catchy, nuansa hidup yang khas. Lagu ini memang asyik banget buat temenin santai kita di akhir pekan ini ya, teman-teman.

Top 5 kita diisi sama Ariel Noah featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik 5 peringkat dari posisinya minggu lalu loh. By the way, pernah gak sih? Ya, cuma dengar suara seseorang aja udah bikin hati kamu tuh terasa tenang, boh. Lagu yang satu ini emang relate banget sama perasaan itu ya, teman berdua. Ada kolaborasi spesial dari Ariel Noah dan juga Raisa yang jadi soundtrack film Dilan ITB 1997 nih. Apalagi ini jadi duet perdana mereka loh. Ditambah lagi lagu ini juga ditulis sama Itaf dan juga Raisa. Makanya dalam banget, ya kan? Oke, lanjut di peringkat 4 kita diisi sama Salma Salsabil Hacu. Kita dengerin yuk.

telah masuk ke top 3 kita minggu ini diisi sama Tulus dengan Teh Hijau yang naik 6 peringkat dari minggu lalu. Wow. Ini juga jadi salah satu lagu yang lagi panas banget di chart musik Indonesia ya. Dan juga diproduksi dari pastinya. Meskipun Teh Hijau dari Tulus juga dari posisi 3 minggu ini di chart kita, tapi di Spotify Indonesia lagu ini justru sukses bertahan di posisi 1 selama 5 minggu berturut-turut, teman produksi, dengan lebih dari 11 juta stream dalam sepekan. Wow. Gak cuma itu ya, Teh Hijau ini juga membawa Tulus masuk nominasi AMI Awards 2020. Loh, keren banget ya Tulus ya.

Tak bisa jatuh cinta. Posisi runner up kita atau posisi 2 minggu ini diisi sama Gea Indrawari 1000 kali yang harus turun dari posisi jawara di minggu lalu nih. Gak apa-apa ya. For your information, lagu ini datang dari album keduanya Masih Bintang yang isinya 9 cerita tentang cinta, perasaan dan juga perjalanan hidup Gea nih teman berdua. Ciri khas Gea memang selain suara lembutnya, pasti liriknya dong ya. Jadi buat yang lagi punya satu nama yang kepikiran 1000 kali gitu ya, kayak lagu ini pas banget untuk nemenin kamu di akhir pekan ini. Jadi kita sambil dengerin

Baiklah teman Pro 2, sebelum kita tahu siapa juara kita, kita recap dulu posisi 20 sampai posisi 2 di Indonesia Top 20 Pro 2 dari minggu ini. Posisi 20, ada pendatang baru kita, Pice Kota Bahagia Lagi. Posisi 19 kita, diisi oleh Enna featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Posisi 18 kita, diisi juga sama pendatang baru kita, Salma Salsabil, Maha Benar. Naik satu peringkat ke posisi 17 minggu ini, ada Kandara Imlaude dengan Dunia Yang Nanti. Posisi 16 diisi oleh pendatang baru kita juga, ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Posisi 15 kita diisi oleh Selena Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati. Lost and Goodbye dari Rimar naik 5 peringkat ke posisi 14 minggu ini. Lagu baru dari Overnight, Kita Lewati Berdua, masuk sebagai pendatang baru ke posisi 13 minggu ini. Harus turun 4 peringkat ke posisi 12 ada Iman Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Itaf Berusaha Di Bawah Hujan harus turun 4 peringkat ke posisi 11 minggu ini. Posisi 10 kita diisi oleh Bernadia, Rabun Jauh. Shilon Seven, Sederhana harus turun 5 peringkat ke posisi 9 minggu ini. Posisi 8 kita diisi oleh kita Rutinitas yang juga harus turun 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Naikilah My Main Gue naik 5 peringkat ke posisi 7 minggu ini. Dan posisi 6 diisi oleh Raim Laude dengan Ikro. Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi naik 5 peringkat ke posisi 5 minggu ini. Salma Salsabil, Hacu turun 2 peringkat ke posisi 4 minggu ini. Tulus dengan Teh Hijau naik 6 peringkat ke posisi 3 minggu ini. Dea Indrawari, Seribu Kali turun 1 peringkat ke posisi runner-up minggu ini. Satu. Yo, yo, yo, oke teman Pro 2, juara top 20 tangga lagu Indonesia Pro 2 dari minggu ini jatuh kepada Enna featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Setelah terus naik-naik dan akhirnya berhasil merebut posisi puncak, Enna featuring Ariel Lesmana sekarang resmi jadi nomor 1 di charts kita lewat Sesi Potret. Yang pasti ya, kolaborasi Enna sama kakaknya nih, vokalis 420, ini memang punya warna yang khas banget, hangat, santai ya, tapi liriknya deket banget kehidupan, sama kehidupan dan juga cerita kita sehari-hari. Apalagi lagunya deep banget teman Pro 2, sangat emosional. Cocok banget buat kita dengerin di malam-malam di weekend ini ya teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang kemarin terus request, congrats ya, ini dia juara baru kita, ada Enna featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret.

0: Gila. 20 tanggal lagu Indonesia Pro 2 Kendari sudah Dimas bagikan ke kamu semua di sore hari ini. You sering-sering request lagu favorit kamu, request artis kesayangan kamu hanya di Pro 2 Era Kendari. Kamu juga bisa request di jam hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang Wita, dan juga bisa request lewat RR Digital dan live TikTok kita di Era Kendari dan juga di Instagram kita @rri_kendari2. Sampai jumpa lagi di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu depan. Dimas pamit. Sampai jumpa teman Pro 2. Jangan lupa untuk dukung terus musik Indonesia.
1: Thank you guys udah dengerin Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Sananto Steady. Kita masuk ke informasi pertama. Akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Sulawesi Tenggara diharapkan semakin mudah melalui rencana pengadaan ambulans laut dan rencananya mendapatkan dukungan dari Komisi 9 DPR RI dalam kunjungan kerja reses di kantor Gubernur Sultra pada Jumat 9 Oktober 2026. Gubernur Sultra Anies Mangruka menyampaikan bahwa kondisi geografi Sultra memiliki 8 kabupaten kepulauan yang membutuhkan layanan kesehatan yang bisa menjangkau masyarakat secara lebih merata. Ambulans laut nantinya diharapkan membantu mobilitas pasien terutama dalam kondisi darurat dan saat membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 9 DPR, Nihyatul Wafiroh, juga menilai ambulans laut menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat kepulauan. Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk melalui puskesmas, posyandu, dan program cek kesehatan gratis. Rencana ini diharapkan menjadi langkah untuk memperluas akses pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat di wilayah Kepulauan Sulawesi Tenggara bisa mendapatkan penanganan medis dengan lebih mudah dan juga merata. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Dinas Sosial Kota Kendari merekrut agen perlindungan sosial atau agen perlinsos untuk mempercepat penanganan masalah sosial di masyarakat. Sosialisasi perekrutan ini digelar di Aula Kantor Kelurahan Puwatu pada Jumat 9 Oktober 2026 dengan melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, RT, RW, Babinsa, Babin Kamtipmas, serta instansi terkait. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Kendari menjelaskan agen ini nanti menjadi penghubung masyarakat dengan pemerintah untuk menyampaikan informasi penerima pengaduan dan melaporkan kondisi warga yang membutuhkan pelayanan sosial. Sasarannya antara lain keluarga miskin, lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan, hingga korban bencana. Namun agen perlinsos tidak berwenang untuk menentukan penerimaan bantuan sosial, penetapan tetap dilakukan instansi terkait melalui proses verifikasi sesuai ketentuan. Dan melalui program ini, pemerintah Kota Kendari berharap persoalan sosial bisa teridentifikasi lebih cepat dan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan penanganan secara tepat sasaran. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2. Olahraga panahan di Sultra terus dikembangkan, termasuk panahan berkuda yang memadukan keterampilan memanah dan kemampuan mengendalikan kuda. Perkumpulan pemanah berkuda atau Perdana Sultra tengah menyiapkan sejumlah program pembinaan, salah satunya kejuaraan tingkat provinsi bertajuk Perdana Sultra Cup 1. Ajang ini ditargetkan menjadi wadah pertemuan pemanah dari berbagai kabupaten dan kota di Sultra. Ketua DPD Perdana Sultra, Rahmat Mokotadir, mengatakan pengembangan organisasi dilakukan melalui penyediaan sarana, latihan bersama, hingga kolaborasi dengan komunitas panahan lainnya. Selain pembinaan atlet, Perdana Sultra ingin memperkenalkan panahan kepada masyarakat dari berbagai kelompok usia, dan tentunya faktor keselamatan tetap menjadi prioritas, terutama bagi peserta pemula dan juga anak-anak. Melalui program ini, Perdana Sultra berharap olahraga panahan semakin diminati dan mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian info produk yang dimaslansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan bergabung di sore ceria yang diawali dari Top 20.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
0: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
0: Komentari video jenaka.
1: Hits Request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits.

Hai hai hai teman Pro 2, welcome back with me Dimas again ya, and welcome again to the top 20 international charts Pro 2 dari minggu ini. So how are you teman Pro 2? Gue di sore hari yang hot ini ya, kamu masih dan terus enjoy menikmati waktu weekend kamu with bestie or family ya teman Pro 2. Semoga masih dan terus happy juga, karena Dimas akan temani kamu dengan pilihan charts yang keren-keren di Pro 2 dari edisi lagu-lagu international. So are you ready? Alright, kita langsung aja mulai ya teman Pro 2. Kita mulai dari posisi 20 kita di top 20 international Pro 2 Kendari. Dari new entry kita, Dua Lipa, Training Season, yang lagunya selalu diputar di Pro 2 Kendari dan viral juga nih. So, check this out. 20

tak ada Katsi dengan Animal yang naik satu charts dari minggu lalu. So, teman Pro 2, Katsi Animal masih jadi salah satu lagu yang lagi rame banget diperbincangkan di Bollywood ya. Karena baru-baru ini, Katsi ini mencatat debut mereka di Saturday Night Live dan membawakan langsung Animal bareng Hoti Fruity loh. Keren deh pokoknya, makin kelihatan juga warna pop global mereka ya. Dan cocok banget jadi playlist kita di weekend ini, teman Pro 2. Alright, lanjut ke posisi 18 ada Shakira featuring Burna Boy, Die Die. Check this out.

charts nomor 17 kita diisi sama Drake jenis STF Unity yang naik satu charts dari minggu lalu. Lagu ini jadi salah satu track dari album Iceman dan langsung bikin gebrakan sejak dirilis nih ya. Fun fact-nya, dibalik beat dan juga sound khas Drake, lagu ini ternyata menginterpolasi I Follow Rivers milik Like Leaf. Jadi ada sentuhan lagu yang familiar banget kalau misalnya kita dengar ya, tapi dibawa dengan warna Drake yang lebih modern pastinya. Alright, next ada Jenny, Less Than Lover. Check this out.

charts nomor 15 kita di sisa macam Impala featuring Jenny Dracula yang harus turun 2 charts dari minggu lalu teman berdua. By the way, kolaborasi yang satu ini ternyata makin seru ya, setelah keduanya tuh akhirnya tampil bareng secara live untuk pertama kalinya di Boston, Amerika Serikat teman berdua. Jenny naik ke panggung dan membawakan partnya langsung bersama Kevin Parker dari tema Impala loh teman berdua. Kebayangkan pasti gimana vibes-nya kalau misalnya kita nonton langsung. Wow. Alright, charts nomor 14 kita ada Katy Perry, The One That Got Away, yang masuk sebagai new entry kita karena banyak banget requestan dari kamu semua nih teman berdua. So, check this out.

jam 200 juta views di YouTube dan jadi movie video pertama Heart to Heart yang mencapai angka tersebut. Dengan sound house, scene dan juga catchy plus vibe playful dan sedikit rebel, gak heran nih kalau lagu ini gampang banget nempel di kepala kita, ya kan? Alright, yuk next ada Eilid dari Dance yang naik 3 charts dari posisinya minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Check this out.

charts nomor 11 kita ada Madison Beer Bad Enough. Nomor 2, lagu ini jadi bagian dari album ketiganya Lockett yang juga banyak ditulis dan diproduserin langsung sama Madison Beer ya. Menariknya, Bad Enough termasuk lagu yang langsung jadi favorit para penggemarnya sejak dirilis loh. Jadi kalau misalnya kamu suka pop yang dreamy gitu ya, tapi tetap punya karakter, yang satu ini wajib banget masuk playlist kamu di weekend ini. Oke, kita next itu nomor 2. Now we are answering the top 10 international charts pro 2 kendari ini. Charts nomor 10 ada Donna dengan Home yang melesat naik 7 charts dari posisinya minggu lalu. Check this out. Number 10.

dan di minggu ini ada Summer with Homebreaker, teman berdua. Summer sekarang lagi sibuk banget nih ngejalanin tour arena ya, You Are The Reason di Amerika Utara, setelah sebelumnya sukses tampil di berbagai panggung besar sepanjang tahun ini. Dan juga Fresh, Summer ini tampil di MTV VMAs 2026 dengan tribute untuk George Michael yang membawakan Faith dan juga Father Figure, teman berdua. Dan pastinya lewat Homebreaker, Summer kembali menunjukkan mana indie pop yang jadi ciri khas utamanya, teman berdua. Alright, next di charts nomor 8 ada Pink Panther's That Side. Check this out.

0: nomor 7 kita ada Justin Bieber with Speed Demon yang turun 1 charts dari posisinya minggu lalu. FYI, ada kabar fresh nih dari GV. Belum lama ini ternyata dia tiba-tiba muncul di sebuah taman di Los Angeles, ya, teman berdua, dan bikin surprise acoustic performance bareng beberapa musisi juga loh. Dan rame banget di media sosial ya. Lagu asli akustikannya dibawain apa nih? Pastinya salah satunya tentu aja ada Speed Demon. Jadi dari panggung besar sampai nongkrong santai gitu, lagu ini tetap dibawain ya sama Justin Bieber, teman berdua. Alright, kita bergeser ke charts nomor 6. Ada Bruno Mars with Risk It All yang harus turun 2 charts dari posisinya minggu lalu. Check this out.
1: Number 6.

5 charts kita diisi sama BTS with Swim yang harus turun 3 charts dari posisinya minggu lalu. Nah, teman kedua, BTS ini sukses membawa pulang 3 penghargaan dari MTV VMAs 2026 dan salah satunya adalah Song of the Year untuk lagu Swim. Gak berhenti di situ, teman kedua, Swim juga memenangkan kategori Best K-pop Club, sementara BTS juga akhirnya meraih Best Group. Mantap banget ya, 3 piala VMAs 2026 nih untuk BTS. Jadi makin spesial dong ya lagu yang satu ini, teman kedua. Oke, okay, next ke charts nomor 4 kita masih diisi sama Olivia Rodrigo with Drop Dead. Check this out.

3 minggu ini ada lagunya Ariana Grande, How Did I Make You Love Me, yang naik 3 charts ke posisi 3 minggu ini. Lagu ini jadi lead single dari album ke-8 Ariana, Petal, dan langsung bikin gebrakan dengan debut di posisi 1 Billboard Hot 100. Teman berdua ya, wih, mantep banget. Ini juga jadi lagu nomor satunya Ariana yang ke-10 sepanjang karirnya, wah, keren banget kan ya. Sekarang waktunya kita dengerin aja Ariana Grande, How Did I Make You Love Me berikut ini di Santai Sore Kamu di Wih.

Alright, next runner up chart kita di minggu ini di posisi kedua ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You teman Pro 2. Lagu ini punya cerita spesial karena dibuat khusus untuk film Toy Story 5 ya, dan sampai saat ini lagunya masih enak banget didengerin di weekend kamu ya, di weekend kita semua nih. Dan Taylor sendiri tuh ngaku ikut menulis serta memproduksi bareng Jack Antonoff, dan menariknya lagi lagu ini tuh membawa Taylor kembali menyentuh warna country yang pernah jadi bagian dari awal perjalanan musiknya loh teman Pro 2. Jadi selain siap-siap nostalgia dengan sentuhan Taylor yang baru, kita juga didengerin sama lagu yang asik banget untuk santai sore di hari weekend ini teman Pro 2. So ini dia runner-up kita, Taylor Swift, I Knew It.

Oke teman Pro 2, Charles kita udah sampai nih ke posisi runner up. But before we finish with the champion of international top 20 Pro 2 dari minggu ini, yuk kita recap dulu yuk posisi 20 sampai posisi 2 minggu ini. Here we go. Charles nomor 20 diisi oleh Dua Lipa Training Season. Charles nomor 19 diisi oleh Catsy Animal. Charles nomor 18 ada Shakira Burna Boy Die Die. Charles nomor 17 ada Drake jenis STFU. Jenny Less Than Lover naik 3 charts ke posisi 16 minggu ini. Di charts nomor 15 ada Tame Impala featuring Jenny Dracula. Katy Perry, The One That Got Away masuk sebagai new entry kita ke posisi 14 minggu ini. Di charts nomor 13 diisi oleh Heart to Hearts dengan Rude. Di charts nomor 12 ada Eilid dengan Do The Dance. Mason Beer with Bad Enough ada di charts nomor 11 minggu ini. Donna with Home naik 7 peringkat ke posisi 10 minggu ini. Di charge nomor 9 diisi oleh Summer with Homewrecker. Di charge nomor 8 diisi oleh Pink Panthers, Stateside. Di charge nomor 7 kita diisi oleh Justin Bieber with Speed Demon. Di charge nomor 6 kita diisi oleh Bruno Mars with Risk It All. Di charge nomor 5 kita ada BTS with Swim. Di charge nomor 4 kita diisi oleh Olivia Rodrigo with Drop Dead. Ariana Grande, Head That I Make You Love Me naik 2 peringkat ke charts nomor 3 minggu ini. Dan posisi charts runner-up kita diisi oleh Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. Number 1. Juara di International Top 20 Pro 2 dari minggu ini jatuh kepada masih lagi dan lagi nih ada Dora dengan lagunya Rollerblade, teman Pro 2. Dimas punya kabar terbaru nih teman Pro 2. Dona ini baru aja merilis album debut perdana mereka, Island Girl, yang berisi 15 lagu loh. Yang bikin makin keren adalah mereka tuh membawa warna island pop dengan sentuhan pop, R&B, sampai elemen musik Indonesia loh yang gak ketinggalan itu. Bahkan di Rollerblade ada suara gamelan yang bikin lagunya makin punya identitas nih. Jadi udah siap Rollerblade dan Lonely Weekend ini.

Jangan lupa juga untuk join.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari, jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik, bincang asik.
1: International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik.

Hai, selamat sore teman-teman Radio Gue. Happy banget sore hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti di jam 7 malam teman-teman Radio Gue. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga di weekend ini bisa lebih happy, lebih ceria juga teman-teman Radio Gue. Terpantau hari ini tanggal 10 bulan 10. Iya, tanggal cantik. Jangan lupa check out ya teman-teman Radio Gue. Walaupun memang di awal bulan kayak gini lagi sibuk-sibuknya, kita tuh harus bisa cari sesuatu yang bisa bikin kita lebih happy lagi. Contohnya dengerin Produa dong ya, karena sore hari ini Reni udah ready banget untuk temani kamu di sore ceria dengan lagu-lagu pilihan. Dan juga nanti bakal ngobrol-ngobrol seru di bisik sore ini, bincang asik. Kebetulan akan ada yang temenin Reni ngobrol, teman Produa, teman-teman yang luar biasa pastinya. Tapi Reni masih tunggu juga kedatangan mereka. So, buat kamu yang lagi dengerin, pastikan tidak mengalihkan frekuensi, tetap di 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sukaria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di sore ceria. Seperti yang udah Riani spill tadi ya, teman Pro 2, kita gak bakal ngobrol seru sore hari ini di Bisik Bincang Asik, pastinya sampai di jam 5 sore, teman Pro 2. Sudah ada teman-teman dari SMA Negeri 4 Kendari. Hai, selamat sore.
4: Hai.
3: Wah, rame ya. Saya bye-bye dulu, kita udah live TikTok. Soalnya ini ada siapa sih, ada Janji Jiwa, ada Bahana Alam yang udah bergabung juga di live TikTok. Sore ini kita ketemu sama teman-teman SMA 4. Ini kayaknya teman angkatan Riani. Kenalan dulu, ada Adi Husnaila Arifatul Zahra. Hai Naila. Wih, salam kenal. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik ya. Oke, kita bergeser ke sampingnya deh, si kacamata. Ada Felicita Amira Syafeka. Gimana kabar, Feli?
5: Alhamdulillah,

0: dari UGM ya. Abis dari UGM ya ngikutin International Relations English Competition 2026. Wah, gimana perasaan kalian udah balik ya? Di UGM kemarin berapa hari?
1: Satu minggu
0: lama ya? Boleh diceritain gak sih apa sih ingatannya IREC ini gimana sih kegiatannya tuh?
1: Kegiatan IREC ini itu lomba setiap tahunan yang dilakukan di Universitas Gajah Mada, lebih spesifiknya sih di Visipol.
0: Oke, di Visipol.
1: Kegiatannya itu lombanya selama 2 hari. Jadi hari pertama itu lebih ke opening aja, having fun saja, seru-seruan, dan hari kedua itu full on kompetisinya.
0: Kompetisi gitu. Kalian ikut kompetisi apa aja sih? Kalau Veli, kamu ikut apa?
1: Storytelling.
0: Kalau Naila, kamu ikut apa?
2: Saya short story writing.
0: Apa tuh?
2: Nulis cerita pendek.
0: Oh iya. Oh, sorry. Ya. Dayat, kamu ikut apa, Dayat?
3: Kalau aku short story writing juga, Kak.
0: Oh, sama gitu. Oh, cowok-cowok gitu ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Andini, kamu ikut apa?
4: Saya newscasting, Kak.
0: Newscasting. Itu ngapain tuh di situ?
4: Semacam kayak membawa berita.
0: Oh, baca berita. Oke. Wih, tapi FYI ya, teman-teman Pradua sore hari ini tuh harusnya ada Faiz ya. Ada Nur Faiz akhir, tapi mungkin karena ada halangan jadi doi enggak bisa gabung. Enggak apa-apa, kita berempat aja, dan ternyata teman-teman berempat ini semuanya punya bidang masing-masing gitu ya. Boleh enggak sih ceritain pas kegiatan di sana tuh gimana serunya? Mungkin apa ada challenge tersendiri bagi kalian? Oke, okay, let Dayat first. Gimana, coba kamu ceritain gitu.
3: Jadi dari hari pertama saya juga. Jadi hari pertama itu sebenarnya bukan langsung lombanya. Dia ada acara tersendiri namanya Model Crisis Union.
0: Itu ngapain? Union.
3: MNC itu jadi kayak intinya baku debat gitu tuh. Kayak baku debat. Terus di akhir disuruh buat draft resolution kayak posisi timnya kita, terus apa argumennya tim lain, dan mengapa kita lebih kuat anunya begitu.
0: Apanya tuh? Argumennya gitu. Jadi adu argumen gitu. Tapi belum serius-serius nih.
3: Ya. Oh. Itu MCU kayak cuman buat melatih skillnya kita sebelum lomba.
0: Enggak
4: tegang-tegang.
0: Oh,
3: gitu.
0: Oke. Terus awal mula kalian ikut IREC ini dari mana sih? Apakah informasi dari sekolah atau kalian lihat di sosmed kayak ayo ikut gimana tuh?
4: Informasi dari sekolah. Karena memang Semanpat tuh setiap tahun pasti ada yang diturunkan anggotanya buat ikut ini, dan alhamdulillah setiap tahun juga ada yang lolos ke final dan berlomba di Jogja.
0: Wih, keren banget. Tapi boleh bocorin gak sih kalian dapat apa kemarin? Predikat apa? Gelar juara bagian mana tuh? Siapa yang dapat?
4: Kalau saya itu juara 3 newscasting.
0: Wih, keren banget. Lawan kamu dari mana kemarin? Juara 1-2-nya itu dari mana?
4: Juara satunya itu kalau nggak salah dari Ponorogo, dan juara duanya juga dari Jogja juga. Jadi cuma saya yang dari
0: Sulawesi. Gitu. Oh, ya, keren banget. Selamat loh ya Andini. Ya, tepuk tangan kecil. Kalau Feli, kamu gimana?
1: Alhamdulillahnya juara 1.
0: Wih, keren banget ya kan. Terus gimana pas perasaannya kayak juara 1 gitu?
1: Jujur perasaannya itu sangat kaget.
0: Kaget?
1: Karena gak expect.
0: Masa? Gitu. Tapi memang dari awal kamu tidak ada target untuk juara 1 gitu?
1: Oh, dari awal. Dari semenjak seleksi apa? Sudah seleksi pertama yang untuk masuk ke top 10. Itu pun punya mentalitas kayak ini udah paling usaha, kita harus usahain minimal dapat juara 3. Tiba-tiba dapat juara 1.
0: Wih, makan-makan dong ya. Kalau Naila, gimana Naila hasilnya kemarin?
2: Alhamdulillah kemarin masuk top 5.
0: Top 5, oke. Itu kalian melakukannya itu dengan bahasa Inggris full ya?
2: Iya.
0: Oh gitu, termasuk newsnya gitu?
2: Iya.
0: Newscastingnya pakai bahasa Inggris gitu?
2: Iya.
0: Ini keren banget. Tapi kalian memang basically suka bahasa Inggris kah? Atau memang berlatih setiap hari itu gimana tuh?
2: Memang suka.
0: Ada yang mau cerita gak sih awal mula kalian suka dari bahasa Inggris tuh apanya gitu? Kan banyak yang gak suka ya, kayak bahasa Inggris tuh sulit gitu. Cara ngomongnya beda, tulisannya beda, artinya juga beda. Kok kalian malah suka? Dayat, kenapa Dayat?
3: Kayak saya kan mungkin dari nonton acara film gitu, kayak film barat.
0: Oh iya.
3: Mungkin yang awalnya subtitle begitu, gak

0: lama translate bahasanya, oh ini artinya ini, terus lama-lama nggak harus pakai subtitle lagi nontonnya, sudah full mengerti begitu mungkin dari situ.
1: Wih, keren banget. Oh, jadi kamu selama ini sering nonton film gitu. Makanya suka gitu. Ada yang ikut kursus gak sih kalian? Gak ada ya? Otodidak hebat-hebat loh anak-anak gitu. So let's talk in English. Kita ngobrol bahasa Inggris aja. Tapi, wah, ada Mr. Wawan. Kalian tahu gak sih, di produk tuh kita tuh ada Englishlicious kalau malam tuh. Setiap Jumat malam, baru kemarin malam. Katanya, Mr. Wawan, kak, bahasa Inggris itu enak banget biasanya. Iya sih, kan itu slogannya. Tapi, basically dari situ kalian ada persiapan khusus gak sebelum berangkat kemarin ke UGM tuh? Ada apa tuh?
0: Lebih tepatnya, kita itu kan tempatnya di karantina.
1: Oke.
0: Bener-bener ya, karantina.
1: Iya. Oke,
0: ya
1: bimbingan dulu. Oke. Okay. Eh, bentar-bentar. Mamaknya boleh dideketin lagi gak biar lebih jelas?
0: Izin
1: ya. Ah, iya. Terus gimana tuh awalnya?
0: Bimbingannya itu dari berapa, satu bulan?
1: Ya, satu bulan sebelum.
0: Sebelum lomba.
1: Oke, okay. Berarti dari Agustus kurang lebih ya?
0: Iya, dari Agustus udah mulai intens ya. Intens, lama-kelamaan. Pada saat juga alhamdulillah lolos ke apa? Semifinal. Latihan lagi, itu kita dikasih berapa minggu ya? Dua,
1: satu.
0: Ya, sekitar satu atau dua mingguan latihan lagi.
1: Latihan lagi, itu di sekolah atau di rumah atau di luar jam sekolah gimana itu?
0: Masih di sekolah.
1: Oke, okay, di sekolah. Ada coach ya?
0: Ada.
1: Ada coachnya. Kita mau salam-salam sama coachnya, ada yang dengerin gini? Yang ini. Ternyata coachnya hadir di studio, teman berdua. Tapi memang kalau misal teman-teman latihan selalu di sama coach ya.
0: Yeah.
1: That's why penting banget kayaknya support system ya, salah satunya adalah coachnya. Ini mohon izin bapak ya, gak masuk kamera, but it's okay. Kalau teman-teman yang lain, kalian ada target khusus gak sih? Kayak misalnya mungkin andainya tuh kayak saya harus juara sih ini kemarin, kayak gimana tuh?
2: Kalau dari saya sih kak, sebenarnya bukan yang pressure sekali begitu. Cuman memang karena ini baru pertama kali lomba bahasa Inggris yang saya ikuti.
1: Oke. Okay.
2: Dan bisa, alhamdulillah bisa lolos. Jadi kayak harus, maksudnya kayak ada pikiran setidaknya top 3 saja begitu.
1: Ah,
2: gitu. Alhamdulillah lolos.
1: Oke. Dan memang terjadi ya apa yang kamu inginkan. Iya sih, tapi kalau lomba-lomba seperti ini kan pastinya kayak ada pressure tersendiri ya. Kayak, aduh ini saya bawa nama sekolah lagi, ini gimana, ini
2: nama provinsi.
1: Iya lagi, bener ya. Karena kan standarnya nasional ya.
0: Internasional
1: lagi. Iya, iya ada ya. Teman-teman dari luar negeri juga.
0: Kalimantan sih, ya karena
1: UGM itu ya. Dari mana? Kalian ketemu siapa di sana?
2: Banyak.
1: Dari negara apa? Kalian ada teman baru nggak dari luar negeri? Semacam itu ya. Semacam tidak meyakinkan. Tapi seru nggak di sana?
0: Seru.
1: Tuh giliran seru udah hidup semua ya kan? Kalian udah kemana aja pas kesana tuh?
2: Ke Malioboro.
1: Udah pasti saya wajib sih ya itu ya. Terus kemana lagi?
0: Candi
1: Borobudur.
0: Obelix.
1: Oke.
2: Sama yang paling utama ke Mampakuwon.
1: Aduh, itu mah tempatnya kamu emang yang kayak gitu ya kan? Dayat saya ngikut aja ya kan? Tapi di sana tuh kalian ada terpikir gak sih kayak, oh ya saya mau kuliah di sini deh gitu.
2: Ya,
1: ada nggak? Iya. Tapi by the way kalian kelas berapa nih kak? Naila kelas 10 ya. Aduh baru kelas 10 masih lama. But it's okay ya kan, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Andi ini kelas 12 ya. Kamu udah lulus ya?
2: Iya.
1: Kita nggak tanya deh nanti mau kuliah di mana gitu. Siapa tahu. Tapi waktu ikut kompetisi kemarin apa gitu pelajaran yang paling kalian dapat gitu, mungkin tentang mental, mungkin atau tentang bagaimana bergaul dengan orang baru, mungkin gimana, ada nggak sih kayak oh ternyata di sini begini ya di tempat baru tuh kayak gitu, ada nggak?
0: Kalau pengalaman sama saya di sana itu jujur ya, mungkin bisa wakilin sama di sini, pengalamannya itu apa, bertemu dengan orang baru itu hal yang sangat shocking, apalagi di macam daerah ya.
1: Shocking, why? Kenapa kamu
0: kebiasaan mereka juga sangat beda ya. Beda ya kita di di sini, ada juga dari Kalimantan, dari Jakarta, ya Sumatera, itu beda-beda dari yang biasanya kita ketemu juga, dan itu sebenarnya experience yang sangat mengukau, sangat bagus kalau kita pengalamin. Dan juga di sana juga itu tidak ada yang namanya saling judging ya, dari saling mengkritik sih, lebih dari saling sinis atau gimana, sangat terbuka.
1: Oh iya,
0: open-minded semua, semua kalau dari manapun kalian berada atau kawan, itu juga sangat terbuka, jadi perasaan kita itu menjadi lebih nyaman. Jadi jujur perasaannya ingin lebih lama,
1: tapi terbatas cuma seminggu aja.
0: Nah, rasanya ingin lagi begitu, padahal ya sedihnya itu udah rasanya udah pendek banget.
1: Oke.
2: Dan lamanya juga cuma 2 hari, jadi kayak kita ketemunya itu cuma 1 hari kegiatan, 1 hari kegiatan, udah
1: gitu, bubar gitu aja,
2: langsung bubar gitu.
1: Oke.
2: Masih kurang.
1: Tapi jadi kalian pengen lagi gitu. Tahun yang kelas 10 kayaknya tahun depan boleh lagi enggak sih? Iya kan? Boleh lagi kan itu? Hidayat semangat banget kayaknya lah ya. Gitu. Kamu rencana ada tahun depan pengen ikut lagi Daya?
3: Iya, Kak.
1: Iya. Tapi kan kelas 20 sih kayaknya enggak bisa ya?
2: Iya. Iya, aku jadi panitia aja.
1: Iso. Benar banget. Mungkin sih yang jadi acuan untuk lebih semangat lagi ya. Tapi by the way, kalau ngomong tentang English competition, pasti kalian talking English too much guys di sana. Iya kan? Kayak lebih banyak bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Benar enggak?
2: Kalau dari kita, Kak, malah jujur kadang lebih nyambung bicara bahasa Inggrisnya karena di sana itu karena kan ada international school juga.
1: Yes.
2: Jadi mereka tuh kayak enggak bisa bicara bahasa Indonesia yang lancar. Jadi lebih nyaman itu bicara bahasa Inggris buat menyambungkan.
1: Iya benar. Tapi kalian capek enggak sih? Itu kan bukan bahasa ibunya kalian.
2: Capek ya?
1: Capek. But it's good. Gitu. By the way, kan kalian ngomongnya tadi tidak ada kursus tersendiri, tidak ada belajar khusus untuk bahasa Inggris ya. But you guys can do it gitu ya kan. Kapan awal mula kalian menyadari, oh ya saya mampu nih dan saya percaya diri? Itu kan tidak semua orang bisa mengumpulkan kepercayaan diri yang segitu besar tentang bagaimana speaking in English ya. Apalagi teman-teman mungkin kita bukan Java, kita bukan di bagian sana gitu. Mungkin kita orang baru untuk datang ke sana, tapi bisa membuat diri kita tuh lebih percaya diri gitu. Gimana? Ada gak sih tips-tips dari kalian sendiri?
0: Pemikiran saya sih juga cara kebiasaan yang bikin kita kayak lebih nyaman itu sebenarnya tergantung dengan lingkungan. Karena pengalaman saya dari kecil kan udah terbiasa dengan lingkungan yang berbahasa Inggris, karena memang sudah dari kecil sudah dibiasakan. Dan juga berefek juga dengan internet juga. Kalau kita kan sudah mudah gitu, jangkau dengan internet, apalagi berbicara dengan orang-orang di internasional gitu. Jadi kebebasan kita, pemikiran itu mengapa menjadi alasan itu kita menjadi pemicuan untuk bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Karena kebiasaan kita, hal-hal kecil seperti nonton video TikTok ataupun nonton video YouTube atau apapun saja, ya, apalagi lagu, bisa menjadi pemicu alasan mengapa bisa kemungkinan kita semua di sini bisa ikut lomba sih kalinya.
1: Oke, seperti itu. Jadi memang kalian perlu banyak-banyak praktis tiap hari ya, biar nambah lebih lancar lagi. By the way, ada yang komen nih, ada Kakuza. Kalian tahu Kakuza kan? Hikuza. Ada Hikuza. You guys are so cool. Kata-katanya. Ada sopir kampas juga. Ini komen, hi, how are you? Ya, tiba-tiba how are you ya kan? Very good ya kan? Tapi by the way, kalian ada pertemuan setiap hari mungkin, setiap minggu sebelum ikut kompetisi ini kemarin, ada nggak kayak gitu? Kayak kita kumpul ya latihan bareng, ada nggak kayak gitu-gitu? Gak ada ya? Latihan mandiri kalian?
2: Latihan mandiri gitu.
1: Hmm.
2: Kalau dari saya sih, setelah latihan mandiri sama sekar sekolah, biasanya malamnya itu ada kakak kelas saya juga kebetulan yang ikut lomba, cabang lomba ini, dan alhamdulillah juga ada menempati posisi. Jadi saya minta tolong sama dia kayak lewat Zoom gitu, ngajarin private lah gitu.
1: Ah gitu. Jadi kalian lebih fokus belajar mandiri ya? Kayak gitu-gitu.
2: Kita kan kayak beda-beda cabang lombanya.
1: Iya benar. Andi, ini aku penasaran deh, kan kamu ini ya, newscasting ya?
2: Iya.
1: Kamu belajar awal mulanya kamu tertarik dengan itu? Kan itu apa ya, agak langka ya, tidak banyak orang yang tertarik ke sana gitu. Paling speech aja, ya nggak sih, English speech aja gitu. Tapi kalau yang news tuh agak-agak kan beda, internasinya tuh beda. Kamu belajar dari mana tuh?
2: Kalau dari newscasting sebenarnya kak, awalnya bukan ketertarikan yang besar sekali. Namun saya tuh memang orangnya suka yang public speaking. Dan saya tuh orangnya yang suka meriset,
1: mengenai
2: hal-hal yang baru seperti itu. Dan memang sepertinya kalau sepertinya anchor begitu, saya senang lihat bagaimana cara mereka menyampaikan pendapatnya, mereka menyampaikan berita seperti itu. Mereka meriset, mereka berada di lapangan, itu sangat suka. Dan kebetulan juga saya mampu berbahasa Inggris dan saya mampu untuk menyusun argumen-argumen, jadi kebetulan klop gitu.
1: Oh gitu, jadi mau lah kamu kesana ya, coba-coba. Apalagi ini kamu bilang pertama kali ya, pertama kali, baru sok okay, nice try. Dayat, kamu dari tadi mikirin apa nih Dayat? Kamu ke ikut ini ya, apa, cabang
3: short story.
1: Ya, short story, itu kamu latihannya gimana sih, boleh dibocorin gak sih?
3: Kalau aku dia latihannya kayak lebih, nah biasanya kalau aku dia tuh tanya ChatGPT berkaitan tema, terus nah tapi buat
1: it's okay, it's okay. Nah,
3: dari tema yang dikasihkan nanti buatkan anu begitu, kayak buatkan cerita kayak cerita pendek begitu. Dari situ dicari juga apa vocabnya yang kurang. Di kalimat ini menggunakan tenses apa begitu, buatkan itu kayak begitu, atau enggak ya kayak baca lah novel-novel bahasa Inggris mungkin di internet gitu, lihat-lihat kayak bagaimana begitu cara mereka menulisnya.
1: Oh gitu, jadi kamu sering-sering baca-baca gitu, sampai akhirnya kamu bisa. Kemarin menghabiskan berapa menit short story-nya kamu? Kamu inget gak?
3: Mungkin yang semifinal kak, kayak 30 menit selesai.
1: Itu mah long story ya kan? Panjang sih. Tapi kamu menghafal kan ya itu? Kamu hafal gitu teksnya? Ada tips tersendiri gak biar kamu cepat hafal gitu?
3: Kalau saya kak, tipsku dia intinya satu hari satu halaman saja hafalnya. Kayak begitu lebih gampang itu dia apa? Karena dia ini bukan cerita yang kayak satu buku full week, maksimal 3 halaman lah begitu dia hafal di ya satu hari satu halaman gitu.
1: Satu hari satu halaman gitu, terus kamu repeat dan setiap hari gitu. Nailah, kamu sama kan sama diet kan? Kamu punya teknik yang sama gak untuk belajarnya tuh?
0: Kalau saya sih kemarin itu ini juga arahan dari Sir Johnny itu tiap minimal satu hari itu satu cerita. Jadi kita punya banyak contoh cerita karena di finalnya itu kita cuma dikasih 3 tema dan itu dipilih. Jadi kita di tempat baru
1: tahu gitu temanya. Oke. Tapi kamu benar-benar latihan tiap hari juga, menghafal juga gitu. Oke. Kan ini kalian standar internasional ya, bisa dibilang ini bukan adalah bahasa ibu. Jadi kita benar-benar harus praktis terus biar kalian bisa lancar gitu. Kemarin dari semua cabang lomba yang kalian ikuti itu apa sih challenge terbesarnya gitu? Apakah kalian pernah merasa insecure dengan teman-teman yang lain dari provinsi lain mungkin? Sepertinya tidak. Saya cukup percaya diri kata Dayat. gimana? Ada nggak kayak pas lomba tuh kayak wah ini dia jago banget sih kayak gitu? Ada nggak pernah yang merasa kayak gitu?
3: Kalau saya jujur kak, kalau short story writing ya penulisannya nggak bisa dilihat, nggak tahu bagaimana hasilnya, hasil karya orang lain. Tapi menurutku yang paling susah itu kayak yang final round-nya yang disuruh buatkan buatkan cerita panjang dari suatu gambar itu ya susah sih menurutku, kayak buat kata-katanya itu kalimatnya terus plotnya, karakternya, apa sih yang terjadi, pesan moralnya begitu.
1: But you did it.
3: Yes.
1: And kata Dayat, and I'm proud of myself. Tapi memang ya kalian baru di kelas, bukan diremehkan, bukan. Ini adalah sebuah percobaan yang sangat luar biasa, apalagi baru menginjak kelas 10. Gitu ya kan, kalian masih bisa ikut 1-2 tahun ke depan, ya nggak sih Dayat ya? Kamu pengen banget kan ya? Tapi ini jadi sebuah pelajaran juga untuk mungkin teman-teman yang lagi dengerin gitu, ada yang pengen ikut lomba tapi masih ngerasa insecure. Nanti kita bahas lagi gimana sih caranya menumbuhkan rasa percaya diri untuk tampil di depan umum, apalagi untuk teman-teman yang baru di kelas 10 masih berseragam SMA. So, teman Pro 2 kita bakal balik lagi setelah jeda yang berikut ini. Pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman.

0: Ceria. Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits Request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: 90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng ini dan juga teman-teman dari Smapa, teman Pro 2. Kita masih bahas juga bagaimana mereka habis ikut English Competition di UGM ya. Pulang dengan rasa bangga, ada predikat yang didapat dan juga pastinya ada pengalaman gitu. Teman-teman, kalau misal mau ditanya, ini kalian tuh lebih sulit di bagian mananya kalau bahasa Inggris tuh? Kan bahasa Inggris ada speaking, reading, writing, sama listening ya. Kalian tuh ada kesulitan di salah satunya nggak sih? Atau nggak ada?
3: Saya kayaknya gimana?
2: Nah, ya aduh, susah sih ya. Ya kan ini salah tanya sih saya ya kan. Dayat, kamu ada kesulitan di mana biasanya tuh? Kalau di bahasa Inggris tuh.
4: Mungkin kalau di writing,
2: writing
4: gitu, masih banyak vocab yang belum dieksplor begitu. Terus kadang-kadang kalau tulis kata masih salah begitu.
2: Ejaannya. Jadi kamu di writing ya. Kalau listening kamu aman ya? Aman banget.
4: Ya pakai aksen British masih.
2: Iya, menyala Dayat. Iya. Tapi memang ada yang seperti itu. Kalau saya sendiri lemahnya di bagian listening sih kayak apa? What? Sorry. Kalau Feli, kamu ada salah satu yang agak-agak lemah mungkin di antara empat itu atau gimana?
5: Kemungkinan sih vocab.
2: Vocab.
5: Iya.
2: Oke.
5: Apa sih kalimatnya? Kayak iya benar vocab. Nah, rasanya itu kan kita harus mencocokkan dengan kata verb 1 dan begitu-begitu. Jujur gak hafal sama sekali, jadi lebih tepatnya dengar yang mana yang lebih nyambung. Yeah. Kalau yang lebih nyambung gini ya udah ini aja gak usah.
2: Iya benar, soalnya ada yang pernah bilang juga kalau bahasa Inggris itu harus pakai feeling. Iya gak sih Sar? Iya gak sih, kita tuh harus nyocok-cocokin gitu kak. Ini cocok gak ya, ini kurang cocok gitu. Tapi pernah gak sih kalian ngomong bahasa Inggris tapi kalian takut salah grammar? Pernah? Sering? Dulu gimana? Atau dulu?
5: Oh kalau dulu kalimatnya kan masih ragu karena biasanya dulu waktu kecil itu lebih tepatnya mengetik
2: daripada
5: berbicara. Jadi lama-kelamaan itu dibiasakan juga sama ketemu teman-teman yang memang dilatihkan sama bahasa Inggris, lama-kelamaan sudah nyaman.
2: Nah kalian kan basically semuanya ngomong depan umum ya, short story, newscasting tadi sama ya storytelling apalagi ya kan. Menurut kalian seberapa penting sih pronunciation itu dalam speaking English? Satu sampai 100 skalanya berapa kira-kira?
3: Kayaknya 100 ya.
5: 100 sih.
2: 100 ya. Why? Kan biasanya ada orang tuh yang penting katanya tuh benar pronunciation-nya urusan belakang nih kayak gitu.
5: Sure, kalau lebih tepatnya lebih mending pintar berbicara. Kalau lebih pada pintar menulis sih kalimatnya karena kalau sekarang itu lebih tepatnya kita itu terbiasa dengan lingkungan yang kebanyakannya pasti tentang berbicara. Kalau lebih tepatnya kalau kita salah pun cara kita membicarakan ya apalagi berbahasa Inggris itu kan pasti berbagai macam aksen dan lain-lain. Itu bisa jadi salah translate. Orang salah paham yang bisa kebawa ke bukan. Kalau dalam mengetik itu ataupun penulisan saja menurutku itu masih mending dan masih dipertimbangkan apa kira-kira kalimatnya. Tapi kalau berbicara satu kali salah kalimat karena cara bacanya salah atau cara bilangnya satu kali itu kan langsung salah arti.
2: Langsung beda makna ya. Langsung orang tuh salah tangkap. Bisa jadi yang tadi tidak masalah langsung jadi masalah. Gitu. Oke. Kalau Nayla, menurut kamu Nay, seberapa penting sih pronunciation tuh?
6: Kalau menurut saya itu sangat penting. Alasannya juga sama kayak Feli tadi. Orang itu bisa salah mengartikan. Karena salah
2: ngomong.
6: Iya,
4: Ya mungkin mungkin lihat nonton video YouTube itu cara cara mempronounce word ini gitu.
2: Gini, kamu pernah nggak belibet pas lagi ngomong tuh? Itu kayaknya pasti yang sering, maksudnya sering kak. Apalagi dalam bahasa Inggris, tulisannya itu beda dengan yang diucapkan
7: ya, ya,
2: benar. Dalam bahasa Indonesia. Jadi yang pastinya sering. Tapi kalau semakin dipelajari lagi, mungkin semakin terbiasa seperti itu.
7: Oke. So kita mau lihat perkembangan.

0: yang wajib, tapi memang kita tuh mau tidak mau harus mengerti dan mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu. Menurut kalian bagaimana kira-kira anak-anak muda masa kini, apalagi sepantaran kalian tuh, biar mudah untuk belajar bahasa Inggris? Ada mungkin yang mau di-share?
1: Kalau dari saya mungkin Kak, itu yang paling utama, cari bagaimana caranya dia itu nyaman dalam mendengarkan atau mempelajari bahasa Inggris. Kalau dari saya itu Kak, itu seperti mendengarkan lagu, kemudian menonton film, drama seperti itu. Tidak harus diajar atau melalui textbook seperti itu, karena dari situ saya akan bosan dan tidak terlalu nyaman seperti itu. Kalau saya mendengarkan musik itu lebih nyaman, mengalir seperti itu. Jadi yang pasti cari bagaimana nyamanmu seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kita cari mana yang nyaman biar kita lebih mudah untuk belajar lewat situ ya. Dayat, kamu ada nggak tips tersendiri biar teman-teman tuh lebih semangat lagi belajar bahasa Inggris?
2: Mungkin kembali ke apa perkataan yang Kak Andi ini, yang nyaman saya buat mereka itu, kalau buat saya kayaknya nonton, diperkenalkan dulu ke kartun bahasa Inggris gitu, yang mudah dipahami, agar mereka mungkin lebih nyaman gitu belajarnya ya.
0: Oke, Vali.
3: Sama dengan perkataan Kak Andi sama Dayat juga, lebih tepatnya jangan takut mulai. Karena kapan kamu bisa berkembang, kalau bicara pun saja, apalagi berbicara itu hal yang menurutku paling-paling penting, apalagi untuk sekarang. Zaman sekarang yang serba teknologi, bicara bisa pun dari manapun kita berada, apalagi lewat chat, dalam diskusi pun saja bisa lewat chat. Dan itulah mengapa menurutku jangan takut mencoba, apalagi berbicara. Jika karena rasanya ingin takut dijudge atau rasanya pressure, lebih mending tampilkan yang terbaik atau berbicara ya sesuai yang kamu pikirkan daripada menyembunyikannya. Dan pas tampil malu sendiri itu lebih fatal sih daripada ya malu sendiri gitu kan ya.
0: Oke, nah kamu punya tips tersendiri sih, mungkin kiat-kiat untuk belajar? Waduh, ini kita tiba-tiba jadi motivator nih guys.
1: Kalau dari saya sih mungkin bisa dibiasakan dari kecil.
0: Oh, gitu.
1: Yang kata Kandini ya dan Feli juga, agar kita tuh belajarnya tidak dibarengi dengan rasa tertekan. Kita kayak kegiatan belajarnya itu bisa nyantai aja.
0: Dibiasakan gitu ya, jadi biar lebih kenal aja gitu. Jangan tiba-tiba pas besar langsung, ini apa nih, nganggung-nganggung ya kan ya gramarnya. Baris oke, okay. Sebenarnya semua cara tuh tergantung dari orang masing-masing ya, tergantung kebutuhan gak sih. Tapi ada yang bilang kayak gini ya, entah kalian apakah setuju apakah tidak, katanya kalau orang yang ngomong campur-campur bahasa Inggris itu terlihat lebih pintar dibanding dengan yang ngomong full Indonesia. Kalian setuju gak? Setuju tidak dengan statement itu? Kayak kalau misal orang ngomong mix English itu more smart kelihatannya dibanding dengan orang yang full Indo.
1: Kayaknya mungkin kelihatannya pasti kayak wow ya. Tapi kalau dia juga bicara mixing tapi artinya kosong juga sebenarnya
0: nonsense,
1: sama aja kayak di Kalinol gitu.
0: Oh iya, benar banget. Jahat banget lagi Kalinol kan. Sama dengan nol. Jangan seperti itu. Tapi kalian pernah gak sih ngelihat atau dengar sesuatu atau kayak atau teman kalian ngomong tapi dia malu-malu kayak suaranya tuh tidak keluar. Kira-kira menurut kalian apa yang membuat orang-orang tuh malu ngomong bahasa Inggris padahal sebenarnya dia tahu gitu? Gimana? Apa-apa?
3: Kemungkinan rasa takut dan lebih tepatnya pressure dan tekanannya apabila mereka kena judge.
0: Kalian
3: begitu.
1: Yang kayak polis grammar gitu.
3: Iya, polis grammar.
0: Iya, ada yang bertanya nih di TikTok, ada Amelia, Kak, gimana cara biar bisa bahasa Inggris? Ada yang mau jawab?
3: Mungkin kalian tidak akan sadar pun, tapi dia sebenarnya dari hal-hal kecil saja, seperti nonton TikTok, nonton film, dan pun nonton YouTube pun saja, atau nonton orang berbicara pun seperti kita ini, sebenarnya itu sama dengan belajar. Tapi memang tergantung pada kaliannya sendiri, apakah kalian bisa tangkap kak tidak sisi positifnya, atau lebih tepatnya hanya duduk denger aja kalimatnya, tergantung pada orangnya. Karena setiap orang itu memiliki tujuan dan sasaran seharusnya. Dan kalau kamu hanya tujuannya hanya untuk having fun, sebenarnya gak apa-apa. Tapi kalau kamu tujuannya juga untuk belajar, jangan perlu kena pressure kalau aku harus beli ini, harus beli ini, atau aku harus butuh ini. Jangan, yang penting hal-hal kecil saja, lebih tepatnya membiasakan diri pun saja, itu sebenarnya bisa membantu. Ya, kalau tanggapannya memang lebih mending perlahan-perlahan namun berprogres daripada secara instan, namun pada akhirnya akan kesusahan.
0: Oke, terima kasih Kakak Feli, jawabannya baik diterima. Tapi semoga bisa bermanfaat juga ya untuk teman berdua, untuk Amelia juga khususnya yang nanya. Sebenarnya kalau ditanya cara biar bisa bahasa Inggris, semuanya orang bisa nggak sih? Yeah. Semua orang bisa untuk bahasa Inggris gitu. Yang penting kamu mau belajar. Kalau kata Feli tadi, kamu tidak hanya dapat funnya, tapi belajarnya juga dapat. Tapi why not untuk dapat keduanya? Kamu dapat senengnya, kamu juga dapat ilmunya gitu. Oke, last but not least, teman-teman, setelah ikut kompetisi kemarin, kalian ada punya rencana apa lagi kira-kira ke depannya? Mau ikut kompetisi yang lain lagi mungkin? Atau lebih rajin untuk belajar bahasa Inggris? Apa kira-kira?
2: Kalau saya kan mungkin tahun depan tuh ikut lomba short story lagi, tapi ya ada strategi.
0: Wih, apa tuh strateginya? Diet, takut banget deh saya diserang, ya kan? Gimana?
2: Jadi kayak kesalahan aku kan, saya kurang latihan di round finals begitu, yang mendeskripsikan, membuat cerita panjang gitu dan juga gambar. Mungkin buat tahun depan itu kayak buat kalau latihan mandiri itu lebih ke yang buat finals begitu. Soalnya kalau yang semifinal itu kan teksnya diapal, terus saya tuh rasa bisa gitu 3 hari gitu diapal. Yang lebih susah ini yang final, soalnya dia pokoknya perlu latihan.
0: Tiba-tiba gitu, penuh kejutan gitu. Mari saya, ini bisa jadi pengalaman loh, jadi pelajaran juga buat kamu yang masih bisa ikut. Sama kayak Naila masih bisa ikut kan ya, Feli juga masih bisa ikut. Maaf Andini ya, di luar jangkauan ya. But it's okay, kalian sudah melakukan yang terbaik. Dan untuk teman-teman mungkin yang masih punya niat gitu, mungkin untuk melakukan lomba ini atau lomba yang lain, pengen mengasah lagi kemampuan bahasa Inggrisnya, tidak ada yang tidak bisa, semua itu bisa asal kita mau, ya kan? Ada nggak sih pesan terakhir untuk teman produser yang lagi dengerin kita sore hari ini, untuk bagi kalian yang mau disampaikan, ada nggak?
3: Boleh saya?
0: Boleh.
3: Okay. Jangan takut kalau ingin mencoba sesuatu hal.
0: Okay.
3: Kalau rasanya insecure, lupakan aja, coba saja. Siapa tahu bisa jadi keberuntungan.
0: Karena
3: jujur ya, awalnya kak, awalnya itu nggak pilih storytelling. Awalnya itu pilih antara speech atau debate. Tapi rasanya kayak insecure itu pun pengalaman waktu anu dari SMP ya. Pengalaman aku pikirkan yang contohnya, saya kan orangnya suka berbagi macam, berbagi cerita gitu. Jadi kepikiran kayak, kenapa tidak coba? Karena anggapannya kan kalau orang pikirkan storytelling kan itu yang pembawaannya itu kalimatnya banyak, orang anggap kayak terlalu berlebihan, terlalu ekstrim gitu, terlalu memadai-madai, ya terlalu ekspresif. Tapi menurutku itu kayaknya seninya, dan itu kalau mengapa menjadi alasan jangan takut coba saja.
0: Okay. So, ada nggak sih quotes bahasa Inggris satu yang bisa kalian spill di closing kita sore hari ini, ada nggak? Ada.
4: Okay.
0: Apa? What is that?
4: Do your best and let God do the rest.
0: Damn. Tunggu ulangan dulu dong untuk kita semua. Luar biasa sekali anak-anak ini. Saya jadi insecure, enggak deh. Tapi saya bangga kalau ternyata anak-anak muda masa kini itu memang melek gitu betapa pentingnya bahasa Inggris. Kalau dulu mungkin bahasa Inggris masih awam gitu, masih sedikit orang, dan saat ini kayaknya itu udah jadi kebutuhan kita. So, ya buat kalian mungkin yang masih insecure, please berhenti sampai di situ, coba untuk belajar, gali lagi, siapa tahu memang kalian cocok untuk speaking in English. So ya teman berdua, kita berakhir bisik sore hari ini. Terima kasih untuk Naila, Feli, Daya, dan juga Andini. Salam juga buat Faiz yang nggak bisa datang sore hari ini, it's okay. Semoga obrolan kita bisa menambah pengetahuan baru untuk teman Pradua dan bisa punya dampak positif juga. Dan ya teman Pradua, suara ceria masih berlanjut. Sesaat lagi kita akan gabung di Pradua Jakarta untuk Music Pranger Show dan Gunaway Station di Pradua Bundari, teman terbaik kamu.

0: here.
1: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Asik. Well, teman Pro 2, seperti biasa kalau udah jam 4 nih, gue Erlandi Kusandar menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian, karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget gue buka sore hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di
2: 0811-800-105.
1: Well, untuk mulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only Bernadia. Here we go.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 4 sore nih saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion dari Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi?
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu lalu ya?
0: Iya, 2 minggu yang lalu, terakhir sama Davi ya.
1: Sampai sama Davi.
0: Nah,
1: Bang Dul.
0: Sore hari ini kita seperti biasa sama Dede Bumi sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi terus macam-macam yang kita bawa, ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya ada yang stakeholder bagian event lah, apapun lah.
0: Gitu. Tukang kopi belum pernah di bawah sini tukang kopi.
1: Pengen sih cuma ngomongin kopi kan jadi. Ngomongin musik
0: kan biar ini khas tanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneurnya kan
1: di situ. Ada. Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat.
0: Yo, biar terbuka ya katanya. Oke.
1: Okay. Sekarang pertanyaannya yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide. Ide-ide terbuka di okay. situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga, tapi ini memang artisnya Nada Bumi. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single, dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problem dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Remixnya
1: anak muda. Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu
0: campur. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Apa kabar Joe?
1: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Jadi
1: ya lagi agak flu sebenarnya.
0: Lagi flu sekarang ya. Lagi kurang sih sebenarnya. Kurang bagus sih ya.
1: Betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya ternyata beberapa hari ini. Tapi anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
1: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
1: Mungkin biar nanti detail. Enggak perlu nyebut brand-nya kali.
0: Oke, boleh.
1: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat. Di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
1: Kita lagi bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke.
1: Berarti dia sama Wika Salim barengan.
0: Iya, tahunannya sama. Tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
1: Sebenarnya memang pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya, kalau mau dangdut gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarang gitu ya, yang ada remix-remixnya.
0: Hipdut gitu ya.
1: Enggak hipdut banget. Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, di luar musiknya kelar kan.
0: Kita
1: ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya, Om.
0: Boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joe.
1: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya, idol group ya, sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya, ya. Wah gokil. Boleh kita tes cengkok, Om?
1: Boleh.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini, Om. Sekian lama. Nah itu mungkin Joe bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
1: Mungkin secara
0: gimana padat aja. Sikat Joe.
1: Lagu tadi?
0: Iya.
1: Oke.

0: urusan ini ya, voice.
1: Iya. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya.
0: Iya. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena banyak improvement ya. Sekarang orang-orang ya apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga sekarang kan lebih banyak gitu.
1: Iya.
0: Kualitas yang dibentuk.
2: Dan cengkoknya gak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
2: Tren sekarang.
1: Iya. Tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok ya. Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh. Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan, iya. Panggung ya. Oke, okay, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2 pasti sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya, boleh banget nih gue buka di 0811-800-105 seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya. Atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, okay, so jangan kemana-mana. Okay. Masih 100 FM Bro 2 Jakarta.

0: Selamat siang 2 Jakarta, teman-teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio dari Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga
1: Joe.
0: Yoi. Nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun temennya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1. Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya, tanya masih jujur sendiri juga kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa ya, pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh selamat
0: belum mau kedenger ya. Jo lagi ulang tahun nih teman berdua, kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio juga pakai headphone, dia gak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu

0: tiba-tiba keluar gak dari sebuah apa ya karakter Rejo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat-melihat kan suara
0: cengkok
1: tapi lagu pop juga bisa.
0: Oh,
1: lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul,
0: bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasa, kan itu bisa terjadi.
0: Oh iya benar. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ya, lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama single-nya?
1: Judulnya? Apa salahku?
0: Apa salahku? Itu yang ada video klipnya tadi ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa juga sebenarnya?
3: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu.
0: Oke. Okay. Ya,
3: sebenarnya apa sih salah gue gitu?
2: Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kalau lo kayak gitu,
0: oh,
2: ya gue nggak terima.
0: Gitu. Oh, intinya nggak terima disakitin ya sebegitunya.
1: Betul.
0: Oh, ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh. Orang betul, yang nyakitin.
1: Betul. Sekarang banyak kayak gitu.
2: Ya. Global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang ya sekarang ya.
1: Enggak cowok, enggak cewek,
0: enggak rakyat. Iya. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga di itu gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa sama jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman
0: aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Produksi Nada Bumi semua. Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Main lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Orion nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
1: Apa salah?
0: Apa salahku? Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Iya. Ya lagu ini diproduksi cukup lama ya. Beberapa yang lalu. Terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuma beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Ya, tapi yang penting dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
0: Betul.
1: Ya, daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi, Om.
1: Iya,
0: waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul. Jadi kita suka
0: ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja.
0: Kirain. Ya kan? Kirain punya banyak kenalan
1: di sana. Iya, kita kumpulin ya. Talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum.
0: Garut.
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi Sukabumi.
1: Sukabumi. Yeah. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan. Kapan-kapan, Om?
1: Boleh dong.
0: Banyak mangga di situ, banyak
1: mangga. Iya,
0: Indramayu. Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokal juga manis-manis.
0: Iya, benar. Iya kan? Iya, kan? Banyak daerah yang manis-manis
1: juga orang lokal kan.
0: Oh gitu, jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu ini gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuma pengulangannya beberapa.
0: Om Rio yang
1: ya menulis beberapa kain. Okay. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Jol nih Jol gini. Terus dia bilang gimana ya? Gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi mau gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya ada segala macam bikin lagi. Seru nih
0: katanya. jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu.
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya
0: ya,
1: dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate denger." Oh ya oke deh gitu.
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh, berarti Joe sering disakiti ya?
2: Enggak juga.
0: Juga. Iya, kan makanya tadi
1: katanya. Tadi bukan sering sekali.
0: Oh, sekali. Oh, sekali apa? Masa sekali apa?
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Apa ya tuh?
2: Disalamin ya.
0: Oh. Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata ada

0: menyakiti Jo.
1: Ya itu pas momen.
0: Pas momen
1: pas momen ya.
0: Oh.
1: Dapat lagu itu tiba-tiba oh iya ini perjalanan gue ini. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan. Biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh, iya paham paham ya, paham.
2: Ya Jo ngobrol panjang lebar lah dia pengen karena kan udah lama di tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu support dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
2: Nah akhirnya kerjasama ya sekarang dia jadi salah satu talent yang ada bumi.
0: Oh gitu, gitu. Sampai nah, akhirnya iya. Bertemu ya.
2: Kita kan talent ada bumi ada 23 orang
0: tuh. Iya iya.
2: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
2: Sama kecil-kecil. Nah, kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Iya. Ini okay. Kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band nah, ya?
2: Ya. Ini di kita mau boy band.
0: Asik.
2: Ada girl band juga.
0: Gue mau nongom.
2: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi boy band gitu. Oke okay, gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Jo ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang nanti next songnya juga terus ada kan.
0: Hmm.
2: Ini kan baru yang perdana satu.
0: Ada ini gak project album atau pasti. EP gitu?
2: Pasti karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
2: Berarti kan 10-10 ya.
0: Ah. Nah,
2: tapi kita kuatinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan lebih
0: banyak. Oh iya iya iya.
2: Kalau dikasih langsung album dianya nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Hmm, paham.
2: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Okay. Berarti ini single perdana.
2: Single perdana.
0: Dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Jo ya.
2: Pasti. Kalau nanti singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
2: Okay. Tapi kayak perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser Jo, kita langsung mini album ya.
0: Oke, empat. Oke, bisa aja ya. Oke. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
1: Sebenarnya itu sebuah impian ya.
0: Jadi
1: yang diharapkan itu dari kecil.
0: Asik.
1: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Iya.
1: Kan gak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps.
0: Iya. Yeah.
1: Akhirnya di sini ada kesempatan. Kenapa kita nggak take dan kita coba gitu? Karena segala sesuatu kita kan harus dicoba dulu.
0: Bener, cobain dulu.
1: Betul.
0: Sama kayak waktu ini berarti ya kayak waktu pertama kali ikut audisi.
1: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
1: Itu juga coba-coba okay. Sebenarnya. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
1: Pemregisternya kan. Itu udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, bener.
1: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya.
1: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
1: Itu orang tua tuh sebenarnya belum support.
0: Oh.
1: Gimana caranya nih siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih gue bikin akhirnya gue pakai tante tuh sebenarnya pro kontra juga gitu dari antri dan jam 2 malam terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan
0: gila
1: maksudnya jam 6 pagi
0: dari jam 2 malam
1: dari jam 2 malam
0: gila pagi hari
1: ya kan di gedung ada mandala tuh museum
0: oh iya
1: jadi kita sampai ke depan kan itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri krunya itu di jam 10. Sebenarnya di situ ada parah. Sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Karena kan harus bersama ayah bunda itu.
0: Iya.
1: Kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
1: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
0: Oh.
2: Sampai ada drama begitu.
1: Betul, sempat ada drama kayak gitunya.
0: Gila.
1: Karena mungkin ya problemnya memang terbentuk harus ada dengan ayah
0: gitu kan. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya Om
1: betul.
0: Ya.
1: Iya.
0: Karena bilang cahaya kan.
1: Betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja keyakinan gitu.
0: Iya sih.
2: Akhirnya lolos.
1: Tapi lolos akhirnya
0: sampai
1: sampai 25 besar.
0: 25 besar.
1: Ya, itu tercabut 2 akhirnya tercabut. Hmm.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya.
1: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
1: Masih jury vote.
0: Itu sistemnya berarti sebelum SMS ya?
1: Lebih lama lagi prosesnya, kita jadi harus nyari poin.
0: Jadi dikasih challenge gitu
1: challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
1: Betul, jadi nanti dikasih poin. Jadi ada 100 juri vote gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
1: Lumayan lama gitu.
2: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
1: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Jadi mungkin kalau aja pencarian bakat sekarang
0: Iya. Tapi dari dulu dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat itu dari audisi kan,
2: Om. Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat itu kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
2: Clear kan?
0: Iya. Yeah.
2: Indonesian Idol segala macam. Mm-hmm. Tapi kadang kala yang naik di permukaan itu yang finalis.
0: Iya.
2: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mm-hmm. Mario
0: Gekalau, betul.
2: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Iya kan? Yeah, benar.
2: Nah, tapi dia finalis, juara 1 2 3, tapi hari ini kan jadi.
0: Jadi, betul. Iya, enggak selalu berpatokan ke
2: yang juara
0: 1 2 3.
1: Iya. Nah, menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contoh, betul, ini contoh betul, ya. Betul. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
1: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga sebenarnya.
0: Di ajang yang sama.
1: Wah. Iya, juga Sandy Ariani itu.
0: Aduh.
1: Akhirnya tiba bagaimana akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk ke idol.
0: Ke idol malah ya. Agak nge-twist ya sebenarnya. Bener sih, ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita gak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut gitu.
2: Tapi ada yang bikin.
0: Boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh gitu Om.
2: Boleh.
0: Iya kan? Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih. Boleh. Berjudul, apa tadi judul?
1: Apa salahku.
0: Oke teman berdua, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Joe dengan Apa Salahku. Here we go.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bersama Rio dari Bumi dan juga Joe. Siang, sore nih, sore hari ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata, emang remix. Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, apa organ? Organ apa sih? Keyboard?
1: Kalau gua kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya.
0: Oke.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya itu gua combine.
0: Oke.
1: Jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gua mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Oke.
1: Jadi vokal bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham. Nah,
1: ini 2-2 minggu ini gua juga workshop sama RRI.
0: Oh iya. Yeah.
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh Satker Indonesia.
0: Oh iya. Yeah.
1: Bagian Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk pengganti kita sebagai arranger. Membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gua bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke.
1: Ya, bisa bikin orkestra, gua bisa nulis, gua bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang mau minta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya.
1: Enggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh berarti mau lu harus nambah orang ya.
1: Nambah orang
0: sebelum ada AI.
1: Iya,
0: gitu ya?
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Yes, iya.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, iya. Twilight.
1: Iya, satu lagi. Bangsa 30 juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy aja ya. Nice. Karena kan itu kan suatu opportunity ya. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Iya. Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa karena hidup kayaknya gak boleh pernah puas.
0: Wow, kan. Oke.
2: Ya kan? Karena kalau kita puas stuck di situ aja.
0: Iya,
2: jadi kita punya tipe orang yang gak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya.
2: Betul.
0: Oke. Udah di kickstart lah seenggaknya ya. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya. Di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Seluruh platform udah ada.
1: Itu apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya?
1: Di IG ada semuanya. Kalian sama konten-konten kan?
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, salah aku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini.
0: Oke.
2: Karya yang dibuat oleh Pak Rio ya,
0: Nada
2: Bumi.
0: Okay.
2: Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh.
0: Masa begitu?
1: Gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
0: Oke.
1: Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om? Pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Ini juga nggak terlalu banyak, ya ngafalinnya juga gampang, dan sebenarnya ya apa salahku ini kembali semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu.
0: Oke.
1: Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan.
2: Betul.
1: Gitu untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Wih, sedap. Oke teman berdua, jadi jangan lupa deh buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ini kita kayak bertanya gitu loh. Apa sih salah gue sebenarnya?
0: Oh.
2: Salah gue ini apa? Sampai lu berbuat kayak gitu.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu. gitu.
0: Oh, mengevaluasi biar gue bisa benerin nih ke depannya. Yeah.
1: Sampai gitu banget sama gue sih gitu.
0: Oh, gitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih.
0: Iya. Paham.
2: Salah dan dosa.
0: Oke, teman berdua jangan lupa dengerin tuh ya lagunya Jovita, dan bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya.
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman berdua dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam, jadi thank you banget Om Rio dan juga Jo ya.
1: Jangan cengkoknya.
0: Eh, mantap tadi udah di tes ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice lah ya. Thank you banget Jo, semoga
1: sukses
0: ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya.
1: Ya.
0: Oke, kalau gitu thank you so much teman-teman berdua, nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 100 FM berdua Jakarta.

98.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita baru aja dengerin Music Planner dari Pro 2 Jakarta. Sekarang siaran kembali bersama Rian ini, 90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib, teman Pro

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia. Nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks. Memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia. Luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

digantikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra

kandang, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: boleh betul saya lihatin hari kau. Banyak pikiranmu kah?
1: Yoi, pusing kepala kau kasihan. Basket itu gasku. Mana ada lagi masalah sedikit juga di rumah. Tapi ada temanku tadi. Dia tawari saya barang. Katanya bisa bikin kasih tenang pikiran.
0: Hah? Barang apa yang kau maksud? Yang kau bilang narkoba, nah?
1: Saya nggak tahu pasti juga. Pokoknya toh, bentuknya seperti pil begitu. Dia bilang, coba-coba ambil dulu. Gratis, Ji. Dan katanya bisa buat kasih tenang saya.
0: Astaga. Weh, bro. Jangan mimu kau berani-berani coba itu barang kasih. Sudah itu modusnya bandar. Awalnya memang nggak kasih gratis, Ji. Lama-lama kau kecanduan. Habis uangmu. Apalagi, rusak juga otakmu. Jangan dikasih kau coba-coba itu barang. Masa depan jadi taruhannya.
1: Tapi mumet sekali nih saya rasain kasihan.
0: Iya, saya mengerti, Ji. Tapi tempat pelarian itu salah. Mending kita pergi main futsal kah, lari-lari sekitar Ninteki kah, atau ngopi-ngopi begini sambil cerita-cerita. Masalah itu dihadapi, bukan dihadapi pakai narkoba. Nggak harus jika kasihan pakai narkoba biar kelihatan keren.
1: Yodi, betul juga yang kau bilang itu. Untung senang berita itu barang. Namun saya hancur masa depanku.
0: Nah, begitu. Kalau ada yang tawari kau lagi, pokoknya kau tolak keras saja.
2: Masa muda adalah masa keemasan. Jangan biarkan rasa penasaran sesaat menghancurkan cita-citamu yang panjang. Tolak tawarannya, jauhi lingkungannya. Jangan coba-coba, masa depanmu bukan taruhan. War on Drugs for Humanity. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

Klasik. International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Komika. Komentari. Video jenaka. Hits Request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits.

Radio 2 dari teman terbaik kamu. Teman Radio masih di Sare Ceria bareng Riani. Gimana cooling down-nya kamu? Ini jadi waktu yang cocok ya untuk kamu bisa beristirahat sehabis beraktivitas harian mungkin dari pagi sampai sore tadi. Cukup lelah teman Radio 2. Recharge energi dulu sebelum lanjut malam minggu. Dan ini masih teman kamu sampai nanti di jam 7 teman Radio 2. Akhir kebersamaan kita di Sare Ceria kali ini nanti bakal update juga informasi terbaru di FYI for your information. Saya dan Geniwe, stationnya Radio FM dari teman terbaik kamu.

0: Dino, Dino, gue liat kayak foto WA di grup. Ini betul dekorasi ini kayaknya Roni nih, macam hotel mewah di Jakarta weh.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga tuh.
1: Tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket tiketnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu? Dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, dua buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor, apalagi kau mau, lengkap semua.
0: Hepu, enggak betul di, sudah kekinian juga. Ada wedding outdoor-nya, berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Ah, fix me. Nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun sana.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Hadir

0: langsung operasi kan.
1: Masih nunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal tuh sebenarnya udah mau sekali nih operasi.
0: Kalau mau begitu kak, kita langsung ke klinik utama mata JHC Orbita yang terdari saja kak. Di sana tuh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang tuh kak lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk stadi katarak. Tindakan operasi katarak dengan metode pangko endoskopi yang modern sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi kak.
1: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu, di mana tuh alamatnya?
0: Kita langsung saja kak ke klinik utama mata JHC Orbita yang kendari. Di jalan ke Sina Mata Tiahu, depannya BTN Beringin Lepo Lepo. Atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4000
1: segera nih,

Kita Pro 2 dari teman terbaik kamu, teman Pro 2. For information nih ya, dilansir dari laman Instagram Good News from Indonesia ya, undang-undang perlindungan ketenaga kerjaan yang baru disahkan DPR membawa perubahan penting bagi pekerja kontrak dan juga outsourcing teman Pro 2. Nah, dalam aturan baru tersebut, pekerja kontrak dan ahli daya disebut berhak untuk memperoleh pesangon yang besarannya itu dihitung berdasarkan masa kerja, yaitu 1 bulan upah untuk setiap 1 tahun masa kerja. Nah, selain pesangon, teman Pro 2, penggunaan tenaga outsourcing juga akan diperketat, dan pekerja dengan sistem PKWT juga memiliki batas masa kontrak maksimal 4 tahun. Nah, undang-undang ini juga mengatur perlindungan terkait PHK, pengupahan, pemagangan, dan penguatan pengawasan ketenaga kerjaan. Ya, kita harap semoga bisa diaplikasikan ke semua lini ya, teman-teman Pro 2, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang gak bekerja dengan kontrak ataupun juga outsourcing. By the way, ini bakal jadi informasi terakhir di pertemuan kita di Sore Ceria kali ini di For Your Information, teman-teman Pro 2. Reni harus pamit dari ruang dengar kamu, mengakhiri perjalanan Sore Ceria. Dan di jaga malam akan ada Vivi yang temani kamu sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 dari teman terbaik kamu.

tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Rencana pengadaan ambulans laut di Sulawesi Tenggara mendapat dukungan dari Komisi 9 DPR RI sebagai upaya mengatasi keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Dukungan ini mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI di ruang pola kantor Gubernur Sultra pada Jumat kemarin. Dalam pertemuan ini, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka memaparkan sejumlah persoalan dan program prioritas daerah, mulai dari pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gubernur menjelaskan kondisi geografis Sultra yang mencakup 17 kabupaten kota dengan 8 kabupaten berada di wilayah kepulauan memerlukan sistem pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata. Pengadaan ambulans laut diharapkan dapat mempermudah mobilitas pasien, khususnya mereka yang membutuhkan penanganan medis darurat dan akses menuju fasilitas kesehatan rujukan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Sosial Kota Kendari memperkuat upaya perlindungan sosial melalui perekrutan agen perlindungan sosial untuk mempercepat identifikasi dan penanganan warga yang membutuhkan pelayanan sosial. Upaya ini dibahas dalam sosialisasi perekrutan agen perlinsos yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemerintah Kecamatan Poatu di Aula Kantor Kelurahan Poatu pada Jumat kemarin. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, kelurahan, ketua RT RW, Babinsa, Babinkam, Tipmas, serta pihak terkait lainnya untuk memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan sosial di masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Jabar, mengatakan keberadaan agen perlinsos diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam penyampaian informasi penerimaan pengaduan serta pelaporan kondisi warga yang membutuhkan bantuan pelayanan sosial. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur hingga tingkat lingkungan sangat penting agar kelompok rentan dapat teridentifikasi lebih cepat dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Perkumpulan Pemanah Berkuda Perdana Sulawesi Tenggara menyiapkan sejumlah program untuk mengembangkan olahraga panahan dan berkuda sekaligus memperluas kolaborasi dengan komunitas pemanah di daerah. Ketua DPD Perdana Sultra Rahmat Muktadir mengatakan penguatan organisasi dilakukan secara bertahap mulai dari penyediaan sarana pendukung hingga penyelenggaraan kejuaraan panahan tingkat provinsi. Salah satu agenda jangka panjang yang disiapkan yakni Perdana Sultra Cup 1 yang ditargetkan menjadi ajang pertemuan pemanah dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau, malam-malam diawali dengan obrolan komunitas.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara,

0: Pro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan jaga malam kamu dan mengawali jaga malam kita. Kita berada di segmen obrolan komunitas teman Pro 2 edisi weekend. Kali ini teman Pro 2, kita kedatangan ini teman-teman Vivi nih. Asik. Jadi ada teman-teman dari Mahacala Universitas. Halo Oleo, hai. Selamat malam. Okay, deh. Di sini teman Pro 2 ada dua orang yang hadir. Jadi ada satu cowok, satu cewek. Kita sebut saja. So, ada namanya, jangan kita sebut saja. Ada Ika Amalia selaku Ketua Umum Mahacala Universitas. Halo Oleo. Halo Ika.
1: Halo Kak.
0: Okay, boleh maju dikit di mic biar yang di radio dengar juga nih suara kamu. Anyway, teman Pro 2, kita sedang live juga di kanal YouTube RRI Kendari. Jadi kamu bisa juga gabung dan ikut komen-komen, di like juga, di share juga ya teman Pro 2 live kita malam hari ini. Selain Ika, teman Pro 2 ada Muhammad Kurniawan. Hai.
2: Hai juga Kak.
0: Oke, okay. Panggilannya siapa ini?
2: Panggilan biasa panggil Galang.
0: Muhammad Kurniawan, panggilannya Galang. Nama lengkapnya siapa sih sebenarnya?
2: Nama lengkap itu Muhammad Kurniawan.
0: Oke.
2: Iya, hanya memang nama panggilan itu Galang.
0: Oh, ada juga nama udaranya ternyata di Mahacala. Oke. Muhammad Kurniawan alias Galang ya. Galang akrabnya. Ika? Ika namanya siapa? Ika
1: panggilan.
0: Ika saja. Oh, saya kira ada lagi. Jangan sampai toh. Oke, ada Galang di sini sebagai ketua panitia kegiatan TWKM ke-35.
2: Iya,
0: oke. TWKM. Apa nih TWKM nih?
2: Iya Kak, sebelumnya kalau untuk TWKM ini kegiatan tahunan untuk Mapalasi Indonesia, maksudnya dalam Indonesia. Di sini tuh temu bicara kenal Medan.
0: Temu bicara kenal Medan. Iya. Oke. Okay. Sebelum kita jauh membahas itu, mau Vivi persilahkan ya. Ika dan juga Galang present lagi dirinya, kemudian mention dari organisasi apa dan juga posisinya di organisasi itu, dan juga mungkin kalau mau sebut jurusan juga boleh, kalau semester nggak usah.
2: Iya,
0: ya
2: iya,
0: privat. Oke, boleh Ika dulu deh.
1: Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum teman-teman.
0: Perkenalkan,
1: saya Ika Malia selaku Ketua Umum Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Halo Leo, periode 2026-2027.
0: Okay.
1: Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2024, Kak.
0: Oke, okay. Sebut angkatan. Galang kalau enggak mau sebut angkatan bisa oke okay, ya. Orang bisa tebak kan kalau sebut angkatan semester berapa. Oke, okay. Tapi kalau mau sebut juga boleh. Silakan Galang.
2: Oke, okay, saya ini biasa di untuk nama lengkap itu Muhammad Kurniawan. Untuk nama panggilan itu Galang.
0: Oke. Okay.
2: Iya, saya itu dari jurusan fisika FMIPA UHAL.
0: Wow. Iya. Jurusannya masing-masing ini berbeda nih.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya,
0: oke. Okay. Di Mahacala Galang sebagai apa kan kalau ini di event ya sebagai ketua panitia?
2: Kalau untuk di Mahacala itu saya di kepengurusan Ika Amalia ini, saya ketua satu operasional,
0: ketua
2: yang mengurus operasional.
0: Oh, yang mengurus operasional, ya. Baik ya. Oke, okay. Ini teman-teman Mahacala Universitas, halo Oleo, teman Pro 2, as we know. Nah, kalau dulu ya, Vivi taunya sih Mapala, Sispala, sekarang jadi Mahacala ya, singkatannya berarti ya. Mahasiswa Pecinta Alam. Aduh, ketahuan Vivi angkatan berapa kalau Mapala. Oke, okay. Ini menarik. Mereka ada setiap setahun sekali ya, pertemuan senasional.
2: Iya, senasional.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau untuk Mahacala UHAL sendiri terlibat sebagai tuan rumah, apakah ini menjadi yang pertama atau sudah pernah sebelumnya? Mungkin Galang bisa jawab.
2: Oh, oke. Okay. Sebelumnya ini kami sudah pernah menjadi tuan rumah di tahun 1996.
0: Oh, cukup.
2: Iya.
0: Jauh ya.
2: Iya, cukup jauh.
0: Galang dengan Nika udah lahir tahun segitu?
2: Oh, belum.
0: Ya udah.
2: Oke. Untuk itu memang di kami itu Mahacala itu masih berumur kami masih berumur itu 4 tahun.
0: Oh, untuk Mahacalanya UHO itu baru 4 tahun.
2: Iya, baru 4 tahun.
1: Umurnya itu kan.
0: Oh, pada saat yang 96.
1: Iya.
0: Oh. Saya kira Mahajala Ungu baru ada 4 tahun, karena setahu saya Mahajala Ungu itu sudah lama.
2: Iya,
1: ya, sudah lama.
0: Oke. Okay. Jadi untuk pertama kali menjadi tuan rumah saat Mahajala Ungu masih berumur 4 tahun.
2: Iya, sangat muda.
0: Masih sangat muda ya. Oke. Okay. Ya, jadi di tahun 96 itu pertama kali, dan ini kali kedua
1: ya,
0: Ungu kembali menjadi tuan rumah.
2: Rumah.
0: Oke. Okay. Ini bagaimana sih untuk penentuannya, apakah memang sudah ada bergiliran atau adakah pengajuan seperti mungkin boleh dong untuk tahun ini di Universitas Soleh, atau seperti apa sih pemilihan tempat jadi temu nasionalnya Mahacala?
2: Oh iya, mungkin saya saja bisa.
0: Oke, okay, boleh.
2: Untuk kami terpilih itu sebenarnya dari pengajuan dari teman-teman Mapalas Indonesia.
0: Okay.
2: Kan di TWKM ini temu bicara kenal Medan. Ada temu bicara, ada kenal Medan.
0: Oke.
2: Okay. Kalau di temu bicara itu mengadakan seminar untuk terus sidang pleno dan komisi.
0: Yeah.
2: Itu membahas semua itu tentang isu-isu lingkungan. Terus kalau untuk di situ nanti di akhir ketika penetapan lagi untuk tuan rumah berikutnya, di situ kami mulai untuk pengajuan. Kami menawarkan beberapa yang ada di Sulawesi Tenggara ini sehingga kami terpilih.
0: Nice. Jadi tahun kemarin itu di mana dong?
2: Di Palu, di Mapala Universitas Tadulako.
0: Oke. Jadi tahun kemarin disitulah setelah acara selesai kalian mengajukan deh untuk sebagai tuan rumah selanjutnya. Oke deh, Ika, kamu sebagai ketuanya nih Ika.
1: Iya.
0: Begini, kamu perempuan ketua Mahacala. Gimana dengan keluarga? Apakah memang dari SMA mengikuti ekstrakurikuler seperti ini kak, atau bagaimana nih Ika?
1: Dari SD sih kak.
0: Dari SD.
1: Sering okay. main gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pramuka juga.
0: Oh ya ya ya ya. Jadi ekskulnya memang yang outdoor ya ini ya. Yeah. Oke okay, baik. Nah ini saat tahun kemarin sudah menjabat atau belum nih kak?
1: Baru tahun ini kak, 2026 ini.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Tiba-tiba langsung oh my god. Nah pastinya kan Ika sebelum menjabat sebagai ketua, kamu sudah tahu nih sebelumnya bakalan ada event ini sebelum kamu yeah. terpilih kan?
1: Iya yeah, kak.
0: Ah waktu itu pastinya kan ada pemilihan kan
1: yeah,
0: ketua. Nah screening apa sih namanya itu biasanya di dari beberapa calon kemudian dipilih kan begitu
1: yeah,
0: ya?
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah saat waktu mencalonkan diri, apakah ada yang kamu usulkan untuk dalam event yang Mahacala nasional ini? Pastinya kan bakalan ditanya ke pengurusan sebelumnya nih, bagaimana nih untuk event kita besar ini sudah pasti bakalan ada di Kota Kendari. Saat itu bagaimana nih kak?
1: Mungkin saat itu kak, karena baru pi juga baru menjabat, terus tiba-tiba juga bukan tiba-tiba sih kak, lebih ke untuk
0: persiapan
1: ya, persiapannya terus untuk estafet untuk
0: kepengurusannya.
1: Ya, kepengurusannya mungkin pertama itu kak agak kayak bagaimana begitu, tapi memang kami sebelumnya kan sudah siap dengan itu kak.
0: Oh oke okay. Jadi tidak mempengaruhi
1: ya,
0: siapapun
1: ya.
0: Yang akan menjadi ketuanya saat itu satu organisasi Mahacala di Universitas Haloleo itu sudah siap
1: ya.
0: Maka dari sebelum pergantian kepengurusan berarti ya Galang ya, ya.
1: Sudah siap
0: karena kan dari di Palu ya,
1: ya.
0: Oke okay. Nah ini kabarnya sekitar 350 mapala dari berbagai daerah itu akan hadir.
2: Iya, betul.
0: Wow, 350. Iya. Nah, apa sih yang paling menarik dari pertemuan besar ini? Mungkin Galang terus iya. Ika nanti ya sebagai yang baru akan mengikuti berarti ini Ika.
1: Iya.
0: Tahun kemarin ikut kah Ika?
1: Tidak Kak, demisioner ketua kemarin yang ikut.
0: Oke okay, deh. Nah, Galang kamu berapa lama sih sudah di Mahacala Galang?
2: Saya baru 1 tahun lebih, saya 1 angkatan sama ketua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi yang kemarin kamu ikuti juga?
2: Kalau yang kemarin itu hanya divisi senior ketua.
0: Oh, jadi ya, hanya perwakilan dari ketua.
2: Iya,
0: oke, okay, baik. Nah, dari cerita ketua sebelumnya nih Galang pasti kan diceritain juga. Kemudian event-eventnya bagaimana? Nah, ini dari event TWKM ini apa sih yang menarik? menarik untuk tentunya buat teman-teman prodi di luar dari Mahacala.

0: tadi terkait apa sih sebenarnya mapala itu dan menjadi apa ya ngebiasa orang seperti itu apa mereka biasa jadi anu lah jadi prioritas lah di situ untuk menjadi actionnya begitu secara nyatanya untuk di lapangan
1: Baik.
0: begitu.
1: Jadi bisa juga menjadi contoh juga nih buat masyarakat secara umum ya, bahwa saja jika ada isu lingkungan tentunya

0: momen apa nih, Kak?
1: Mungkin di momen seminarnya, Kak.
0: Oke, okay. Kenapa yeah. Atau di seminarnya?
1: Karena di seminarnya, Kak, selain membahas isu lingkungan nanti, nanti kita bisa dari pembicara seminarnya mungkin, Kak.
0: Oke, okay, pematerinya.
1: Iya, pematerinya.
0: Oke, okay, pematerinya apakah mengundang pemateri dari luar atau seperti apa nih?
1: Terkait pematerinya itu, Kak, kami ada dari pemerintah pusat, itu Kementerian Kehutanan.
0: Baik.
1: Terus itu kami ada dari universitas. Terus sama ada, Kak, kami bahas karena temanya hilirisasi hijau, kolaborasi pemuda dan industri. Jadi kami mengundang juga, Kak, Arsyad Rasjid yang pelaku bisnis.
0: Oke, okay, baik. Nah, ini untuk temanya sendiri apakah ditentukan dari pusat atau kalian yang menentukan nih?
2: Itu kan dari kita sendiri.
0: Oke, okay, kenapa ya. Mengangkat itu, Galang?
2: Iya, sebenarnya itu melihat apa yang menjadi apa ya, untuk menjadi apa
0: situasi yang lagi
2: di Sulawesi Tenggara ini kan kita sudah mengetahui, begitu pun untuk di nasional Sulawesi Tenggara terkenal dengan sumber daya alamnya, namun apa yang menjadi industri ini apa namanya menjadi perhatian bagi mahasiswa pencinta alam.
0: Betul.
2: Iya, begitu.
0: Jadi memang yang isu yang lagi relate ya, yang lagi happening di bukan hanya di Sulawesi Tenggara tapi senasional juga. Jadi itulah diangkat ya isu tema untuk tahun ini. Oke, baik. Nah, ini kan salah satu kegiatannya sudah di-spill adanya seminar.
2: Iya, seminar.
0: Nah, apakah ada agenda lain nih selain seminar?
2: Ada.
0: Oke, Ika, apa nih agenda selain seminar apa? Yang di luar kan mungkin apakah ada menyusur sungai, aduh pramuka atau mungkin ada trek-trek pergi berkunjung kemana gitu di tempat wisata seperti apa?
1: Iya, Kak, terkait acaranya mungkin, Kak, kan namanya temu bicara kenal Medan TUM. Jadi terbagi menjadi dua, Kak, ada temu bicara dan kenal Medan. Nah, kenal Medan ini, Kak, yang akan teman-teman atau peserta TUKM nanti akan berkunjung di beberapa daerah, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi yang pertama itu ada Kenal Medan Diving, itu berlokasi di Wakatobi. Terus di Konawe Utara, itu untuk tempat Kenal Medannya rock climbing atau panjat tebing, Kak.
0: Oke. Okay. Ya,
1: terus ada juga yang ketiga, Kenal Medan Gunung Hutan.
0: Di mana itu?
1: Di Gunung Mekongga, Kak.
0: Okay.
1: Di Kelakau Utara.
0: Oh, jadi ini bukan hanya berpusat di Kota Kendari ya?
1: Iya, Kak.
0: Sulawesi Tenggara.
1: Iya.
0: Jadi 350 orang itu bakalan diangkut semua nih?
2: Iya, itu bakalan dipisah-pisah dengan kotanya masing-masing.
0: Iya. Oh, jadi mereka memilih nih, mau yang kemana?
1: Iya,
0: ya, agak ribet juga 350 orang ini mau dibawa. Jadi dibagi ya, lokasinya di mana aja. Oke, okay. Nah, ini seru sekali. Berarti berapa hari untuk kegiatan ini, Galang?
2: Untuk kegiatannya itu 7 hari.
0: 7 hari.
2: Tanggal 22 sampai 28.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan temu bicara Kenal Medan. Berarti yang Kenal Medannya yang dimaksudkan itu ya. Oke. Okay. Kenal Medan sendiri, kamu paling nantiin di mana nih, Galang?
2: Kalau untuk saya sendiri kan saya ketua panitia. Saya itu jadi panitia kota.
0: Oh, okay. Tidak, maksudnya di luar dari panitia kota, ada nih yang kamu paling nanti-nantikan cerita dari Kenal Medan itu di mana yang kamu wah kayaknya ini yang bakal seru nih di sini.
2: Kalau yang bakal seru itu sebenarnya di Wakatobi sih.
0: Oke.
2: Okay. Karena sudah bola di sana.
0: Iya.

0: misalnya kita mau pergi, harus berarti harus naik kapal kan kalau kata lu ya. Oke, baik. Kalau Ika
1: terkait kenapa medannya Kak? Mungkin lebih ke sama juga ke diving.
0: Iya, diving ya. Yeah. Baik. Ika nanti bakal turun juga atau seperti galau?
1: Tidak Kak, karena panitia kota.
0: Oke. Berarti sama dengan Gela ya, panitia kota ya.
2: Untuk di kota saja.
0: Jaga base camp. Oke, baik teman-teman berdua, kamu bisa gabung nih bareng Vivi, ada juga Ika dan juga Galang di sini, teman-teman dari Mahacala Universitas Halo All ya. Kamu bisa gabung dan tanya-tanya boleh melalui kanal YouTube RRI Kendari Teman Pro2 dan bisa juga via WhatsApp Pro2 Kendari di 0821-883-0908. Kita break sejenak dulu teman-teman dari Universitas Halo All. Pastikan kamu gabung dan stay tune di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Proyo FM kan dari teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, temani kamu teman Proyo 2 di obrolan komunitas malam hari ini bareng teman-teman Mahacala Universitas Halo Oleo. Ada event besarnya mereka nih teman Proyo 2. Anyway, dari tadi kita bahas tentang event yang ke-35 ini kapan sih dilaksanakannya?
1: Ini dari untuk kegiatannya itu di tanggal 22 mulainya.
0: Tanggal 22 Oktober ini. Wah, kayaknya lagi sibuk-sibuknya kalian ini. Mohon maaf ini. Okay, jadi kalau teman-teman Pro 2 mungkin melintas di sekitaran UHOL lagi rame-rame ya, masih sibuk-sibuk ini mahasiswa mahasiswi ya, itu berarti anak-anak mahasiswa UHOL mungkin lagi mempersiapkan ya. Eventnya tanggal 22 Oktober hingga 28 Oktober. Wow, pas Sumpah Pemuda tuh nanti. Jadi nanti kalau pas hari Sumpah Pemuda adakah yang bakal dilakukan di event penutupan ya, berarti ya 28 itu?
1: Kan kalau di penutupan itu kenapa kita ambil tanggal 28? Karena bersamaan dengan hari ulang tahun Mahacala itu sendiri.
0: Happy anniversary. Gue ucapin duluan. Nah, ini kan temu wicara kenal Medan. Oke. Nah, tadi kita bahas kenal Medannya, ternyata ada 3 lokasi yang bakal dikunjungi para peserta. Dan juga ada sebagian yang bakal mengikuti seminarnya. Nah, dari seminar dan juga 3 lokasi sebagai tempat kenal medannya, itu yang mana sih peserta paling antusias ketika mendaftarkan dirinya yang paling cepat terpenuhi kuotanya?
1: Untuk sebenarnya sih untuk di kenal medan mungkin.
0: Oke, kenal medan ya, dari 3 lokasi.
1: 3 lokasi itu yang lebih kita anggaplah yang lebih disoroti untuk di mana di seluruh Indonesia itu kan Wakatobi dan Mekongga.
0: Oke.
1: Di Kolaka Utara.
0: Oke. Mereka tahu jika itu kalau jauh.
1: Iya, mereka
0: tahu. Mereka belum tahu ya. Saya ya. Dia pikirnya pas kita sudah mendarat di Kendari, sudah dekat
1: nih.
0: Ternyata belum tahu, surprise nanti ya. Oke, jadi 2 lokasi itu yang paling cepat kuotanya terpenuhi ya. Oke, emang sih kita saja orang Kendari ya, belum tentu pernah pergi ke Wakatobi.
2: Iya.
0: dan juga yang Mekongga belum tentu semuanya pernah sampai ya. Oke, nah ini topiknya tentang hilirisasi. As we know juga hilirisasi ini sebagai salah satu tujuan dari pemerintah juga ya, masuk ke dalam aspek kita atau prioritas ya untuk dari hilirisasi ini. Nah, kalau di tema ini kali ini menyorotinya tentang yang terlibat di kolaborasi antara pemuda dan juga industri.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ini tadi juga sempat disebutkan bakalan ada diundang pelaku bisnis
1: ya.
0: Dan juga dari pihak pemerintah pusat.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah waktu itu kalian mengajukan untuk okay, Pak, ini kita ada event seperti ini, ataukah memang sebelumnya event-event TWKM ini seringkali berkolaborasi dengan pihak pemerintah pusat dan juga dari pelaku bisnis ataupun juga masyarakat yang bakalan bisa dibilang terlibat nih di dalam event ini?
1: Iya, kalau untuk sebelum-sebelumnya ini sudah memang terlibat dari pemerintah pusat karena kan kami itu sendiri tingkatnya universitas.
0: Oke.
1: Iya. Dan itu mungkin memang sudah nyata itu akan terlibat juga dengan kementerian termasuk Kemendikti kan.
0: Iya, betul. Oke. Nah, ini kolaborasinya bakalan seperti apa nih untuk Ika, boleh menjelaskan nih nanti di seminar karena Ika paling menantikan seminar nih ya. Kira-kira ini boleh di-spill nih ke teman-teman Pro 2 karena mengingat nanti dari luar juga nih banyak yang bakal mengikuti seminar itu ya.
2: Iya.
0: Seminar berapa orang yang bakal mengikuti?
2: 200 orang, Kak.
0: Wow, 200 orang. Nah, apa materi ataupun juga kolaborasi yang seperti apa yang bakal dihadirkan di seminar itu nih Ika? Mungkin tidak usah terlalu detail. Spill tipis dulu. Boleh Ika?
2: Iya, Kak, terkait kolaborasi mungkin Kak, kan nantinya ada dari kementerian dan ada dari pelaku bisnis dan juga pemerintah daerah selaku undangan.
0: Okay.
2: Untuk terus ada juga dari universitas untuk pemateri dari masing-masing juga mungkin kan? Ya mungkin terkait kolaborasi kak, mungkin lebih ke hasil yang ingin diharapkan sih kak, dari kami perannya juga selaku mahasiswa dalam kami itu mendukung pemerintah kak, dengan mungkin tujuan dari realisasi hijau itu kak, kami okay. ingin mengambil peran juga di sana
0: okay,
2: ya, harapannya kami dilibatkan gitu kak.
0: Oke okay. Semoga bukan hanya sekedar harapan, nanti kalau ini pun juga sudah menjadi salah satu bentuk keterlibatan dengan adanya event TPKM ini. Oke, okay. Kalau mungkin ada yang ingin ditambahkan dari kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan juga para pelaku usaha, pelaku bisnis, khususnya di bidang industri ini kali ini ya, yang akan diangkat nih. Boleh Galang?
1: Iya kak, sebelumnya kan itu hilirisasi hijau kolaborasi pemuda dan industri untuk Indonesia Emas 2045. Kita sudah mengetahui bersama bahwa ini untuk Indonesia Emas,
0: yes,
1: 2045. Itu yang sangat dinanti juga mungkin untuk para masyarakat yang ada di Indonesia.
0: Iya, betul.
1: Memang itu yang sangat kami harapkan. Artinya dalam pemerintah ini dapat apa ya, untuk mengetahui apa yang menjadi target, yaitu hilirisasi hijau, bagaimana sehingga apa ya, untuk Mapala ini sebagai peran intelektual di situ untuk tujuannya sih untuk memang untuk Indonesia Emas.
0: Oke.
1: Okay. Ini investasi hijaunya.
0: Oke, okay. Baik. Ini juga sebagai pembuktian ya bahwa mahasiswa juga turut mendukung nih apa yang menjadi program dari pemerintah. Dan tentunya ini tentunya tidak melupakan juga bahwasanya adanya keterlibatan antara mahasiswa, masyarakat secara umum, dan juga lingkungan ya, yang menjadi poin utamanya dari mahasiswa sendiri. Oke, baik. Nah, ini kan Sulawesi Tenggara itu dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang besar ya. Nah, menurut dari teman-teman mahasiswa Universitas Haloalea, apa sih yang perlu diperhatikan agar misalnya pembangunan industri yang kita tahu ya semuanya bahwa bukan hanya di Sulawesi Tenggara, tapi ini kita fokus ke Sulawesi Tenggara juga, di daerah kita tidak hanya memberikan manfaat saja dari segi ekonominya, tetapi juga menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya. Apa nih kira-kira yang perlu diperhatikan lagi nih? Mungkin boleh dari Galang, baru nanti Ika lagi.
1: Iya, yang sebenarnya itu yang perlu diperhatikan ini dari untuk sebenarnya kan kita tidak bisa juga pungkiri bahwa Sulawesi Tenggara itu adalah potensi sumber alamnya itu cukup besar.
0: Baik.
1: Untuk meningkatkan yang namanya ini dari hilirisasi hijau sebenarnya ini sebagai tujuan apa yang menjadi negara Indonesia ini, Indonesia Emas.
0: Yes.
1: Ya. Kalau untuk hilirisasi kan kita mengetahui sendiri bahwa hilirisasi hijau itu untuk meningkatkan sebenarnya bahwa sumber daya alam ini kita akan kelola sendiri.
0: Baik.
1: Di Indonesia tidak harus lagi kita yang namanya untuk mengekspor. Ya begitu, untuk meningkatkan nilai tambah di Indonesia.
0: Yes.
1: Begitu sebenarnya. Iya, itu sebenarnya kalau untuk tujuannya. Namun untuk di apa?
0: Yang perlu diperhatikan.
1: Yang perlu diperhatikan itu sebenarnya untuk lingkungannya.
0: Okay.
1: Sehingga bagaimana ini untuk tetap hijau lah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik, baik. Oke. Okay. Ya, gitu. Jadi memang bakalan ada manfaat untuk ekonominya bagi para pelaku usaha, pelaku bisnis ya di bidang industri khususnya. Tetapi tetap memperhatikan juga bagaimana sih dengan dampaknya di lingkungan itu sendiri ya. Oke, okay, baik. Nah, Ika, apa nih menurut kamu sebagai mahasiswa ekonomi juga dan juga sebagai ketua Macala nih? Jadi ini tentunya sangat berkaitan juga nih dua bidang ini dengan diri kamu sendiri secara pribadi ya. Kira-kira apa lagi yang perlu diperhatikan selain tentunya manfaat dari ekonomi itu sendiri untuk masyarakat sekitar?
2: Iya kak, terkait bagaimana peran untuk industri dari industri, mungkin terkait itu kak, kami industri maksudnya mungkin bisa melihat dari faktor lingkungannya kak, yang mungkin nanti harus dinotis lebih
0: okay.
2: sumber daya alamnya. Tetapi apabila sumber daya alamnya tidak dikelola dengan baik, mungkin nanti itu akan habis juga.
0: Oke, baik. Hampir sama juga ya. Tentunya tujuan utamanya adalah memperhatikan kondisi alam pun juga seperti itu ya. Jadi kalau mau melakukan kegiatan industri yang tentunya jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi saja, tapi melihat juga bagaimana dampaknya ke depannya. Jangan sampai ya sekali habis aja tidak ada tindak lanjut. Seperti itu ya, itu yang menjadi yang paling perlu diperhatikan. Nah, ini dalam konteks Indonesia yang punya kekayaan sumber daya alam ya, Galang dan juga Ika, bagaimana sih memastikan proses pengolahan sumber daya itu juga memperhatikan dampak lingkungan dan masyarakat sekitar? Bagaimana nih dalam konteks Indonesia yang punya sumber daya alam, bagaimana memastikan proses pengolahannya? Mungkin dari teman-teman yang di luar dari Mahacala mungkin ada bisa membantu sedikit dari ilmunya teman-teman Mahacala nih yang mereka tidak dapatkan di luar. Ini loh caranya kita melihat bagaimana sih sumber daya alam ini yang perlu sangat diperhatikan. Bagaimana mungkin ada kegiatan yang dari teman-teman Mahacala sering lakukan, mungkin seperti mengunjungi atau seperti apa?
2: Iya kak, terkait itu kak, terkait Sulawesi Tenggara yang mempunyai sumber daya alam, tetapi mungkin bagaimana terkait untuk dampak lingkungannya. Terkait itu kak, kami selalu ada pelatihan-pelatihan juga kak. Terutama mungkin kak, kami juga turun lihat langsung di lapangan sebagaimana. Terus kami kak, biasa itu ada kegiatan konservasi juga kak.
0: Baik, nah ini kegiatan TWKM itu bakalan adakah salah satu kegiatan yang melibatkan juga masyarakat umum?
1: Ada.
0: Oke, event apa itu? Ini nih yang ditunggu-tunggu teman Pro 2, apa nih? Kita kan bukan Mahacala. Apa yang mungkin bisa diikuti juga nih dari teman-teman Pro 2 secara umum?
1: Iya, yang sebenarnya itu untuk menarik juga dari teman-teman masyarakat sekitar yang ada di Kota Kendari. Itu bias untuk kami itu mengadakan baksos bakti sosial untuk lebih ke pengabdian kita terhadap masyarakat.
0: Kami
1: itu sebagai mahasiswa harus mengabdi kepada masyarakat. Nah, itu kami anukan itu sunatan massal. Kami melibatkan untuk masyarakat terutama untuk lokasi baksosnya kita itu di Desa Bajo Indah dan Desa Lepe yang di Soropia.
0: Itu tanggal berapa?
1: Itu tanggal 27.
0: Tanggal 27. Mungkin bisa dicatat nih ya teman Pro 2, tanggal 27 bakalan ada baksos berupa sunatan massal ya.
1: Cek kesehatan gratis. Penanaman pohon.
0: Banyak teman Pro 2. Bisa juga tuh join di situ. Apakah kalian bakalan ada misalnya membuka untuk masyarakat umum yang bisa menjadi relawan atau seperti apa di kegiatan baksos nanti?
1: Untuk sebenarnya tentu dari kami itu dari mahasiswa, namun di kegiatan itu ada namanya penanaman, di situ bisa juga terlibat termasuk cek kesehatan gratis.
0: Baik. Jadi buat teman-teman yang lagi mendengarkan mungkin bisa dimasukkan untuk dibantu sebarkan nih informasinya bahwa nanti ada kegiatan baksos di desa
1: Lepe dan Desa Bajo Indah.
0: Desa Bajo Lepe dengan Desa
2: Bajo
0: Indah yang berada di
1: Kecamatan
0: Soropia tanggal 27 ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu lagi malamingan ya, malam minggu nih ini malamnya. Yang lagi dengerin Pro 2 bisa tuh bilang, oh nanti tanggal 27 bakal ada tuh kegiatan di Desa Lepe dengan Desa Bajo Indah di Soropia. Nah, jadi mungkin yang punya rekan-rekan di sana boleh disampaikan tuh teman Pro 2 ya, biar ikut juga meramaikan. Kan setidaknya kamu terlibat dengan menyebarkan informasinya. Baik. Nah, teman Pro 2, kita mau break sejenak sebelum nanti kita di segmen akhir. Jadi kamu masih bisa gabung nih bareng Vivi yang mau tanya-tanya seputar event TWKM bersama teman-teman Mahacala Universitas Halu Oleo. Ada Galang dan Ika di sini. Pastikan kamu gabung dan stay tune di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, fokus tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocok.

0: mantan baik kamu. Masih bareng Vivi dan juga Ika dan juga Galang di sini. Macala Universitas. Halo Oleo. Nah, ini kita mau tanya ke personal dulu ini ya dari Ika dan Galang. Ika, harapan kamu di Macala Universitas Halo Oleo ini seperti apa sih, Ika? Kan sekarang jadi ketua nih.
1: Iya.
0: Tidak menutup kemungkinan nanti bakal dimisioner.
1: Iya.
0: Nah, kamu harapannya apa nih di Macala ini? Atau mungkin yang kamu mau jawab dulu untuk kepengurusan kamu di tahun ini, kamu harapannya bisa membawa kepengurusan kamu ini seperti apa?
1: Baik Kak, terima kasih untuk harapan di kepengurusan saya mungkin Kak, terkait mungkin prestasi-prestasi mungkin yang didapatkan mungkin Kak, lebih ke mencetak kembali lagi prestasi yang lain.
0: Okay, baik. Ada target terdekat selain TWKM yang kamu sedang bidik nih, Ika?
1: Ada Kak.
0: Apa tuh?
1: Seminar Kak terkait lingkungan juga.
0: Okay, ini seminar di luar dari TWKM.
1: Iya.
0: Okay, baik. Itu apakah bakal melibatkan masyarakat umum atau seperti apa?
1: Bakal melibatkan ya Kak, masyarakat juga terlibat.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada juga ini Kak, pemerintah daerah setempat sama mungkin lebih ke mahasiswa pecinta alam atau komunitas pecinta alam Kak di lingkungan.
0: Baik. Itu targetnya di buat tahun ini atau kapan nih?
1: Kemungkinan mungkin Kak di akhir tahun di bulan 12 kalau bukan itu Kak di bulan 1.
0: Oke, amin ya.
1: Ya, amin.
0: Nanti main-main lagi nih kalau perlu juga ya.
1: Iya, Kak.
0: Biar kita ingat, oh iya mau ada seminar nih. Baik. Nah, kalau Galang sendiri apa sih harapannya Galang untuk organisasi kamu ini di Majalah?
2: Iya, kalau untuk harapan saya itu semoga ini ya, semoga Majalah itu lebih lebih maju lagi.
0: Amin.
2: Iya, lebih maju lagi karena yang kita melihat sendiri bahwa mahasiswa itu kan jarang untuk sekarang untuk mengikuti organisasi. Ya begitu. Saya juga yang harus harapan di situ sehingga kita bisa untuk teman-teman yang ada di mana di Universitas Halaya itu melihat apa sih peran mahasiswa pencinta alam ini. Nah, kita bisa buktikan bahwa ini Macala itu begini lah begini.
0: Ah, oke. Nah, kira-kira nih ini kan bakal didengar juga ini tidak menutup kemungkinan banyak anak Universitas Halo Oleo di luar Macala yang lagi mendengarkan. Kalau Galang sendiri, kamu ingin sampaikan apa nih ke mereka bila mungkin yang membuat oh iya deh saya mau gabung deh ke Macala. Apa sih yang didapat di situ Galang, selain tentunya pastinya banyak hal-hal yang bermanfaat, salah satu yang mungkin selama ini bisa menghilangkan keraguan mereka untuk bergabung di Macala?
2: Oke. Sebenarnya itu kita melihat sendiri bahwa Mapala kan sudah dikenali di luar di Indonesia bahwa Mapala itu katanya keras ya, keras gitu orang bilang karena untuk ketakutan sekarang orang itu di situ bergabung di Mapala, ketakutannya itu selalu ini pengkaderan lah. Namun saya sendiri sekarang masih begini gitu. Tambah ditambah dengan isu-isu yang lain di luar yang mungkin mereka tidak ketahui secara langsung, namun nyatanya itu tidak seperti itu. Kebanyakan begitu untuk mahasiswa sekarang.
0: Baik. Jadi teman Prodi juga jangan hanya mendengar saja isu-isu yang belum bisa kamu buktikan.
1: Iya.
0: Masuk
1: iya.
0: Dulu baru buktikan.
1: Iya.
0: Apa? Berani mencoba ya. Setidaknya nih teman Prodi juga ya, as we know, kalau misalnya masuk di Mapala ya, kalau Vivi tanamannya itu kita bisa survive di luar juga gitu. Itu bakalan kepake di ilmu alam ya. Nah, kalau tadi Galang bilang katanya banyak perspektif yang mengatakan kalau Mapala itu keras orang-orangnya. Lihatlah Ika ketuanya. Apakah Ika terlihat keras teman berdua? Aduh, sudah selamat ini. Oke, Ika, kalau kamu sendiri apa nih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 untuk yang ingin yang masih ragu gabung di Mahacala?
1: Yes, Kak, mungkin tersama kayak Galang, terkait perspektif di luar sana memang selain Mapala disebut juga mahasiswa paling lama. Berita-beritanya terus isu-isunya di luar bahasanya Mapala itu terkait pengkaderannya keras, sama berita-berita yang mungkin teman-teman di luar sana lihat bahwasanya ada kejadian gitu. Mungkin terkait di Mahacala tidak begitu.
0: Iya, apalagi di kepengurusan ini,
1: iya,
0: Kak.
1: Iya, karena dari kepengurusan sebelumnya juga enggak kayak
0: aman terjamin ya Mahacala, iya. Guys. Kalaupun ada yang di berita-berita itu dilihat, itu bukan otomatis semua Mahacala seperti itu.
1: Iya.
0: Itu hanyalah oknum.
1: Iya, oknum
0: saja ya. Ingat, itu Galang nih, betah nih ya. Kalau bisa mengurus sampai selesai kuliah, mungkin dia bakalan ada terus nih. Tapi kan tetap harus diingat kewajiban tentang pendidikan ya, mahasiswa sebagai mahasiswa itu sendiri. Tapi tentunya ini menjadi salah satu wujud nyata juga untuk keterlibatan, bahwa kita bukan hanya masuk di organisasinya, tapi juga mendukung program pemerintah dan juga tetap
1: meninggalkan kewajiban,
0: tidak meninggalkan kewajiban dan juga tetap mencintai lingkungan juga. Okay, deh. Nah, ini TPKM, apakah ada sosial media yang mungkin bisa di reach out oleh teman-teman Pro 2 untuk update-annya seperti apa, di mana boleh di share ke teman-teman Pro 2?
2: Kalau untuk di TPKM itu ada Instagram, itu Instagramnya TPKM Mapala, bisa dicari saja.
0: TPKM Mapala.
2: Informasi kami.
0: Okay, baik. Nah, untuk Mahacalanya Universitas Hololila itu gimana?
2: Ya, di Instagram, di TikTok, itu Instagram kami itu underscore Mahacala Uho.
0: Underscore Mahacala Uho. Kalau kamu masih ragu-ragu, kalau lihat-lihat ini dulu gitu. Apa kegiatan-kegiatannya mereka-nya ya? Untuk update juga apa kegiatan selanjutnya. Okay, baik. Nah, Ika dan juga Galang, terima kasih banyak sudah main-main ke Pro 2. Semoga berjalan lancar kegiatannya, sukses, dan juga nantinya bisa main-main lagi nih ke Pro 2 untuk kita sharing-sharing lagi. Mungkin setelah event atau mungkin pas event hadirin teman-teman juga dari Mahacala. Aduh, banyak request kok. Okay, anyway, di segmen akhir ini ada yang ingin disampaikan salam mungkin ke teman-teman Pro 2 atau teman-teman Mahacalanya, boleh langsung di hadapan kamera ya, satu-satu. Galang dulu, Ika nanti yang satu.
2: Iya, sebelumnya untuk teman-teman ini, untuk seluruh negara maupun nasional ini di Indonesia, bahwa kami hadir di sini tuh, kami membawa juga Mahacala, begitu pun untuk TWKM, sehingga kami bisa hadir di sini untuk dapat presentasikan apa menjadi kegiatan kami, begitu pun untuk Mahacala bagaimana. Itu mungkin kalau dari teman-teman mendengar bahwa Mapala itu banyak orang-orang yang apa namanya, biasa orang tidak selesai, orang apalah begitu, bahwa keras, yang sebenarnya itu, nah, saya sendiri tuh masih sekarang begitu maksudnya. Ya,
0: Galang sudah membuktikan bahwa itu tidak benar sebenarnya. Oke, baik. Ika, ada yang ingin disapa mungkin teman-teman Mahacala se-Indonesia, boleh?
1: Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin ini, Kak, dari Temu Bicara dan Kenang Medan, dan kegiatan ini kami mungkin bisa ajangnya juga untuk kami belajar, serta mungkin teman-teman yang di luar, sebagaimana kita tahu terkait isu-isu yang di luar, mungkin itu lebih ke pribadinya juga, sama oknum-oknum yang di organisasi yang sudah dimasuki.
0: Okay, baik. Terima kasih buat Ika dan juga Galang sekali lagi. Buat teman-teman Pro 2, jangan lupa kegiatan TWKM Temu Bicara Kenal Medan ke-35, tuan rumahnya Universitas Hololeo. Itu akan dilaksanakan di tanggal
2: 22 sampai 28 Oktober 2026.
0: 22 hingga 28 Oktober 2026. Jangan lupa teman Pro 2 untuk follow juga sosial media mereka.
1: Iya, Kak.
0: Di
2: Instagram, Facebook, Mapala, dan Instagram Mahacala, Mahacala Uho, bisa di Facebook. Facebook, bisa di TikTok,
0: bisa di semua sosial media ya. Oke deh, terima kasih sekali lagi teman-teman dari Mahajalela Universitas Halo Olio, sukses untuk kegiatan TWKM ke-35 nya dan salam juga buat teman-teman Mahacala se-Indonesia nanti ya dari RRI ya. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah mendengarkan RRI Pro 2 Kendari, baik itu melalui RRI Digital ataupun juga melalui radio di frekuensi 90,8 dan juga yang sudah menyaksikan melalui live YouTube RRI Kendari. Kita akhiri obrolan komunitas, sampai jumpa di obrolan komunitas lainnya. See you.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan

interaksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98,8 FM Pro 2, rekan dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Nah, teman Pro 2 ada kolaborasi terbaru nih dari dua penyanyi perempuan Indonesia yang punya karakter kuat dalam bermusik, yaitu Yura Yunita dan It Gitaf. Keduanya ini baru saja merilis lagu yang berjudul Mendung. Ini membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dan teman berdua, kalau bicara tentang It Gitaf dan Yura ya, seperti yang kita tahu mereka ini punya karakter yang kuat. Terlebih lagi kalau membawakan lagu yang penuh akan makna nih teman berdua, sama sepertinya di lagu terbaru kolaborasi mereka di lagu Mendung. Nah, teman berdua, dilansir dari situs rri.co.id bahwasanya keduanya ini merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung pada hari Jumat kemarin. Nah, lagu ini tuh mengangkat pesan bahwa kesedihan merupakan bagian yang wajar dari perjalanan hidup dan tidak harus selalu dihindari. Yura Yunita menyampaikan pesannya nih melalui akun Instagram resminya, yang intinya tuh terkadang kita terlalu sibuk mencari matahari sampai lupa kalau mendung juga merupakan bagian dari perjalanan. Kalau dipikir-pikir juga nih teman berdua, tentunya pesan ini sangat relate dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Kadang saat menghadapi masalah, kita merasa harus segera baik-baik saja, harus tetap produktif, tetap tersenyum, dan kalau ditanya kabar, jawabannya selalu aman kok, aman. Padahal di balik jawaban itu, teman-teman berdua, mungkin ada banyak hal yang sedang dipikirkan. Ada tugas yang belum selesai, mungkin pekerjaan yang menumpuk, rencana yang belum berjalan sesuai harapan, atau mungkin ada hal personal yang belum siap diceritakan kepada siapapun. Nah, di lagu Mendung ini juga mengingatkan ke kita bahwa ya tidak apa-apa kalau sesekali merasa sedih. Kita tidak harus memaksa diri untuk selalu terlihat bahagia. Bukan berarti kita menyerah pada keadaannya. Kita hanya memberikan waktu kepada diri sendiri untuk memahami apa sih yang sedang dirasakan. Dan yang menariknya lagi, teman-teman berdua, kolaborasi ini dari Yura dan Gitaf sama-sama kita kenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu. Keduanya juga saling mengagumi karyanya masing-masing. Yura mengapresiasi cara Gitaf menulis lagu, sementara Gitaf melihat Yura sebagai salah satu sosok yang menginspirasi perjalanan bermusiknya. Jadi ya, kolaborasinya ini bukan hanya mempertemukan dua suara nih, tapi juga dua musisi perempuan yang saling menghargai karya satu sama lain. Single Mendung ini juga sudah tersedia di berbagai platform streaming musik digital ya, teman berdua. So, kalau dilihat-lihat juga lagu-lagu dari Gitaf yang dirilis tuh teman berdua akhir-akhir ini kayaknya berkaitan dengan situasi langit, tapi langitnya lebih ke entah itu mendung yang terbaru ini, habis itu sebelum hujan. Ini salah satu lagu yang sempat trending juga dari Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Nanti kita lanjut lagi bahas seputar kolaborasi terbaru dari Yura dan juga Gitaf ya, teman-teman. Stay tune.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

teman Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, pernah tidak sih kamu mengalami hari yang sebenarnya biasa saja tapi rasanya itu sangat capek? Ini tidak ada kejadian besar, tidak ada masalah yang benar-benar meledak, tetapi rasanya itu ingin berhenti sejenak dari semua rutinitas. Kalau pernah, ya kamu tidak sendirian. Kadang ya, kita terlalu terbiasa atau mengajar banyak hal sampai lupa memeriksa keadaan diri sendiri. Nih, teman Pro 2, mungkin hal ini juga sama seperti cuaca yang tidak selalu cerah, teman Pro 2. Suasana hati kita juga ya bisa berubah. Ada hari

Pradua ke teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.

0: Bruno dan Camentik Dr. Roy. Ho ho ho ho ho ho ho. Bruno, awak baru dapat info lowongan karajo di aplikasi.
1: Yuk elok mulang, banyak adikku.
0: Ah, indah lah Bruno. RRI

0: Sokong semua di hatimu.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI digital siap menjadi platform hiburan dan informasi.

saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Hai, masih bareng Vivi tentunya temani kamu, teman Pro 2 di jaga malam. Jangan galau malam-malam, apalagi kalau malam minggu ya. Biasanya banyak yang galau nih, iya kah? Kayaknya tidak di... Oke nih teman Pro 2, kita lanjutkan lagi perjalanan jaga malam ini. Kali ini udah jam 9 malam, kita berada di segmen sharing time. Anyway teman Pro 2, kalau kamu mengecek di internet ya, di pencarian teman Pro 2 di Google, pastinya kalau kamu searching hari ini tuh memperingati hari apa saja sih. Nah ini ternyata banyak peringatan hari yang jatuh di tanggal 10 Oktober ini. Bukan hanya belanja online aja nih yang banyak diskonnya teman Pro 2, tapi event juga, baik itu nasional maupun sedunia. Dan yang paling Vivi sorotin nih, kalau ternyata di tanggal 10 Oktober ini 2026 itu diperingati sebagai hari kesehatan mental sedunia. Wow,

marak nih teman Pro 23 unggang lagi dibandingkan era-era sebelumnya nih. Nah, buat teman-teman Pro 2 biasanya kalau malam minggu kan memang identiknya tuh waktunya kita healing ya. Entah itu kita nongkrong, jalan-jalan atau mungkin kita quality time bersama orang-orang terdekat. Tapi ada juga mungkin yang malam minggunya justru dihabiskan di kamar, ditemani playlist favoritnya, ditemani VV di malam hari ini mendengarkan Pro 2. Nah, it's okay apapun yang menjadi kecepatan kamu ya teman Pro 2, karena tidak semua orang harus punya agenda seru setiap akhir pekannya, dan tidak semua orang juga harus selalu kelihatan bahagia. Nah, pertanyaan sederhananya sih, kamu apa kabar nih teman Pro 2? Jawabannya baik, semoga. Padahal ya teman Pro 2 mungkin ada yang jawabnya baik tapi belum tentu benar-benar baik. Siapa tuh? Nah, memang kita sih sering bilang ya baik-baik saja karena tidak mau bikin orang lain khawatir. Ada juga sih yang takut dianggap terlalu sensitif, terlalu banyak mengeluh atau merasa masalahnya atau tidak cukup besar untuk diceritakan. So, malam ini kita tidak perlu buru-buru ya mencari jawaban untuk semuanya. Kita cukup mulai dengan satu hal, yaitu memberi ruang untuk diri sendiri untuk jujur tentang apa yang sedang dirasakan. Karena kebetulan di tanggal 10 Oktober ini diperingati juga sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, kita bisa manfaatkan momen ini nih teman Pro 2, bukan untuk mendiagnosis diri sendiri atau orang lain, tetapi juga untuk belajar lebih peduli, lebih mau mendengarkan dan lebih memahami bahwa setiap orang tuh punya pengalaman yang berbeda. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin masih beraktivitas di malam hari ini, silakan lanjutkan kegiatannya. Yang lagi santai boleh banget nih ikut gabung ya bareng Vivi di WhatsApp Pro 2 Kendari untuk sharing bareng nih teman Pro 2 di nomor 082188309. Kapan sih terakhir kali kamu benar-benar menanyakan kabar dirimu sendiri teman Pro 2? Bukan hanya sibuk

teman-teman berdua, kalau tadi kita bahas tentang kebiasaan ketika ditanya bagaimana kabarnya, terus kita jawabnya baik-baik saja. Kadang sih sebenarnya kita sendiri juga tidak

saya masih begini-begini saja. Ya, padahal kan kita hanya melihat potongan hidup kehidupan orang lain ya, potongan kehidupan orang lain. Kita tidak selalu tahu nih teman peradua

pendengar sedang baik-baik saja. Nah, teman Pro 2, tentunya ada satu hal yang perlu kita ingat, merasa lelah, sedih, kecewa atau bingung bukan berarti kita gagal menjalani hidup. Namanya manusia ya, bukan mesin yang harus selalu produktif, selalu siap dan selalu punya energi untuk menghadapi semuanya. Kita bukan manusia, kita bukan mesin, kita manusia, teman Pro 2. Ada hari ketika kita bisa menyelesaikan banyak hal, ada juga hari ketika menyelesaikan satu pekerjaan saja rasanya ya sudah menguras tenaga nih. Dan kita tentunya tidak harus mengukur nilai diri hanya berdasarkan seberapa banyak hal yang berhasil kita lakukan hari itu. Kalau hari ini belum mencapai target nih, bukan berarti semua usaha kamu sia-sia. Kalau hari ini kamu butuh waktu untuk beristirahat, ya bukan berarti kamu malas. Dan kalau kamu belum siap menceritakan sesuatu kepada orang lain, ya kamu juga boleh mengambil waktu untuk memahami perasaan kamu sendiri. Yang penting jangan sampai kebiasaan memendam membuat kita merasa harus menghadapi semuanya sendirian. World Mental Health Day tahun ini mengangkat pentingnya mendengarkan pengalaman nyata orang-orang yang menghadapi tantangan kesehatan mental. Pesannya sederhana, tetapi pentingnya teman-teman, pengalaman setiap orang

berjulukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki kepada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia Langustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaat.

tahun perdua. Kalau tadi kita bahas juga bagaimana sih caranya lebih jujur ke diri sendiri. Sekarang kita bahas bagaimana nih hubungan kita dengan orang lain. Pernah tidak sih kamu tiba-tiba mengirim chat yang begitu panjang? Awalnya hanya bilang, aku mau cerita, boleh. Terus dibalasnya boleh, kenapa? Dan setelah itu masuklah cerita sepanjang satu layar, dua layar, sampai kamu harus scroll berkali-kali. Nah, ketika seseorang memutuskan untuk bercerita nih teman pro 2, terkadang yang mereka butuhkan tuh bukan orang yang langsung punya semua jawaban. Mereka tuh hanya ingin punya ruang untuk mengeluarkan isi pikiran tanpa takut dihakimi. Sayangnya kita kadang terlalu cepat memberikan solusi. Teman cerita soal pekerjaan yang bikin stres, kita langsung bilang ya udah resign aja. Teman cerita tentang hubungannya yang bermasalah, kita langsung bilang sudah tinggalin. Teman cerita karena merasa tertinggal dari orang lain, kita buru-buru menjawabnya, kamu harus lebih semangat lagi. Padahal ya belum tentu sesederhana itu ya teman berdua. Bisa jadi dia punya tanggungan yang harus dipikirkan, ataupun juga situasi yang belum bisa diubah, ataupun juga perasaan yang memang perlu waktu untuk dipahami. Nah, niat kita mungkin baik ya, ingin membantu, tapi terkadang nasihat yang terlalu cepat justru membuat seseorang merasa belum benar-benar didengarkan. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, ya kita dengarkan dulu. Tidak perlu buru-buru nih teman berdua menyela atau membandingkan ceritanya dengan pengalaman kita sendiri. Kedua, validasi perasaannya, misalnya dengan mengatakan kedengarannya kamu lagi menghadapi banyak hal nih, atau makasih ya sudah percaya buat cerita. Ketiga, tanyakan apa sih yang dia butuhkan. Kita bisa bilang kalau kamu mau aku bantu cari solusi ya bisa, atau sekarang kamu hanya butuh didengarkan ya tentunya bisa banget. Nah, kalimat sederhana itu bisa membantu kita memahami kebutuhan orang lain yang sedang bercerita. Karena ya setiap orang kan punya cerita, punya caranya yang berbeda untuk menghadapi masalah. Ada yang mungkin ingin berdiskusi, ada juga yang perlu waktu untuk berpikir, dan ada juga yang mungkin membutuhkan bantuan profesional. Ya kita tidak harus menjadi ahli untuk bisa hadir bagi seseorang ya, tapi kita juga perlu memahami bahwa menjadi teman yang baik bukan berarti harus sanggup menyelesaikan seluruh masalah orang lain. Kita bisa dampingi, dengarkan, dan bantu cari pertolongan ketika dibutuhkan tanpa mengambil tanggung jawab

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih. Ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu setiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal gerakan baru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

kawan kita dari awal yang mungkin sambil menyelesaikan pekerjaannya, menikmati perjalanan malamnya, atau sekedar bersantai aja di rumah. So, di segmen sharing time kali ini kita belajar bahwa jawaban aku baik-baik saja memang tidak selalu menceritakan seluruh keadaan seseorang ya. Ada hal yang bisa kita pahami lewat percakapan, ada juga yang membutuhkan waktu, ada pula yang memerlukan dukungan lebih dari sekedar teman bercerita. Kita juga menjadi tahu nih kalau mendengarkan bukan berarti harus punya solusi untuk semuanya. Terkadang memberi ruang kepada seseorang untuk menyampaikan pengalamannya tanpa dihakimi merupakan langkah awal yang berarti. Dan yang paling penting, jangan lupa memberikan perhatian yang sama kepada diri kamu sendiri. Kalau malam ini kamu sedang merasa baik, semoga kamu bisa menikmati rasa syukur itu. Kalau kamu menghadapi banyak hal, semoga kamu menemukan dukungan yang tepat dan tidak merasa harus melewati semuanya sendirian. Dan kalau kamu mengenal seseorang yang mungkin sedang membutuhkan teman bicara, kamu bisa mulai dengan menyapa dan menanyakan kabarnya dengan tulus. Tidak perlu memaksa mereka bercerita ya, cukup tunjukkan bahwa mereka punya ruang untuk berbicara ketika sudah siap. So, di jam 10 perjalanan jaga malam masih berlanjut. Kita berada nanti di jam 10 di segmen Story in Radio. Pastikan kamu tetap di Radio FM Kendari.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.

belajar dari kesalahan. Kamu pasti pernah salah, pernah membuat keputusan yang sekarang terasa salah atau menyesal. Seringkali kita bisa memaafkan orang lain, tapi sulit sekali memaafkan diri sendiri. Padahal, memaafkan diri sendiri sama pentingnya dengan memaafkan orang lain. Itulah langkah pertama untuk benar-benar melanjutkan hidup. Karena saat kamu terus menyalahkan dirimu, kamu seperti membawa beban yang tidak perlu dipunggung sendiri. Coba ingat satu kesalahan kecil atau besar yang masih kamu simpan di hati. Kenapa kamu terus menekannya? Apakah itu akan mengubah apa yang sudah terjadi? Atau hanya membuatmu merasa lelah dan tersiksa? Maafkan dirimu, maafkan pilihan yang dulu terasa salah. Karena saat itu, kamu belum tahu semua perspektif. Maafkan cara kamu bertahan saat belum tahu cara lain. Maafkan dirimu karena menjadi manusia itu memang wajar untuk keliru. Memaafkan diri sendiri bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, itu tanda kedewasaan dan keberanian. Berani menghadapi diri sendiri, berani menerima ketidaksempurnaan, dan berani melanjutkan hidup tanpa beban lama. Malam ini, dengarkan hatimu sejenak, katakan pada diri sendiri dengan lembut, aku menerima diriku, aku memaafkan diriku, dan aku siap melangkah lagi. Ingat, setiap langkah yang kamu ambil setelah memaafkan dirimu adalah langkah menuju kebebasan. Kamu akan merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup yang akan

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Kawan Koi 2, tidak semua luka perlu diungkapkan dengan kata-kata. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk memproses perasaan, untuk merapikan pikiran, dan menemukan ketenangan. Diam bukan berarti lemah. Diam memberi ruang bagi hati untuk bernapas, dan pikiran untuk menata kekacauan yang ada. Dengan diam, kamu bisa mendengar diri sendiri lebih jelas, mendengar apa yang sebenarnya kamu butuhkan, tanpa terganggu oleh suara orang lain atau tekanan dari luar. Karena merasa harus selalu berbicara, harus selalu menunjukkan diri kuat, harus selalu memberi jawaban. Tapi dengan memberi waktu untuk diam, kamu memberi kesempatan pada diri sendiri untuk pulih. Diam juga mengajarkan kesabaran. Sabar menunggu jawaban datang dari hati, bukan dari keributan di luar. Dan ketika kamu sudah siap berbicara lagi, kata-katamu akan lebih tenang, lebih jernih, dan lebih bermakna. Belajar diam bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan memberi diri kesempatan untuk berdamai dengan diri sendiri. Itulah kekuatan

lelah bukan hanya lelah secara fisik, tapi lelah secara hati dan pikiran. Beban hidup, tanggung jawab, dan tuntutan dari banyak arah seringkali membuatmu ingin berhenti sejenak atau lebih lama lagi. Namun, kamu terus berjalan, terus berjuang, meski rasanya semua tenaga hampir habis. Itulah arti kekuatan sesungguhnya. Bukan selalu terlihat gagah, tapi mampu bangkit walaupun lelah. Mampu tersenyum walau hati berat. Jadi kuat bukan berarti tidak merasa lelah. Jadi kuat berarti kamu menerima lelah itu, menghargai batasmu dan tetap memilih untuk tidak menyerah. Terkadang, kuat berarti meminta bantuan, bukan menanggung semuanya sendiri. Terkadang, kuat berarti menenangkan diri, bukan terus memaksakan diri. Ingat, setiap usaha yang kamu lakukan, meski terlihat kecil, adalah bukti bahwa kamu mampu. Bahwa meskipun lelah, kamu masih berdiri, masih berjalan, dan masih ingin menjadi lebih baik. Kekuatan itu muncul ketika kamu belajar berdamai dengan lelahmu, belajar memberi ruang untuk diri sendiri, dan tetap berani melangkah ke depan. Karena hidup tidak selalu menunggu kesiapanmu, tapi setiap langkah kecil tetap membawamu lebih dekat pada tujuan

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

juga di saat yang mendebarkan, mengucapkan akad suci.

tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Wartawan Pro 2 yang senantiasa setia di program 2. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun berada. Program Pro2 Rari Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90.8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut T nomor 44 Mandonga Kota Kendari, hari ini Minggu 11 Oktober 2020. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Namun, jika amalan itu tidak dilandasi keikhlasan, maka amalan tersebut bisa menjadi sia-sia, bahkan berbahaya bagi kita. Tanpa niat yang benar dan ikhlas, amal yang kita lakukan, sebaik apapun itu di mata manusia, tidak akan bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura." Orang-orang yang beramal tanpa keikhlasan akan diperlihatkan segala

amal yang kita lakukan tanpa niat untuk Allah, meskipun tampak besar dan mulia, tidak akan memiliki nilai sedikit pun di akhirat. Kemudian, urgensi memperbaiki niat kita dan menjauhi hal-hal yang bisa merusak niat. Karena rusaknya niat akan menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tiga golongan yang pertama dilemparkan ke neraka pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang berjihad.

popularitas. Kemudian, orang yang bersedekah untuk dilihat dan disanjung oleh manusia. Semua ini, semua mereka dihukum karena amalan mereka tidak ikhlas, melainkan untuk mendapatkan pujian manusia semata. Kemudian, niat yang buruk akan melahirkan sifat munafik. Orang yang beramal

niat yang buruk akan merusak hati dan jiwa manusia. Amalan tanpa keikhlasan mengajarkan seseorang untuk terus mencari validasi dari manusia. Ini bisa menjadikan hatinya tidak tenang, penuh dengan harapan palsu, jauh dari ketenangan yang hanya didapatkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ciri-ciri amalan yang tidak disertai keikhlasan itu? Yang pertama, riya. Orang yang riya beramal semata-mata agar orang lain melihatnya sebagai orang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, dan mereka berbuat riya, beramal hanya untuk dilihat oleh manusia. Kemudian ciri yang kedua adalah sum'ah, ingin didengar. Sum'ah adalah amalan yang dilakukan agar orang lain mendengar dan memuji. Misalnya seseorang menyebut-nyebut kebaikannya agar dianggap dermawan di mata manusia. Kemudian yang ketiga, mengutamakan pujian manusia daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak ikhlas lebih senang mendapatkan penghargaan dari manusia dibandingkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menghindari amalan yang tidak ikhlas? Yang pertama, tentu kita harus terus meluruskan niat sebelum beramal. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk Allah atau untuk mendapatkan pengakuan dari manusia?

Dan yang ketiga, biasakan beramal secara sembunyi-sembunyi. Amalan yang tidak diketahui oleh orang lain cenderung lebih ikhlas karena tidak ada dorongan untuk pamer. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang tidak disertai keikhlasan adalah ancaman serius bagi kehidupan akhirat kita. Jangan sampai amalan yang kita lakukan menjadi sia-sia.

berbahaya bagi kesehatan. Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Janji jangan lepas.

sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rial, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology

Pulls me under, and I need to recover.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya bernyanyi bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar Delan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh, mending bantuin bawain barang-barang ini. Kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.

Selamat pagi teman Tradio, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengupayakan pengadaan ambulans laut untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Rencana tersebut dipaparkan dalam kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Jumat 9 Oktober 2026. Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Mangaruka mengatakan karakteristik geografis Sultra yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih adaptif. Dari 17 kabupaten kota di Sultra, 8 diantaranya merupakan wilayah kepulauan. Menurutnya, keberadaan ambulans laut menjadi salah satu solusi untuk mendekatkan pelayanan medis kepada masyarakat, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan penanganan dan rujukan ke fasilitas kesehatan.

Balik informasi selanjutnya itu teman radio perpustakaan Cerdas Jaya di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke resmi menjalani proses penilaian dalam ajang lomba perpustakaan desa tingkat kelurahan tingkat provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Kehadiran tim penilai dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara disambut hangat oleh jajaran pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, pemerintah desa, pengelola perpustakaan, serta tokoh masyarakat setempat. Lomba ini digelar sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan mutu pelayanan literasi. Melalui ajang ini, perpustakaan desa didorong untuk tidak sekedar menjadi tempat penyimpanan buku, melainkan bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dan meningkat

Dari informasi terakhir, teman kedua sebanyak 473 atlet renang mengikuti kejuaraan renang kelompok umur antar klub se-Sulawesi Tenggara yang berlangsung pada tanggal 9 hingga 10 Oktober 2026. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang mengukur kemampuan atlet, tapi juga babak kualifikasi untuk memperebutkan tempat pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara 2026. Para atlet berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sultra. Mereka berkompetisi untuk menunjukkan hasil pembinaan sekaligus mengamankan peluang mewakili daerah masing-masing pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Demikian Poprodo yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman radio gue. Happy banget pagi hari ini Riani bisa kembali untuk temani kamu beraktivitas teman radio gue di perjalanan sepeda pastinya sampai nanti di jam 10. Gimana kabar kamu hari ini? Akhirnya kita sampai di hari Minggu teman radio gue. Ini kayaknya jadi waktu yang cocok ya untuk kamu bisa lebih banyak beristirahat, recharge energi, dan mungkin ya kalau misal kamu udah punya agenda ya boleh banget lah untuk dilakukan di weekend ini teman berdua. Hope you still enjoy ya teman berdua dan dengerin produk dari karena pagi hari ini Rani udah ready banget juga ya temani kamu dengan update informasi-informasi terbaru dan lagu-lagu pilihan untuk temani pagi kamu teman berdua. Awali pagi dengan senyuman ya. Selain itu kamu juga harus beraktivitas seperti biasa, mungkin olahraga, jalan-jalan gitu teman berdua biar kamu lebih sehat, biar lebih happy juga gitu bawaannya. By the way, kita masih ada di musim kemarau ya teman berdua, cuacanya cukup kering ya kan. Jadi kamu kalau misal punya kegiatan di luar ruangan jangan lupa pakai masker, terus banyak-banyak minum air putih biar kamu tubuhnya tetap terhidrasi teman berdua. Disarankan untuk tidak terlalu sering melakukan kegiatan di luar ruangan ya, biar kamu tidak selalu terpapar dengan udara yang sepertinya tidak cukup baik untuk kita hirup teman berdua. Jadi pastiin untuk kamu selalu berada di tempat-tempat yang udaranya tuh bagus gitu. Dan ya pagi hari ini Rani mau sapa juga buat kamu yang udah dengerin pro 2 dari tadi ya. Hai, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kamu yang udah mulai bekerja. Kalau misal gak dapat libur di weekend ini, it's okay. Teman radio tetap harus semangat, Rani bakal temenin. So, pastikan kamu stay tune di pro 2 dari teman terbaik kamu.
1: Lights, camera, action.

Oh my god, I'm such a cat. Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku jadi taruhanku. Kepahamisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya

manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman FM Produa. Dari teman terbaik kamu masih bareng Riani di Spada pagi hari ini teman Produa. Yang mana masih teman kamu juga ya beraktivitas. Tahu gak sih kamu teman Produa kalau hari ini iya selain adalah hari Minggu juga adalah diperingati sebagai Hari Anak Perempuan Internasional teman Produa. Nah, dikutip dari situs PBB, Hari Anak Perempuan Internasional itu berawal dari Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing, China pada tahun 1995 teman Produa. Nah, perwakilan negara-negara itu secara bulat mengangkat deklarasi Beijing untuk memajukan hak-hak perempuan termasuk anak-anak perempuan. Nah, deklarasi tersebut menjadi pertama yang secara khusus menyerukan hak-hak anak perempuan. Nah, kemudian pada 19 Desember 2011, Majelis Umum PBB ya mengadopsi resolusi 66/170 dan menetapkan tanggal 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Internasional. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan hak-hak anak perempuan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari kekerasan teman Produa. Nah, PBB juga berharap dengan adanya hari ini berbagai pemangku kepentingan tuh bisa lebih peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak perempuan dan mendorong tindakan nyata untuk memberdayakan mereka. Peringatan ini seringkali disertai dengan berbagai acara dan kampanye yang melibatkan pemerintah, organisasi non-profit dan komunitas global teman Produa. Nah, setiap tahunnya tuh berbeda-beda ya untuk tema di Hari Anak Perempuan Sedunia ini. Dan hari ini diharapkan bisa menjadi langkah untuk mewujudkan visi dunia untuk melindungi, menghormati dan memberdayakan anak

0: говорим кому мы будем работать. Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai ibu

0: Vicky beli mic ini, teman nih, Vicky.
1: Sini, Mi. Baru kita karaoke.
0: Dan Mi Pale yang pakai kabel, Di. Biar kita bisa bebas nyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu, ada sih sertifikasinya.
0: Yuk, sekiranya yang pakai sertifikasi itu yang dipakai di komunikasi. Kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu mic kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo, Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Eh,

0: tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang, Ji. Lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring, DJID untuk yang baru. Yang stok lama, SD, PPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul mi nomornya, berarti ada di sertifikasinya.
0: Sini misalnya kita pergi beli 3 kali misalnya kau nah, udah lama kau yang sertifikasi.
1: Ayo Mipale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

0: besok dia tahu rasa. Berani beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa membenarkan.

Melawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Masih di sepeda bareng dia nih teman Pro 2. Gimana pagi kamu, apakah sudah mulai beraktivitas atau masih menambah jam tidur pagi ini? Pokoknya apapun itu, teman Pro 2 ini bakal temenin kamu nih ya. So ya, di tanggal 11 ini selain diperingati sebagai Hari Anak Perempuan Hari Anak Perempuan Internasional, teman Pro 2 ternyata hari ini tuh juga diperingati sebagai Hari Perawat Darurat. Nah, hari ini dirayakan sebagai penghormatan kepada para perawat yang bertugas di UGD alias Unit Gawat Darurat atau Situasi Medis Darurat, teman Pro 2. Nah, perawat darurat itu seringkali menjadi garda terdepan dalam menangani pasien yang membutuhkan pertolongan segera, termasuk dalam kecelakaan atau kondisi kesehatan yang kritis. Nah, peringatan ini bertujuan untuk menghargai dedikasi, keberanian, serta peran penting perawat darurat dalam menyelamatkan nyawa. Di beberapa negara, teman Pro 2, peringatan ini juga digunakan untuk memberikan pelatihan tambahan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya profesionalisme di

take it to the crib and cut the lights out. Cause I need you.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta

Pemro 2 dari teman terbaik kamu. Masih di Spada bareng Riani teman terbaik 2 weekend kali ini. Banyak yang menghabiskan waktu bareng orang-orang terdekat, tapi ada juga yang menghabiskan waktu sendirian. Tapi ada juga anomali yang rencananya udah bagus banget, tapi pas realitanya kita gak tahu ya. We never know. Karena biasanya kalau udah sampai di hari Minggu tuh ya, weekend banget nih teman radio, kita tuh ngerasa kayak ya aduh pengen lebih banyak istirahat deh. Jadi ya teman radio, itu adalah bukan hal yang salah ya, tapi cukup lucu juga sih ya kalau bisa kamu di excited dari kemarin-kemarin membuat rencana akhir pekan, tapi akhirnya pas sampai harinya udah gak dilakuin teman radio. Saya nanti kita bakal bahas juga deh teman radio, gimana sih realita versus ekspektasi, kebalik ya, ekspektasi versus realita di weekend ini teman-teman. Apakah kamu tipe yang memang menjadikan rencana kamu nyata atau hanya sebatas rencana aja? Saya dan Gani West, stay tune di Bro Devon dari teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari. 1 kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind. Dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: FM.

0: Welcome masuk ke Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya, itu sih Mbak.

0: no, jangan jamin TikTok Tarui. Bundo, awa baru dapat info lowongan karajo di aplikasi.
1: Elok mulang, banyak panikku.
0: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
2: RRI digital saja tuh.

FM Radio 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih di sepeda bareng Riani teman terbaik 2. Kalau bahas tentang weekend nih ya, banyak banget biasanya plan tuh yang kita udah bikin ya dari jauh-jauh hari. Tapi ujung-ujungnya ya kita gak pernah tahu apakah itu benar-benar terjadi atau enggak. Tapi biasanya nih teman terbaik 2, kalau bahas tentang weekend ya, akhirnya adalah waktu-waktu yang ditunggu-tunggu tuh udah tiba gitu. Setelah berhari-hari berkutat dengan pekerjaan, akhirnya ada waktu buat istirahat dan melakukan hal-hal yang kita suka. Tapi pernah gak sih kamu mengalami kejadian kayak dari Senin sampai Jumat tuh ya, udah punya banyak rencana, mau bangun pagi lah, olahraga lah, beres-beres lah, jalan-jalan lah, pokoknya rencana itu udah tersusun rapi teman beradu. Tapi pas weekend tiba, alarm bunyi tapi dimatiin ya, niatnya tidur 5 menit lagi, ternyata bangun-bangun udah mataharinya tinggi teman beradu. Kalau misal kamu salah satu orang yang kayak gini, kayaknya bisa deh kita bahas ya, ekspektasi versus realita di weekend ini teman beradu. Pertanyaannya, kenapa sih kita selalu punya banyak rencana saat weekend? Ya mungkin ini adalah salah satu cara untuk bisa ngasih reward gitu. Kalau istilahnya sekarang self reward gitu teman berdua. Kalau misal kita lagi sibuk tuh ngerasa capek banget, fix kita bilangnya, duh weekend ini harus jalan-jalan, weekend ini harus melakukan sesuatu yang menyenangkan. Nah cocok, boleh banget teman berdua. Tapi pas hari tiba ya, kayak hari ini udah hari Minggu, wah orang-orang tuh masih berleha-leha, kita juga masih kayak ya udahlah ya nanti aja. Akhirnya rencana weekend kamu gak jadi teman-teman dua. Kalau kamu pernah ngerasain itu mungkin sama, iya Riani juga pernah kayak gitu, udah dari jauh-jauh hari merencanakan mau kemana, mau ngapain ya, tapi pas hari hanya tiba, liburnya tiba teman-teman dua, malah gak terjadi. Sebenarnya gak salah sih, cuma agak lucu aja teman-teman dua. Kalau kamu gimana nih? Apakah pernah melakukan itu atau saat ini lagi dilakukan?

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk membungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani nih pada pagi hari ini. Kita masih bahas juga ya ekspektasi versus realita saat weekend tuh teman Radio. Coba deh kita lihat dari sisi yang berbeda ya. Bagaimana kalau ternyata weekend kita tuh tidak berjalan sesuai rencana gitu. Apakah itu berarti hari libur kita gagal? Misalnya kita udah merencanakan perjalanan ke suatu tempat tapi ternyata ada beberapa halangan teman berdua, dan dalam situasi seperti ini kita tuh bisa belajar untuk lebih fleksibel. Kalau memang memungkinkan kegiatan tuh bisa di reschedule ya, dijadwalkan ulang. Tapi kalau tidak ya kita bisa cari alternatif lain yang lebih sesuai dengan keadaan gitu. Gak semua hal harus berjalan sesuai rencana supaya bisa terasa menyenangkan teman berdua. Kita juga perlu belajar membedakan antara kegiatan yang memang harus diselesaikan dan kegiatan yang sebenarnya bisa ditunda gitu ya kan. Sederhana tapi bisa bikin kita tuh lebih nyaman. Jadi daripada terus merasa kecewa karena rencananya tidak berjalan sempurna, kenapa tidak mencoba untuk menikmati apa yang bisa kita lakukan saat ini teman radio. Jadi walaupun kamu udah bikin rencana dari jauh hari, udah matang banget juga, tapi tiba-tiba pas hari H tuh ada halangan, ada kendala, pokoknya yang nggak bisa dihindarin teman radio, akhirnya rencana kamu tidak sesuai gitu dengan realita yang ada. It's okay, just enjoy it. Kamu bisa lebih menikmati dan melakukan hal-hal lain yang mungkin bisa jadi alternatif dan bisa bikin kamu lebih happy lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Donat aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab.

FM Radio Agni dari teman terbaik kamu. Teman radio masih di sepeda bareng Riani. Teman kamu di weekend ini ya, spesial di hari Minggu. Teman radio, semoga hari ini bisa jadi hari yang baik buat kamu untuk beraktivitas ataupun juga melakukan hal-hal yang lain, teman radio, atau tidak melakukan apa-apa ya, karena bisa jadi waktu yang cocok juga untuk kamu beristirahat, memanfaatkan waktu libur kamu untuk recharge energi sebelum akhirnya beraktivitas lagi di esok hari. It's okay teman radio, kalau misal ada yang udah kamu rencanain tapi hari ini kamu gak bisa melakukan itu, mungkin karena ada satu dan lain hal, it's okay, kamu bisa reschedule, cari hari lain lagi yang bisa kamu coba untuk melakukan hal-hal tersebut. Kadang memang ya ekspektasi kita berbeda banget sama realita yang ada, tapi tidak ada yang salah untuk semua itu selama kamu masih bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan melakukan sesuatu yang bisa bikin kamu happy. Itu aman aja teman-teman Brady.

di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektifai yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat malam teman FM Produa. Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Produa di Spada pagi hari ini. Dalam pukul 8 kita masih bareng-bareng ya. Lagu-lagu pilihan juga bakal hadir ke ruang dengar kamu. Jadi kita bakal update-update informasi juga teman-teman. Ready so, pastikan kamu stay tune di